0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kita masih di pada kali ini di jam 7 sampai ke jam 8 Teman Pro 2 masih bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya untuk hari ini Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 ya untuk kesempatan kali ini kita bakal ada pembahasan materi lainnya nih. Tadi kan kita udah ngebahas tentang hari lahirnya DPR RI. Nah, hari ini Teman Pro 2 ini masih terkait dengan 29 Agustus Teman Pro 2 ya. Dan sebelum itu pernah enggak Teman Pro 2 kayak kepikiran kenapa sampai ada hari internasional yang secara khusus membahas soal uji coba nuklir? Ngeri ya. Nah, jadi setiap tanggal 29 Agustus dunia memperingati Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. Jadi hari ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengingatkan masyarakat dunia tentang dampak berbahaya dari uji coba nuklir. Nah, Teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin nuklir ya, mungkin yang langsung kebayang sama kita itu apa ya? Sesuatu yang jauh banget dari kehidupan kita ya. Padahal nih, persoalan uji coba nuklir sebenarnya berkaitan dengan hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan juga masa depan bumi nih. Dan sejak uji coba nuklir pertama kali dilakukan pada 1945, waduh ini sama banget nih tahunnya sama kemerdekaan Indonesia ya. Sudah ada lebih dari 2000 uji coba nuklir yang dilakukan di berbagai tempat di dunia. Pada masa awal ya, dampak jangka panjang terhadap manusia dan juga lingkungan belum sepenuhnya dipahami nih. Makanya peringatan ini bukan sekedar mengingat sejarah. Ini menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi juga harus dibarengi dengan tanggung jawab. Karena memang teknologi, kalau memangnya teknologi ini semakin maju Teman Pro 2, tapi penggunanya justru membahayakan manusia ya. Pertanyaannya adalah sebenarnya kemajuan itu untuk siapa sih gitu loh. Nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita, so jangan kemana-mana. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman ter

punya Nona dengan Hong ya teman produser. Lagu ini lagu baru banget di tahun 2006 ini dan langsung gempar ya dimanapun di dunia ini pokoknya teman produser ya. Dan teman produser, kita lanjut lagi pembahasan kita untuk di pagi hari ini, early morning banget nih teman produser ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kata uji coba, mungkin kesannya masih kayak seperti eksperimen biasa teman produser ya. Nah, tapi kalau diuji, ini adalah senjata nuklir, dampaknya tentu bukan sesuatu yang sederhana gitu. Jadi PBB menjelaskan bahwasannya uji coba nuklir dapat memberikan dampak serius terhadap kehidupan manusia dan juga lingkungan. Jadi salah satu persoalan yang menjadi perhatian ini adalah material radioaktif yang dapat menyebar nih teman produser, terutama dari pengujian yang dilakukan di atmosfer. Jadi dampaknya itu nggak berhenti ketika sebuah ledakan selesai ya. Ada konsekuensi yang bisa berlangsung jauh nih, jauh lebih panjang dan juga mempengaruhi masyarakat serta lingkungan di sekitar lokasi pengujian. Makanya teman produser ya, ketika kita nih membicarakan isu nuklir, sebenarnya nggak apa ya, sebenarnya kita tuh nggak cuma bicara soal teknologi atau mungkin politik atau negara aja gitu, kita juga udah bicara soal manusia yang ingin hidup aman, lingkungan yang ingin tetap terjaga, dan juga pastinya generasi berikutnya yang berhak mendapatkan bumi yang lebih aman lagi. Dan yang menariknya teman produser ya, peringatan 29 Agustus ini bukan bertujuan untuk apa ya, membuat kayak nakut-nakutin kita gitu loh dengan teknologi nuklir. Enggak teman produser, justru sebaliknya nih, kita diajak lebih sadar dan juga lebih kritis lagi tentang bagaimana teknologi yang sangat kuat harus digunakan dengan penuh tanggung jawab ya. Dan teman produser, nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana dulu, terus saya Cuni produser dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: senyum merekah sepanjang jalan, mensyukuri ciptaan Tuhan bernama keindahan. Ini Nagari Lasi, salah satu daerah di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, yang sangat diminati. Seperti kata mereka yang pernah kesini, tempat ini memberikan hal baru yang menggugah hati. Berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Bukit Tinggi, perjalanan menuju salah satu destinasi agrowisata ini menyuguhkan pemandangan kota Bukit Tinggi yang menakjubkan dari ketinggian. Di kanan dan kiri jalan rumah penduduk berjejer rapi, menambah keyakinan bahwa tempat ini memang layak untuk dikunjungi. Suara beberapa ekor sapi seolah sahut-menyahut ketika kami menginjakan kaki di sebuah lahan luas yang dinamakan Lasi Dairy Farm. Ini adalah kawasan pengolahan susu sapi dan juga produksi keju yang berdiri sejak tahun 2016. Suhatril STMT, seorang putra daerah yang sempat merantau untuk menuntut ilmu dan kembali ke tanah asalnya untuk mengabdi dan juga berkontribusi dalam menghidupkan roda ekonomi masyarakat di daerahnya. Ia menyadari banyak potensi terpendam yang dimiliki daerahnya dan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan hidup orang-orang di sekitarnya. Suhatril pun mendirikan Lasi Dairy Farm secara bertahap dengan modal kemampuan beternak yang telah diwariskan orang tuanya.
1: Yang mendasari pertama sekali cerita ini, Pak, bahwa saya melihat potensi Indonesia secara umum, khususnya Agam, adalah pertanian, peternakan, dan UKM, saya rasa. Untuk mengelola potensi tersebut di samping peran pemerintah, juga sangat dibutuhkan peran masyarakat. Nah, masyarakat yang bisa mengembangkan potensi secara teori, yang pertama anak muda, yang kedua yang punya visi dalam membangun nagari, yang ketiga yang punya pendidikan. Jadi saya merasa ada tanggung jawab moral bagi saya selaku anak nagari, selaku pemuda yang sedikit punya ilmu pengetahuan untuk pulang kampung dan pindah haluan lah dari sebelumnya di perminyakan menjadi bertani dan beternak, sehingga bisa mengembangkan potensi daerah, sehingga juga akhirnya sebuah potensi itu tidak akan bisa digerakkan oleh satu orang. Nah, harapan saya dengan saya memulai, harapannya teman-teman pemuda yang dirantau yang memiliki keinginan membangun nagari dan berpendidikan terniat untuk pulang kampung ke nagari masing-masing. Kemudian dari sisi kesehatan masyarakat, Sumatera Barat kalau kita baca data stunting nasional itu di atas rata-rata. Jadi kita, tingkat stunting kita lebih tinggi daripada tingkat rata-rata nasional. Ya salah satunya mungkin asupan gizi yang kurang. Kalau dalam hal ini mungkin susu segar, susu sapi murni. Cuman susu yang kita konsumsi adalah susu bubuk. Ya kalau dalam pemahaman saya dan beberapa artikel yang saya baca, nilai gizinya masih jauh di bawah nilai gizi susu segar. Jadi ada keinginan supaya meningkatkan kesehatan masyarakat kita secara umum.
0: Ade, manajer Lasi Dairy Farm,

0: juga menuturkan perjalanan berdirinya Lasi Deli Farm hingga bisa menjadi kawasan agrowisata seperti sekarang.
1: Dulu sebelum adanya keju Lasi, baru pemeliharaan sapi perah. Jadi dulu kan Bapak kerja di Jakarta, ingin pulang kampung untuk mensejahterakan masyarakat kampung. Jadi Bapak itu mengelola sapi perah kisarannya sekitar 50 ekoran. Jadi karena susu dari sapi itu nggak tahu untuk diapakan, ada rencana Bapak buat bikin kafe promosi susu. Kita juga mengolah keju mozzarella. Awal berdirinya itu sekitar 2015 udah mulai. Kalau yang tinggal sekarang cuma 6 ekor, gunanya itu cuma untuk edukasi aja.
0: Keinginan yang kuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang sekitar membuat Suhatril melahirkan beragam inovasi dari olahan susu sapi. Keju adalah salah satunya. Bahan makanan berbahan dasar susu ini sering kita temukan sehari-hari. Namun, kebanyakan keju yang beredar di Indonesia merupakan komoditas impor. Menyadari hal ini, Suhatril nekat. Ia mencoba membuat keju dari hasil susu sapi di peternakannya dan berinisiatif untuk mengolah susu dengan memperpanjang umur produk mencapai 1 tahun menjadi keju.
2: Di Lasi Dairy Farm, kita punya produk yang namanya bagian pengolahan, unit pengolahan susu yang kita beri nama keju Lasi. Nah, produk-produk yang dihasilkan dari keju Lasi ini adalah keju mozzarella, cream cheese, ada beberapa varian dari keju mozzarella, black mozzarella. Jadi produk utama sebenarnya adalah susu segar. Cuman karena budaya minum susu di daerah kita masih rendah, kita mengakali dengan membuat olahan dari susu, yaitu keju mozzarella dan cream cheese. Susu itu tahannya hanya 2-3 hari. Ketika kita olah menjadi keju, dia bisa tahan sampai 1 tahun. Susu itu volumenya dengan keju sekitar 1 banding 10. 10 liter susu, hasilnya 1 kilogram keju. Ketika kita harus mengirim susu dalam bentuk cair, itu berisiko bocor, berisiko rusak, segala macam. Artinya jarak distribusi kita dibatasi. Nah, tapi dengan kita mengolah menjadi keju, itu keamanan dalam hal distribusi pun meningkat. Ketika produk utama tidak bisa dijual, ya kita harus membuat diversifikasi produk.
0: Di kawasan ini, pengunjung tidak hanya bisa mencicipi segarnya susu sapi murni. Bahkan, pengunjung juga bisa menyaksikan para peternak mengurus sapi-sapi yang ada. Dan juga menyaksikan proses produksi keju yang disebut-sebut sebagai keju pertama di Pulau Sumatera.
1: Biasanya kalau proses pembuatan kejunya yang pertama itu dari susunya diperah. Jadi susunya itu dimasak dulu sampai suhunya 36 derajat. Tuh, baru dikasih dimasukkan rennet, kayak garam, komposisi pembuatan keju mozzarellanya. Dikasih rennet, garam, sama asam sitrat. Nanti didiamkan dulu menjadi kayak keju tahu. Sesiap itu baru dimasukkan ke mesin stretching. Gunanya itu pemisah antara air sama keju. Nanti kalau sudah itu, sudah pekat atau sudah itu, dimasukkan ke dalam wadah, didiamkan dulu, terus dimasukkan ke pendingin selama 1 malam. Itu baru siap dipotong dan kejunya sudah siap dipasarkan. Biasanya kalau keju kita kirim ke minimarket, kita juga ngirim keluar kayak ke Duri, ke Jambi, kita punya reseller di sana. Kalau susunya umumnya untuk di sini Bu, di kafe, dikonsumsi langsung di sini. Soalnya kan kalau susunya nggak bisa dimasukkan ke minimarket, soalnya susunya tahannya cuma 4-5 jam di suhu ruangan.
0: Produksi yang dilakukan totalitas dan pemasaran yang dilakukan dengan maksimal membuat nama Lasi Deli Farm atau Keju Lasi semakin dikenal. Tidak jarang kunjungan berasal dari luar Kabupaten Agam, bahkan luar Sumatera Barat. Tentu saja, wisata alam, wisata kuliner, dan wisata edukasi yang menjadi magnet penarik para pengunjung ini. Selain itu, daya tarik tempat wisata keju Lasi adalah keaslian dan geografis peternakan di sana. Pemandangan indah Gunung Marapi di kawasan itu juga turut membuat wisatawan betah berada di sana. Tak hanya menikmati pemandangan, atraksi utama di keju Lasi adalah wisata edukasi pengolahan susu sapi perah dan produksi keju dengan nuansa alam sejuk khas suasana pegunungan. Atraksi itu terutama diminati oleh anak-anak sehingga cocok untuk lokasi liburan keluarga.
2: Jadi masyarakat ingin melihat proses pemeliharaan sapi perah, melihat proses pemerahan, ada juga yang ingin tahu tentang proses pengolahan susu sambil menikmati susu di lokasi kami. Kemudian juga dari anak-anak PAUD, TK, juga melihat bahwa melihat kita sebagai mitra mereka. Jadi anak pengenalan terhadap lingkungannya, hewan ternak, pengolahan susu segala macam. Jadi cukup sering kunjungan ke sini, Pak. Cukup sering. Kalau untuk daerah Bukit Tinggi, Payakumbuh, sampai ke Pariaman itu Lawang, Pasaman ada yang ke sini. Bahkan sebenarnya dari Pekanbaru banyak yang ingin ke sini berwisata edukasi. Memang persoalan kalau Pekanbaru kan wilayah mereka kan lebih berkembang lah gitu. Jadi banyak sekolah-sekolah yang siswanya 300-400 orang.
1: Biasanya kan kalau hari weekend, Sabtu Minggu itu kan umumnya pengunjungnya berasal dari daerah kayak Padang, kadang Pariaman, bawa anak-anak tuh. Jadi ada edukasi kita kayak ada kelinci, kayak ada domba, ya ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Jadi kalau anak-anak bisa ngasih langsung makan.
0: Banyak tempat wisata yang harus menelan pil pahit akibat pandemi COVID-19. Karena jumlah wisatawan yang menurun secara drastis. Tapi tempat wisata edukasi dan pengolahan susu sapi di Kecamatan Candong, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini masih bisa bertahan dan menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup diminati. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang tercipta antar pemilik dan juga pekerja. Karena bertahun-tahun berdiri, usaha ini tidak hanya ditekuni beberapa orang saja. Namun Suhatril juga menggandeng pemuda-pemudi daerah setempat untuk menjadi bagian dari UMKM yang dibangunnya. Karena baginya, keberhasilan adalah ketika tangan-tangan saling bergandengan dan kaki-kaki saling dilangkahkan demi satu tujuan.
2: Kalau menurut saya berusaha, ketika kita berusaha dalam bentuk tim, itu akan lebih meningkatkan tingkat keberhasilan, tingkat survival dalam berusaha, dan dalam tingkat keberhasilan dalam pengembangan usaha. Jadi kita mencoba membagi peran, ada tim yang mensupport modal, ada tim yang mensupport ide, rencana pengembangan, dan ada tim yang mengeksekusi. Nah, tim yang mengeksekusi inilah yang harus pulang.
3: Pembuatan dengan tamu datang dari sini tuh, tahu dari sini juga Bu, kayak ayam dari luar gitu. Sebelumnya nggak pernah lihat ayam seperti itu. Ya, harapannya tuh yang untuk kejulasi itu semakin maju ke depannya. Juga kejulasi itu bermanfaat bagi masyarakat di sini. Ya, selama kerja 1 tahun di sini tuh lebih banyak sukanya tuh, kita tuh di sini para karyawan tuh bebas minum susu.
0: Keberadaan Lasi Daily Farm tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh pemiliknya saja, namun juga oleh orang di sekitarnya. Sejalan dengan niat tulus dari Suhatril, berkontribusi membangkitkan potensi di daerahnya. Ardizal Walinagari Lasi mengungkapkan banyaknya dampak positif yang muncul dengan adanya kawasan agrowisata ini.
4: Ya, Kejulasi itu sebagai kami Minta Nagari sangat antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh Kejulasi. Kenapa demikian? Karena satu-satunya di negeri Lasi, bahkan skopnya tidak Sumbar saja, bahkan Sumatera skopnya mungkin Kejulasi yang ada baru. Jadi kami di atas Minta Nagari sangat mensupport kegiatan ini karena banyak tenaga-tenaga direkrut oleh Kejulasi itu. Banyak mempekerjakan, ya, bergerak di Kejulasi ini di bidang peternakan, sapi parah, kemudian ada edukasinya, wisatanya ada juga di sana, kemudian ada bermacam-macam lah tampilan Kejulasi ini, bermacam-macam menunya yang ditampilkan. Maka di seluruh Sumbar, kebesarnya Sumbar lah, bahkan ada lagi dari skopnya lagi Sumbar Riau, sudah banyak yang datang ke sana untuk melihat Kejulasi bagaimana perkembangannya. Itulah satu-satunya di Kejulasi yang ada di Kejulasi pada saat sekarang ini. Dan juga nanti kami akan menggerakkan Bumna Kasbana Badan Usaha Milik Negeri nantinya. Berbincang-bincang kami untuk kemajuan Kejulasi tentang UMKM ini. Ya, yang mana beliau sekarang ini mengelola Kejulasi. Dan nanti akan kami bawa ke negeri. Apakah negeri nanti akan mengelola seperti Kejulasi? Berkemungkinan bisa, Bu. Seperti Bumna yang kami mengaungkan pada saat sekarang ini, kami akan mengangkatkan masalah kopi ini di Bumna nanti ini, Bu. Kalau saat sekarang sangat sangat mengangkat pada ekonomi masyarakat. Kenapa demikian? Karena Kejulasi ini asalnya tentu dari sapi perah. Sapi perah ini tentu memerlukan tenaga yang banyak tuh. Jadi banyak masyarakat yang dihidupi istilahnya yang mengelola sapi perah ini di seputaran negara Lasi ini. Karena banyak. Tapi kalau pada saat sekarang ini baru Kejulasi, dan kami nanti akan juga mungkin mengancang-ancang, sudah ada perbincangan dengan Bapak Suhatril, mungkin ada perbincangan nanti untuk ternak lagi, tidak saja sapi Lasi di sana. sapi, juga mungkin kerbau ada juga nanti akan diadakan kerbau perahnya nanti. Di sana ada bu, nanti kelompok, ada kelompok, tiga kelompok, kelompok Talang Perindu, kelompok milenial, kemudian kelompok Brazier. Ini tiga kelompok ini bersatu padu dia untuk kemajuan kejulasi ini bu, dan banyak menurut tenaga-tenaga yang dibutuhkan gitu. Harapan kami kejulasi ini mudah-mudahan di masa yang akan datang bertambah berkembang dan akan menopang perekonomian negara Lasi. Itu harapan kami, dan juga kami di atas pemerintah negeri juga sangat mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kejulasi ini tidak ngaungnya Sumatera Barat, bahkan ngaungnya sampai ke Indonesia, seluruh Indonesia. Mudah-mudahan terangkat. Kalau begitu keadaannya tentu otomatis, kalau sudah ngaungnya sampai seluruh Indonesia Nusantara, tentu otomatis rekrut pekerjaan orang yang ingin bekerja sana tentu banyak yang diambil, kemudian masyarakat tidak banyak yang menganggur, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang kejelasi bertambah maju.
0: Menjadi salah satu orang yang berkomitmen untuk memajukan orang-orang di sekitarnya adalah sesuatu yang menakjubkan di tengah masih banyaknya orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri. Suhatril, dengan niat, tekad, komitmen, dan tindakannya, telah menjadikan Kejulasi sebagai pembangkit ekonomi.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 mungkin muncul pertanyaan di kebanyakan teman-teman Pro 2 atau anak muda zaman sekarang, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya anak muda memang bisa, ya mau ngapain gitu. Kita mungkin bahkan orang yang mengambil keputusan soal kebijakan nuklir dunia, tapi kita tetap punya peran ya, terutama dalam membangun budaya yang menghargai perdamaian, ilmu pengetahuan, dan juga keselamatan manusia. Jadi teman Pro 2, hari internasional ini menentang uji coba nuklir mengajarkan satu hal sederhana. Jadi nggak semua sesuatu yang bisa dilakukan berarti harus dilakukan, teman Pro 2. Dan tentunya teknologi memang bisa berkembang semakin jauh ya, tapi semakin besar kemampuan manusia, semakin besar juga tanggung jawab yang harus kita punya. Bahkan teman Pro 2, pesan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada peringatan tahun 2006 menekankan bahwasannya dunia harus belajar dari dampak uji coba nuklir dan juga berkomitmen untuk menyaksikan ledakan nuklir lagi. Tidak ya, untuk tidak menyaksikan ya. Jadi teman Pro 2, 29 Agustus itu bukan cuma tentang nuklir ya. Ini tentang bagaimana kita sebagai manusia memilih masa depan. Karena memang masa depan yang keren itu bukan cuma soal teknologi yang semakin canggih, tapi juga tentang dunia yang semakin aman. Dan mungkin teman Pro 2, bentuk kemajuan yang sebenarnya adalah ketika manusia punya kesempatan besar tapi memilih menggunakannya untuk menjaga kehidupan, bukan membahayakannya. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Sepada di part yang kedua. Nanti kita bakal lanjut lagi tentunya dengan informasi menarik lainnya di Sepada di part yang ketiga. Terus saja stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Oke, Tema Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tema Pro 2 kita masih di Spada kali ini, Tema Pro 2 dari jam 8 sampai ke jam 9 nanti, Tema Pro 2 ya. Dan teman-teman, coba angkat tangan siapa yang punya lebih dari satu akun sosmed. Ayo, siapa ya? Angkat tangan kalian ya. Jadi satu akun buat dilihat banyak orang gitu, satu lagi khusus buat circle tertentu aja. Nah, kalau misalnya kamu termasuk yang punya, berarti kamu nggak sendirian Tema Pro 2. Tren punya second account atau mungkin akun kedua ini memang sering banget atau makin sering ditemui di kalangan anak muda ya. Biasanya akun pertama atau akun utama ini biasanya dibuat lebih rapi, estetik gitu ya Tema Pro 2. Tapi dan fotonya yang diunggah di sini juga dipilih, captionnya juga dipikirin, bahkan sebelum posting kadang bisa berkali-kali nih buka kamera buat cari foto yang paling cocok. Nah, sementara second account itu biasanya jauh lebih santai lagi. Isinya bisa foto random, cerita keseharian, meme sampai hal-hal receh nih yang gak mungkin diposting di akun utama. Dan menariknya Tema Pro 2, second account ini bukan selalu berarti seseorang punya sesuatu yang mau disembunyikan ya. Justru buat sebagian anak muda, akun kedua adalah ruang dengan audiensi yang lebih kecil. Kalau misalnya akun utama kan terasa seperti tempat menunjukkan versi diri yang lebih publik lagi ya. Dan ternyata second account ini terasa lebih personal aja gitu. Dan misalnya nih di akun utama kita untuk mungkin upload foto ketika lagi jalan-jalan, untuk membahas personal branding itu boleh banget. Tapi second account yang muncul malah foto blur, makanan yang gagal, kayak screenshot percakapan lucu, atau mungkin video random jam 2 pagi kayaknya. Nah, sebenarnya second account itu seperti punya ruang media sosial dengan aturan yang berbeda gitu. Nah, pertanyaan Tema Pro 2 untuk kalian semua, kenapa sih anak muda tuh kayak ngerasa perlu punya ruang kayak gini? Nanti kita bakal bahas sama Pro 2. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

apa yang ingin ditujukan dan juga apa yang sebenarnya kita alami nih teman Pro 2. Jadi di akun utama ini kita mungkin lebih mempertimbangkan siapa aja nih yang melihat postingan kita. Ada teman sekolah, keluarga, guru, dan mungkin rekan kerja kali ya. Bahkan orang-orang yang sebenarnya cuma pernah ketemu sekali aja nih. Akhirnya setiap mau posting muncul pertanyaan ini, kalau dilihat mereka gimana ya? Nah ini dia. Nah jadi teman Pro 2, second account ini menawarkan sesuatu yang berbeda nih. Jadi followersnya ini biasanya lebih sedikit dan juga lebih terbatas, karena memang orang-orang yang melihat kontennya sudah dikenal. Dan tentunya seseorang bisa merasa lebih bebas untuk mengunggah sesuatu yang sederhana dan juga gak terlalu dipoles sama Pro 2. Selain itu, second account juga bisa menjadi tempat untuk mengekspresikan sisi diri yang berbeda teman-teman nih ya. Ini dia yang disukai oleh Gen Z. Gen Z sekarang itu ini. Dan tentunya di akun utama mungkin kita terlihat estetik, serius, dan juga kalem kali ya. Tapi di akun kedua, wah ternyata isinya meme semua. Dan di akun utama kelihatan produktif, bah di second akun malah curhat nih, curcol gitu ya. Udah curhat-curhat aja di soal tugas dan juga kerjaan yang gak selesai-selesai. Tapi tetap ada satu halnya yang perlu diperhatikan sama produk. Walaupun followersnya dikit, bukan berarti konten dia di second akun ini benar-benar private ya. Biasanya screenshot tetap bisa dilakukan, konten tetap bisa disebarkan, dan kita nggak pernah sepenuhnya tahu apa yang terjadi setelah sesuatu diunggah. Jadi teman Pro 2 punya second account boleh aja ya, yang penting jangan sampai ngerasa ini cuma akun kecil lah, kayak jangan terlalu diabaikan gitu. Jadi kita jadi lupa bahwa jejak digital tuh tetap bisa bertahan lama. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tempat Produ masih di sebelah buat kembali Tempat Produ FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Tempat Produ. Kita masih di pada hari ini di jam 8.42 menit waktu Indonesia Barat Tempat Produ ya. Dan kalau dipikir-pikir, second account ini memang punya sisi menarik nih. Jadi kita bisa lebih bebas mengunggah sesuatu tanpa terlalu memikirkan standar akun utama yang serba estetik gitu Tempat Produ ya. Tapi di sisi lain, akun kedua juga tetap merupakan bagian dari media sosial. Artinya kemungkinan munculnya tekanan tetap ada nih. Misal ya Tempat Produ, kita mulai memperhatikan jumlah followers, jumlah viewers juga iya. Siapa yang melihat story juga dilihat. Atau mungkin kenapa nih teman tertentu gak pernah membagikan responnya gitu. Awalnya mungkin cuma dibuat untuk senang-senang aja Tempat Produ, tapi lama-lama bisa berubah nih menjadi tempat mencari validasi dari silke sendiri. Nah, ada juga yang kayak sengaja buat second account ini karena memang ngerasa akun utama tuh udah terlalu penuh tuntutan. Jadi harus terlihat keren, harus punya feed bagus, harus ngikutin tren juga, dan harus jaga image. Dan tentunya second account ini kemudian menjadi tempat untuk melepas semua itu tadi Tempat Produ. Dan sebenarnya gak ada yang salah kok dengan punya akun dua atau mungkin punya akun yang kedua. Yang penting adalah tujuan kita menggunakan akun tersebut kalau memangnya digunakan untuk berbagi dengan teman dekat, kemudian kayak nyimpan momen random atau mungkin sekedar hiburan, ya monggo aja, silakan aja Tempat Produ. Tapi kalau misalnya mulai ngerasa harus selalu posting supaya diperhatikan, kayak udah mulai ngepikirin jumlah like atau merasa harus menunjukkan kehidupan tertentu kepada orang lain, mungkin ini udah saatnya atau udah waktunya kalian berhenti sebentar dan juga mengevaluasi kebiasaan kita di media sosial. Karena memang Tempat Produ pada akhirnya, media sosial itu seharusnya menjadi alat yang kita gunakan, dan jangan sampai justru kita yang merasa harus mengikuti tuntutan dari media sosial. Nanti kita bakal lanjut lagi Tempat Produ, jangan kemana-mana, terus saya cuci Produ RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

dan Tempat Produa masih di 94,8 Produa FM untuk menambah kamu ya. Dan itu lagunya Naikila dengan My Mind Gue ya. Lagunya ini cocok banget kalau misalnya kita bunyiin atau kita style atau kita play di second account kita nih. Nah, kalau kamu punya second account, anggap aja itu akun udah sebagai ruang tambahan untuk berekspresi kita Tempat Produa. Dan gak harus selalu serius, gak harus selalu estetik, dan juga gak harus selalu ngikutin standar tertentu kok. Tapi satu hal yang jangan dilupakan, orang yang melihat akun kita tetap orang lain. Jadi tetap pikirkan apa yang kita unggah, jangan membagikan data pribadi, lokasi secara real time, dan informasi sekolah atau mungkin rumah secara detail ya, ataupun sesuatu yang bisa membuat kita atau orang lain merasa gak nyaman. Dan selain itu, Tempat Produa jangan ngerasa harus punya second account, dan tentunya hanya karena teman-teman kita punya ya. Tentunya media sosial itu bukan kompetisi jumlah akun. Kalau misalnya kamu nyaman dengan satu akun, ya udah satu akun aja, nggak masalah Tempat Produa. Dan mungkin justru itulah alasan tren sosmed atau second account ini menarik untuk dibahas, apalagi di tengah medsos yang sering membuat kita ngerasa kayak harus tampil sempurna. Banyak anak muda dan juga akhirnya mencari ruang yang terasa lebih santai dan juga personal. Tapi Tempat Produa jadi diri sendiri sebenarnya nggak membutuhkan akun dua kok, atau akun kedua ya. Dan kita tetap bisa menjadi diri sendiri tanpa harus memenuhi ekspektasi orang lain, baik di akun utama maupun second account. Dan Tempat Produa, jadi kalau misalnya kamu punya second account, gunakan sebagai ruang untuk bersenang-senang dan juga terhubung dengan orang-orang yang kamu percaya ya. Jangan sampai ruang yang awalnya dibuat untuk bebas malah berubah menjadi sumber tekanan baru. Karena memang pada akhirnya yang paling penting bukan berapa banyak akun yang kita punya, tapi seberapa nyaman kita menjadi diri sendiri di dalamnya. Tempat Produa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara pada kali ini dengan beragam topik yang udah aku hadirkan dari jam 6 sampai ke hampir jam 9 ini Tempat Produa. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada English Corner yang bakal nemenin kamu masih bareng aku di Produa Raya Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Emil ya, yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan tentunya dalam program terbaru Pro 2 RRI Bukit Tinggi yaitu English Corner. Dan tentunya di English Corner kali ini kita bakal ngobrolin seputar dengan tema kita di hari ini teman Pro 2, yaitu Why English Matter, Learn, Speak, and Grow with Bang Iwan hari ini, teman Pro 2. Dan FYI, teman Pro 2, Bang Iwan ini berasal dari Breeze English Community. Dan sebelumnya kita kenalan nanti bakalan sama Bang Iwan, aku mau ngasih tahu dulu teman Pro 2 nih, teman Pro 2 ya, kalau misalnya program English Corner ini juga bisa kamu saksikan melalui channel YouTube RRI Bukit Tinggi. So, langsung aja kita say hi to Bang Iwan. Halo, selamat pagi and hi Bang.
1: Hai.
0: Hai, gimana nih kabarnya nih?
1: So far so good.
0: So far so good.
1: Because the morning is sunshine.
0: Iya, yeah, kita tahu semuanya sekarang di Kota Bukit Tinggi itu Bapak Prodo ini lagi cerah banget ya. Dan tadi gimana nih perjalanan ke sini Bang Iwan? Kalau boleh cerita dikit nih ke teman-teman Prodo.
1: Perjalanannya, I feel nervous.
0: Nervous ya?
1: Yes, it's first time for me to speak in the public, right?
0: Oh yes, keren banget.
1: And then I think, oh my god, it's really good for me, you know.
0: Dan ini pengalamannya gimana nih kira-kira? Pertama kali tiba ke Pro 2 RRI Bukit Tinggi ini gimana nih? So far kalau misalnya nengok ya, ngerasain duduk di Pro 2 Bukit Tinggi terus ngobrol-ngobrol kayak gini nih gimana nih?
1: Actually, I feel comfort because the situation is really helped me to speak English well, and so I will do my best.
0: Oke, okay, teman Pro 2 ya, untuk kali ini kita langsung aja Bang Iwan ini akan ngejelasin ke teman-teman Pro 2 tentang topik kita hari ini, yaitu tentang Why English Matter, Learn, Speak, and Grow. Langsung aja Bang Iwan boleh dijelaskan ke teman-teman Pro 2 sampai nanti ke pukul 9:30, boleh kali. Silakan Bang.
1: Okay. I will share about my experience when I learn English first. Actually, why English is important? Because we know if we always use English in daily activities. Examples, when you say emails, you know email, right?
2: Yeah.
1: Email means electronic mail. So in Indonesia, we say surat elektronik. So sebenarnya kita tu dah pakai bahasa Inggeris kan. Misalnya kita tu nak kirim pesan pakai on OTW. OTW means on the way. Sedang dalam perjalanan. Jadi sebenarnya kita itu sudah menggunakan bahasa Inggeris dalam keseharian kita tanpa kita sadari. Misalnya kita nyebut handphone. Handphone artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah telepon genggam. Kenapa kita tidak pakai telepon genggam? Kenapa kita lebih suka pakai handphone, gitu kan? Mungkin lebih terdengar lebih mudah dalam pengucapan. Dan contoh lainnya adalah misalnya kita mau bilang nge-charge phone. Gue nge-charge handphone ya. Padahal kan sebenarnya charge my phone. So, kalau dalam bahasa Indonesia artinya mengisi daya. Jadi sebenarnya tanpa teman-teman sadari, teman-teman Pro 2 sadari, kita sudah menggunakan bahasa Inggris loh dalam keseharian kita gitu. Terus kenapa kita harus merasa insecure? Merasa kurang pede dengan apa yang kita ucapkan. Sedangkan dalam keseharian kita, kita sudah menggunakan kata-kata tersebut. Gitu. Dan kalau boleh sedikit berbagi, Iwan itu pertama kali terinspirasi bahasa Inggris pada tahun 1997. Dulu ada program TV namanya MTV. Dan salah satu penyanyi yang menginspirasi lah, gitu. Jennifer Lopez, dengan judul lagunya yang If You Had My Love. Pada tahun 1997 itu artinya umurku baru 6 tahun. Dan saat umur 6 tahun itu sebenarnya belum tahu liriknya sama sekali. I don't know about the lyrics. I don't know about what this it is songs or story or what. I don't know about that. But I love the rhythm. Iramanya, terus koreografinya. Jadi dari situlah pertama kali yang menginspirasi. Jadi kalau udah MTV mulai, itu pasti yang ditunggu tuh Jennifer Lopez. Kalau enggak Aqua. Aqua band. Aqua band itu judul lagunya yang paling kusukai dulu adalah Dr. Jones. Cuma di teman-teman di sekolah kan waktu kita bilang, aku dengar lagu itu loh. Dulu ada janggal aku akan, Aqua, deng-dong, deng-dong, deng-dong. Kena lah kita kan, jatuh mental lagi dah. Jadi inspirasi pertama tuh dari situlah. Dan pas waktu SMP, baru betul-betul paham, ternyata lirik lagunya ini loh gitu. Ternyata belajar bahasa itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Dengan catatan kita tahu kita mau masuk dari pintu mana. Di dalam bahasa Inggris ada 4 pintu. Listening, reading, writing, and speaking. If I choose listening, so I listen a source from use English, and after that I write what I listen, and after that I try to read and search a meaning from the word, and I speak. Jadi jangan lompat ke speaking dulu, tapi teman-teman Pro 2 bisa cari jalan masuknya dulu. Dari listening kah mendengar, atau reading membaca, atau writing nulis. Tapi dengan catatan ya tulis aja dulu, atau dengar saja dulu, baca aja dulu, jangan speaking dulu. Karena kenapa? Kalau speaking dulu, takutnya kita ada gaya-gayaan nih ngomong bahasa Inggris. Tapi pas ditanya, tahu nggak cara nulisnya? Enggak. Tahu nggak artinya? Enggak. Ah, itu lebih parah lagi. Kita pintar ngomong tapi nggak tahu artinya. Wih, gawat banget. Karena ada satu kata bahasa Inggris yang sebenarnya di situ terlarang. Yang 4 huruf itu yang FT, nah yang itu. Nah, tapi kita kan dengan enaknya aja bilang. Seenaknya kita ngomong yang FT itu karena. Padahal itu sebenar-benar tidak sopan loh gitu. Jadi kalau kita hanya ngomong, ikut-ikutan orang ngomong, ya itulah jadinya. Tanpa tahu artinya. Jadi kalau saran Iwan untuk teman-teman Pro 2, jangan insecure dulu, tapi pilih pintu mana yang mau teman-teman masuk. Listening boleh, reading boleh, writing boleh. Inti kasarnya, you confident with your word. Don't worry about mistakes. Karena nggak ada yang perfect. Iwan aja lah contohnya, walaupun Iwan dah ngajar bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris dulunya gitu kan. Setiap mau ngajar, pasti aku belajar lagi. Aku tidak pernah mengatakan, oh ya kan aku lulusan bahasa Inggris, pasti bahasa Inggris kau udah bagus. No. Itu terlalu sombong bagi aku. Jadi, aku selalu belajar lagi, memperbarui ilmu lagi. I think that's all. Any other questions?
0: Dan teman Pro 2 ya, memang Bang apa namanya tadi? Banyak sebenarnya Bang Iwan jelasin bahwasanya kosakata yang kita sering sebutkan kayak handphone atau mungkin OTW itu udah salah satu bagaimana kita mengucapkan bahasa Inggris teman Pro 2. Jadi tanpa sadar kita mengetahuinya bahwasanya itu udah salah satu bentuk apa ya? Kita mengucapkan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari.
1: Yes, gitu. That's right. We copied about the word.
0: Ah, itu dia. Dan teman Pro 2 ini kayaknya ada yang bertanya lagi nih di WhatsApp kita ya. Untuk di pagi hari ini Bang Iwan. Dari 0813-6743 sekian-sekian-sekian. Dan menurut Bang Iwan apa sih yang sebenarnya bikin kita harus punya motivasi buat belajar bahasa Inggris? Karena memang kadang kita ngerasa English itu cuma pelajaran yang ada di sekolah. Padahal kan sekarang hampir di semua hal itu kita ketemu bahasa Inggris. Sama yang kayak seperti dibilangnya Bang Iwan itu ya, mulai dari sosmed, pekerjaan, sampai entertainment gitu. So, what makes you personally want to improve your English?
1: Why you must improve your English? Because when you learn at school, so we use the formal formal word, right? So we follow about the tenses and articles and so on. But when you go to public, you need to know all understanding about the word from your speaker. I mean like, jadi secara sederhana gini, di sekolah mungkin kita diajarkan tenses ya kan, tatanan, ada subjek, ada verb, ada objek, gitu kan, ada segala macam artikel, terus ada yang continuous, ada yang perfect. Ternyata pas kita coba keluar, salah contohnya aku contohkan diriku, saat aku coba keluar negeri, ternyata bahasa Inggris itu sangat membantu sekali, setidaknya walaupun bahasa Inggris kita patah-patah, setidaknya bulenya paham, oh maksudnya ini ya, gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Dan ternyata saat kita komunikasi di umum, jangan pikirkan tenses dulu. Yang penting kita tahu dengan kata-kata kita dan si lawan bicara kita paham tujuan kita apa. Karena dulu pernah waktu sekali keluar keluar negeri kan, akhirnya karena saking pusingnya dia tak paham, pakai kode lagi. Kan ada juga orang yang jadikan plesetan di beberapa apa ya FYP video gitu lah ya kan.
0: Do you
1: know Tom and Jerry? Jerry here, so I need Tom in my room. Is it okay? No problem. Because language to make you easy in communications. Jadi inti kasarnya kenapa bahasa Inggris itu penting? ya setidaknya sedikit-sedikit itu bisa membantulah, jangan nol kali.
0: Benar.
1: Karena kalau terlalu nol, takutnya sama-sama tak paham. Putus komunikasi kan? Ujung-ujungnya apa? You nak pakai bahasa tubuh pun is okay lah. Just like that. So, don't worry. The important thing, you know your word and you know how to use your word. And your listener understand with what you want. Only like that, in the public area, in speakings. But if you choose in the professional, the formal, maybe you use the tenses. But the important thing, you know about the three basic tenses, like present, past tense, and futures. That's only that. So always confident with your word. Don't worry about the statement from other people. Because if the other people say negative to you, maybe you have two action. First, you listen and you correct, or you perbaiki lagi, gitu kan. Atau yang kedua, ya udah lu abaikan aja gitu. Biarin aja dia ngomong apa gitu. Ya karena kan kadang kebanyakan orang hanya bisa mengomentari tanpa ngasih solusi.
0: Nah itu dia Bapak Prodio ya. Dan Bapak Prodio sebenarnya udah banyak banget nih insight yang kita dapat dari Bang Iwan. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita bakal break terlebih dahulu Bang Iwan. So nanti pasti teman Prodio penasaran dibuat kalian. Dan informasi buat kalian juga di pagi hari ini, bahwasanya kamu bisa dengerin kita kok untuk di hari ini itu melalui kanal streaming kita di RRI Digital atau mungkin di layanan radio kita di 94,8 FM. Dan juga kamu bisa nyaksikan kita secara langsung apa yang kamu dengar di RRI YouTube-nya RRI Bukit Tinggi. So teman Prodio sekali lagi jangan kemana-mana, terus saya Cody Prodio RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Oke, teman Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan aku masih, kalian masih dengerin aku di kanalnya 104,8 Pro 2 FM dan juga di hari ini kalian juga bisa nyaksiin aku dan juga Bang Iwan ya untuk di hari ini dalam acara English Corner melalui YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan Bang Iwan, ini udah a lot of question yang masuk melalui WhatsApp kita di hari ini di 0811-6099-480. Okay. Dan pertanyaan kita mulai langsung, the first question.
4: Okay, boleh, I'm ready ya? For that. Okay,
3: gini. Kalau bisa aja ngomongin belajar bahasa Inggris, sorry, nomornya dulu kali ya kita spill. Di 0856-3567 sekian. Kak, kalau misalnya ngomongin belajar bahasa Inggris, salah satu masalah yang sering banget kita hadapi itu kan rasa malu atau mungkin takut salah ketika speaking. Nah, menurut Bang Iwan nih, ya, how can we overcome that fear? Apakah kita harus menunggu sampai grammar kita tuh perfect dulu atau justru kita harus ngomong walaupun masih banyak salahnya? Nah, kira-kira gimana nih menurut pandangan Bang Iwan nih? Boleh kali, perpanasan dulu.
4: Because if you choose to speaking, so the important thing, you know your word. Jangan pedulikan grammar dulu, say. Jadi teman-teman Pro 2, jikalau teman-teman Pro 2 pingin ngomong bahasa Inggris, ya udah teman-teman ngomong aja.
3: Okay.
4: Jangan pikirkan grammar dulu. Yang penting kita tahu pola kalimat. Pola kalimat itu kan subjek, predikat, objek. Kita ambil aja tensesnya yang paling rendah, yang present tense. Present tense itu cuma subjek, verb 1, objek. Kalau predikatnya diisi oleh kata kerja. Kalau diisi kata sifat, ya kita tambahin to be. Subjek I to be am. Subjek he, she, it to be is. Subjek you, they, we to be are. Ya udah ngomong gitu aja. Jangan dipikirkan. Yang penting ini, kita pede dulu dengan kata-kata kita. Terus ada yang bilang, Kak, disalahin ini segala macam. Ya artinya itu bukan lingkungan kamu. Kamu ganti lingkungan lagi.
3: Oh gitu.
4: Nah, itulah yang menginisiasi Iwan dan teman-teman bikin komunitas bahasa Inggris yang namanya Breeze.
3: Oh gitu.
4: Jadi di Breeze itu kita tidak menjudgment. Yang penting teman-teman datang, teman-teman ngomong bahasa Inggris, mau patah-patah, mau tensisnya benar, mau kata-katanya salah, bodo amat.
3: Mau belibet.
4: Ah, yang penting lu ngomong dulu deh, gitu. Lu jangan mikirin grammar dulu, ntar gue perbaikin deh pelan-pelan, gitu. Because the important thing is you know your word and communication is built each other. So don't worry about the tenses lah ya. We start speaking only. Karena kita bukan berarti benar-benar kurang, enggak. Kita setidaknya punya ilmu sedikit. Kan ada orang bilang kan, kalau kita ketemu yang baru, gelasnya dikosongin. Jangan, ganti sekarang.
3: Gimana tuh?
4: Isi seperempat, atau isi setengah, atau isi 3/4. Enggak boleh tuh penuh dan kosong betul.
3: Okay.
4: Karena kalau kosong betul, artinya Anda merasakan, teman-teman Pro 2 tuh mengatakan, ya gue benar-benar nol. Enggak ada yang nol. Kita tahu kok kata-kata kita kan seperti yang contoh tadi. Handphone, kita kenal handphone. Email, kita kenal email. FYP, FYP-an kita tahu ya kan. LOL segala macam kita udah sering pakai. Dan itu bahasa Inggris tapi dalam bentuk singkatannya doang.
3: Iya, betul,
4: gitu.
3: Betul.
4: Terus mau bilang apa lagi? Ya udah ngomong aja. Dan yang paling bagusnya sekarang
3: apa tuh?
4: Setiap apa? Handphone itu punya AI kan, Gemini kan.
3: Iya betul.
4: Terus kenapa kagak pakai Ono?
3: Hmm, gitu.
4: Pakai Gemini ya kan.
3: Gak dimanfaatin.
4: Ah, cucok meong. I'm so sorry about that. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan teknologi okay. itu guys? Kenapa teknologi itu hanya dipakai untuk Mobile Legend, TikTok kan? Kenapa nggak pakai untuk itu? Dulu oke lah kita harus struggle dulu kan beli kamus, baca kamus. Sekarang enggak, suruh si Gemini ngerjain. Vocab at hotel, ah keluar
3: iya,
4: semua.
3: Iya benar, dulu sempat kayak harus beli kamus dulu berapa miliar gitu kan.
4: Padahal kamus yang miliar-miliar itu pun sebenarnya ada kekurangan dan kelebihan masing-masing.
3: Betul, betul.
4: Jadi kalau Iwan punya kamus yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Setelah dapat, misalnya kita cari arti kata, misalnya book nih. Book artinya apa ya? Oh ternyata buku. Ah coba cari di buku. Pas diterjemahkan ke bahasa Inggris belum tentu book lagi yang tertulis di situ. Okay. Jadi kalau bagusnya kalau kamu sudah kan Oxford. Cuma kalau untuk zaman sekarang di genggaman masing-masing sudah ada handphone yang sudah ada Gemininya. Itu rasanya nggak ada alasan lagi deh untuk nggak bisa belajar gitu.
3: Betul-betul setuju sih.
4: Tinggal kita memanfaatkannya aja. Cuma sekarang kan kita lebih kepada untuk entertain aja kan. Jadi kepada teman Pro 2 yang nanya tadi, ngomong aja udah, speaking aja dulu. Jangan khawatir tentang tenses, karena aku yakin teman Pro 2 pasti sudah punya kata-kata di kepala. Cuma gak tahu cara merangkainya. Ya udah rangkai aja, ada subjek, bab satu, objek, selesai. Contohnya, lu gimana kemari? Gue jalan, bahasa Inggrisnya I walk. Udah, itu udah kalimat, udah aman. I walk, atau iuran. Nah, itu udah kalimat, udah. Jangan dipusing-pusingkan dengan harus pakai verb ing gak sih? Harus pakai to be gak sih? Enggak. Kita pakai yang sebisa kita aja, sesantai kita. Bahasa Indonesia aja mengatakan ada subjek, ada predicate, itu udah kalimat. Terus kenapa kita harus bikin ribet? Jadi jangan dipikir ribet, guys. Speaking aja.
3: Gitu. Jadi confident with you speak kita sama Pro 2 ya.
4: Yes. Confident with you word and you will be confident when you speaking because the important thing you know you word, you know how to create sentence and you know the purpose and you listener understand with your message.
3: Ah,
4: only
3: itu
4: that.
3: Dia. Itu dia.

0: Maybe I'll answer in bahasa.
1: Kan? Boleh banget.
0: Jadi kalau Iwan dulu kan metodenya memang seperti itu, dari listening dulu. Mm-hmm. Jadi listening itu teman-teman cukup pilih satu video untuk didengarkan.
1: Oke. Okay.
0: Misalnya dulu Iwan pilih satu lagu kayak judul apa ya? Fauzia,
1: oke. Okay.
0: Yang lagunya lole. Itu kan.
1: Oke.
0: Yang Man Down kan. Uh-huh. Itu mendengarkan lagu Man Down itu, Iwan habiskan waktu dalam sehari itu cukup sekitar 15 menit. Mm-hmm. Dan itu Iwan ulang-ulang mendengar.
1: Oke. Okay.
0: Jadi satu hari Iwan wajibkan untuk mendengarkan lagu itu agak 15 menit.
1: Oke. Okay.
0: Dan hari kedua 15 menit lagi. Mm. Jadi listening dulu guys, listening dulu. Habis listening, kalau kita udah betul-betul yakin, baru aku cari liriknya. Mm. Aku cari liriknya, aku baca liriknya, aku pahami liriknya. Kalau perlu diterjemahkan. Cuma kuncinya adalah, kalau kita menerjemahkan, ada cara menerjemahkan itu yang per kata, ada yang menerjemahkan itu satu kalimat. Jangan dipukul rata. Ada juga ternyata lirik lagu itu yang isinya idiom atau kiasan. Harus paham kiasannya itu apa. Jadi kalau ya metodenya selama satu minggu mendengar saja, satu minggu berikutnya Iwan baca, Iwan cari artinya, Iwan pahami lagi. Minggu ketiga baru deh kita coba sisipkan dalam kalimat kita. Kalimat sederhana dulu. Jangan langsung tembak kalimat yang ribet, ruwet. Jangan.
1: Betul,
0: sederhana dulu guys. Jangan tembak langsung yang panjang-panjang. Jadi gitu. Jadi supaya confident gimana? Kita baru confident ngomong jika kita tahu cara pengucapannya dan kita tahu arti dari kata tersebut. Kalau kita nggak tahu arti katanya, kapan mau dipakai, itu akan membuat kita ragu.
1: Okay.
0: Jadi kayak gitu. Jadi mau kalau tembakan kita speaking, kita cari pintu masuk. Reading kah? Listening kah? Atau writing? Kalau reading, carilah bahan bacaan yang mudah menurut teman-teman.
1: Okay.
0: Jangan FOMO-FOMO-an. Karena apa? Setiap kita memiliki selera masing-masing dalam memilih buku. Jadi pilihlah buku bahasa Inggris yang ringan. Misalnya komika.
1: Ya betul.
0: Atau misalnya apalagi dialog. Kalau dulu ada juga dosen aku ngajarkan ke anaknya. Skripnya SpongeBob.
1: Oh, oke. Okay.
0: Skrip kartun. Jadi pilihlah bahan bacaan teman-teman yang teman-teman suka dulu. Misalnya dari skrip film boleh, dari lirik lagu boleh,
1: betul.
0: Dari komik boleh. Inti kasanya konsisten. Jangan sepotong-sepotong. Kalau itu kalau Iwan seminggu-seminggu, listening seminggu, readingnya seminggu, habis itu baru deh berani ngomong.
1: Kalau menurut pandangan Bang Iwan sendiri, misalnya ada beberapa anak-anak di luar sana atau mungkin anak muda ya, dia udah fluent in English. Dia fluensinya ketika ditanyain, dia ternyata fluensinya gara-gara nonton film.
0: Boleh.
1: Nah, itu kalau misalnya itu kan gimana tuh? Visualnya apakah membantu dia dalam mendengar? Kan dia ada juga yang listening kan? Listening, ada juga yang nengok sambil ada subtitle-nya juga. Itu juga salah satu metode belajar dia dalam berbicara dalam bahasa Inggris atau bagaimana?
0: Ya, itu salah satu metodenya. Artinya kita copy paste kan? Kita mengcopy. Yang kita copy adalah mungkin kata-katanya, mimik wajahnya, atau apa gitu, accents-nya lah. I will give example. So like that lah. So you nak punya barang kini okay ha? I have the barang lo. So you watch the movie ni? It's okay lah. Kalau yang macam tu, ada yang bilang itu nak Melayu kan? Tapi kalau I speak English, they say I'm Singapore. Like that. So when you watch movie or you listen music, you try to copy the word and you copy the accents. Just like that. So don't worry about, I choose American, I choose English. No. Because American and British, the word is different. Examples, I forgot. The other country says it's lorry. Other country is say truck. So what you use? Lorry or truck?
1: Okay.
0: Other country say it's sweet. Other country say it's candy. How? So choose the word make you confident. And after that, you speak lah. Don't worry about your accents. Like that. So no excuse lah. Apalagi kalau zaman sekarang tu. Apalagi zaman sekarang kan. Dengan kemajuan teknologi segala macam. Aduh mak. Kalau masih cari excuse juga. Aduh. Angkat tangan lah aku ya kan. Jadi jangan kebanyakan alasan, Wak. dimulai aja.
1: Oke. Jadi dimulai aja dulu gitu ya. Mm-hmm. Nah,

0: Sometimes we understand what people say in English, but we don't know how to respond nih Bang. Ada orang yang kayak gitu. Ini menurut Bang Hilwan sendiri, apakah apa yang bisa dilakukan supaya kita tuh lebih confident lagi untuk speaking? Karena kan ini udah berani nih, kita udah berani untuk speak, udah berani untuk kayak ngeluarin apa kemampuan bahasa Inggris kita. Tiba-tiba lawan bicara kita nih yang malu untuk atau bingung deh menjawab gitu. Dari sentence yang kita berikan kepada mereka atau question lah ya yang kita berikan kepada mereka dalam bahasa Inggris itu gimana kira-kira pendapatnya Bang Iwan?
1: Misalnya gini, kan misalnya kita paham nih apa yang dibilang sama lawan bicara kita.
0: Iya betul.
1: Tapi kita bingung cara jawabnya gimana.
0: Nah itu.
1: Ya udah, make it simple, bilang aja I'm sorry, I'm not get your point. Can you repeat again in simple sentence? Nah, nanti diulang lagi tuh kalau dia baik. Kalau dia baik pasti diulang. Kalau dia tak baik adalah you out lah. Nah, macam tu je. Jadi intinya macam gini.
0: Jadi sesimpel kalau memang, itu ya.
1: Sesimpel itu. Jadi jangan dibikin ruwet. Aduh mah, keluar bahasa asli gue. Tapi it's okay lah, no problem. Okay? Macam tu. Jadi kalau you faham atau you tak faham apa dia nak cakap, lu bilang lagi. Boleh ulang tak? Kalau boleh ulang, it's okay lah. I give you answer lah. Atau sebenar-benar parah, you buka your phone, you search Google Translate, you say lah. Bisa kan? Gitu loh. Jadi karena aku juga pernah dulu nyobain waktu itu kan. Saking ribetnya gue, apain ya kan? Akhirnya gue tulis aja deh. Gue tulis, gue handphone, ini. Oh, itu maksudnya, oke. Jadi sebenarnya teman-teman Pro 2, untuk zaman sekarang, sudah tidak ada alasan lagi kalau mengatakan, ih aku gak bisa belajar, aku gak ini. No.
0: Aduh, udah gak ada alasan lagi. Sekarang udah secanggih itu.
1: Udah secanggih itu ya
0: kan. AI udah banyak banget gitu kan.
1: Dulu kita kalau ngedesain, pasti kita butuh waktu agak 1 jam, 2 jam.
0: Iya, benar.
1: Sekarang masuk. Ini ya, ini perintah-perintahnya. Entar keluar agak 3.
0: Udah sesimpel itu banget.
1: Sesimpel ya, itu hidup, say.
0: Iya, benar-benar. Dan Bang, bagaimana kita ada pertanyaan lagi nih dari teman Pro 2. Udah masuk dari 0853-4670, sekian. Dan kadang nih kita punya niat belajar English. Tapi baru beberapa hari aja udah kayak ngerasa mulai males nih Bang. Dan juga akhirnya berhenti lagi, demotivation lah biasanya. Nah, kalau Bang Iwan sendiri, what keeps you motivated to continue learning English even when you feel bored, confused, or kayak ngerasa kemampuan kamu tuh gak berkembang secepat yang kamu harapin gitu? Gimana nih pandangan Bang Iwan?
1: Motivation to learn English. Okay. Maybe you start with a simple thing. Examples, you watch cartoon. When you feel boring with cartoon, you move to movie. When you feel boring with movie, you choose the songs. After you boring with song, you move to interview. After you boring with interview, you choose the news.
0: Okay, news.
1: So we have other. Sama juga kayak baca kan, reading. You start read comics, and after that you read novel, and you read script, and you read the newspaper, you read the magazine, right? So, I think merasa bosan di satu sisi, okay, kita cari di sisi yang lain.
0: Betul.
1: Pinter saya, pinter-pinter aja milih-milihnya gitu loh. Milih bacaannya pinter-pinter, milih hal yang mau didengar juga pinter-pinter. Karena Iwan pun pernah merasakan bosan. Ih bosan lah dengar penyanyi ini. Misalnya aku, dulu aku suka kali sama Rihanna gitu kan. Bosan sama Rihanna, pindah aku ke Beyonce.
0: Okay, Beyonce.
1: Dah bosan aku sama Beyonce, aku kembali lagi ke 70-an. Whitney Houston, Toni Braxton. Dah bosan lagi, lanjut aku ke Fauzia kan.
0: Okay.
1: Jadi untuk mendengar pun kita butuh sumber-sumber yang beragam. Sama juga kayak membaca. Membaca aku mulai dari yang iklan kah, atau komik kah, atau novel, atau skrip film, skrip drama, lirik lagu. Jadi bahan bacaan kita pun harus beragam, yang kita dengar pun harus beragam. Pinter-pinter cari mood kita ada di mana.
0: Okay. Tadi tapi so far dari Bang Iwan sendiri yang paling apa ya cepat masuknya itu di lagu kah, film kah, atau apa nih, atau kartun kah, atau bagaimana?
1: Film kartun.
0: Film kartun. Itu yang paling cepat banget
1: paling cepat
0: untuk kita belajar kita.
1: Kalau untuk informalnya?
0: Informalnya.
1: Kalau informalnya, kalau informalnya itu lirik lagu. Karena kalau lirik lagu, kenapa aku bilang informal? Karena kan itu ada kata-kata kiasan kan, yang harus diterjemahkan lagi. Kayak lagunya Adele yang berjudul Water Under the Bridge. Kalau diartikan perkata kan air di bawah jembatan.
0: Jembatan, ya betul.
1: Tapi ternyata water under the bridge artinya adalah ya masa lalu ya udah biarin berlalu gitu loh. Ngapain lu pikirin lagi? Jadi kalau lirik lagu itu yang informal. Kalau mau yang formal mending film kartun. Kayak Koko Melon pun tak apa-apa. Kan kita belajar.
0: Iya benar-benar bahasa baik ya kita belajar.
1: Iya bahasa baik. Karena setidaknya kan berulang-ulang.
0: Iya betul-betul.
1: Kan kita bukan adu ilmu pak.
0: Benar.
1: Kalau mau adu ilmu, ya tunggu dulu.
0: Ya, adu ilmu mah bisa di NUDC atau NSDC kali ya.
1: Inang, cocok meong, betul. Di sono. Kalau kita belajar, ya udah cari sumber bahan bacaan atau sumber pendengaran kita yang bikin kita nyaman. Terus kalau kita merasa bosan dengan satu sumber, kita bisa ganti ke sumber yang lain. Jadi kalau sama Ion prinsipnya gini, jangan kebanyakan alasan deh. Udah, lu sebanyak ini sumber bacaan, sebanyak ini sumber yang bisa didengarkan, ya udah, lu tinggal pilih-pilih. Ah, gua mau comot yang ini dulu deh, gitu. Gua mau pilih yang ini, gitu. Jangan banyak alasan, Wak. Kan dibilang di awal, Geminimu itu memasukin kata yang paling aneh sekalipun pasti ada jawaban, kan?
0: Iya, betul. Se-freak apapun.
1: Betul banget. Mau seaneh apapun yang lu masukin ada. Terus mau alasan lape lagi bu, terkecuali kayak zaman bahola dulu ya kan, lu pergi ke pustaka, lu cari kamus, lu clipping-clipping koran.
0: Iya lagi.
1: Itu.
0: Jadi kan sekarang tuh kalau misalnya kalian udah kayak apa ya, males-malesan itu kayaknya nggak bisa lagi deh, bukannya nggak bisa ya. Kalian tuh bakalan, kalian udah banyak teknologi yang ada, kemudian sumber pun juga udah banyak gitu. Kita tinggal ya tinggal mengaksesnya aja udah enak banget, nggak perlu kayak pusing-pusing kayak dibilang Bang Iwan tadi kayak harus ke perpustakaan bikin clipping
1: ya
0: kan, gunting-gunting ngelem ke buku kita hafal gitu kan. Jadi kita nggak perlu sama produk sekarang itu udah zamannya modern, kayak kita anak muda kita nggak boleh apa ya nutup mata di terhadap teknologi lah intinya gitu. Jadi kita kalau bisa melek juga gitu ya. Dan ini makin seru Bang Iwan dan juga makin banyak pertanyaannya di sini
1: boleh.
0: Di PC-ku.
1: Dan I open my gate lah.
0: Oke. Untuk kesempatan kali ini ya sampai 1 jam nanti.
1: Boleh.
0: Sampai jam 10 nanti. Dan ini pertanyaan dari 08231618 sekian. Banyak orang belajar bahasa Inggris karena memang tuntunan sekolah atau pekerjaan. Tapi menurut Bang Iwan sendiri apakah motivation belajar Inggris akan lebih kuat kalau misalnya kita punya alasan personal? Misalnya nih, ingin bisa memahami film tanpa subtitle, kayaknya gitu. Atau ngobrol dengan native speaker, atau juga punya kesempatan traveling abroad. Kalau misalnya Bang Iwan sendiri gimana? What is your biggest reason?
1: Why I learn English? Motivasinya sih boleh, beragam. Cuma kalau dulu pertama kali mengenal bahasa Inggris itu ya suka aja, suka denger lagu ya kan, jadi rasanya musiknya enak gitu ya. Tapi akan lebih bagus kalau saya mengerti liriknya.
0: Betul.
1: Karena kesalahan Iwan dulu waktu belajar bahasa Inggris adalah artinya waktu umur kelas 6 tahun ya. 6 tahun dong tuh gue. Waktu umur 6 tahun
0: 6 tahun udah
1: menyukai ini. Jennifer Lopez gitu kan. Karena nengok Jennifer Lopez koreografinya kan gitu. Padahal 100% aku tak paham liriknya ya kan. Baru paham lirik waktu SMP. Jadi waktu itu motivasinya kenapa ingin belajar bahasa Inggris itu supaya paham lirik. Ini lirik lagunya apa sih? Karena yang tahu cuma if you had my love doang. My love tuh apaan gitu kan. Jadi motivasinya itu mungkin untuk pergi ke luar negeri atau untuk pekerjaan, untuk pendidikan, boleh banget. Karena sangat penting. Kalau kita sudah punya motivasi, maka kita akan terpacu untuk melakukan aksi-aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Sama kayak yang pertama kali awalnya suka bahasa Inggris itu karena cuma suka lirik sama koreografinya. Ujung-ujungnya akhirnya pingin tahu liriknya deh gitu.
0: Betul.
1: Karena dulu pernah waktu kelas 6 SD disuruh tampil untuk acara-acara perpisahan sekolah.
0: Ditunjuk gitu ya.
1: Kita udah pede nih nyanyi bahasa Inggris padahal liriknya iramanya betul, liriknya entah kemana-mana. Baru sadarnya itu waktu SMP, ternyata selama ini saya ngarang indah loh waktu nyanyi.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi setelah itu memotivasi, oh ternyata bahasa Inggris ini penting ya untuk komunikasi. Setidak-tidaknya kita nggak dibego-begoin.
0: Iya, betul.
1: Karena ada juga teman dulu yang agak, ya agak begitulah ya kan.
0: Jujur ya, benar. Dulu pas SMP juga pernah sih. Jadi warna...
1: Dikibulin, say.
0: Iya, benar.
1: Dulu... bilang aja lah, bagusnya bagus, artinya bagus gitu. Apulah tak bagus, karena kita tuh udah patuh kali. Okay lah, teman ini baik nih. Ternyata artinya, agak-agak gimana gitu. Kita udah pede pula ngomong. Dari situlah kita harus tahu kata yang kita ucapkan, arti yang kita ucapkan harus tahu. Jadi jangan asal ngomong. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, aku mau langsung pintar speaking, tunggu dulu. Memangnya teman-teman udah tahu arti katanya apa? Nanti dibodoh-bodohin orang, ya kan? Bilang aja lah, udah betul, tuh bagus tuh. Ya. Tapi ternyata pas tahu artinya, untung tak kena gebok gitu.
0: Tapi kalau misalnya kayak gitu tempat produk, memang dulu ada pengalaman juga dari Abel sendiri sih. Dulu kan sering dikasih joke-joke gitu pas zaman SMP ya. Jadi makanya juga pernah belajar kayak les, semacam les bahasa Inggris gitulah. Jadi semenjak belajar bahasa Inggris ini juga ngerti nih joke-joke. Ada biasanya di buku LKS kita tuh bang kan, kadang-kadang ada ditulis kayak kata-kata yang mungkin sembarangan gitu ya, atau benar, kayak asal aja. Tapi kalau ketika kita baca bahasa Inggris mungkin kayak serius aja kalimatnya kan. Ketika pas kita mengetahui artinya, ternyata kita bisa tertawa gitu loh.
1: Iya,
0: gara-gara sentence itu tadi gitu, karena kita udah paham Inggris tadi gitu ya. Luar biasa. Dan ini bang, kalau pertanyaan dari Emil sendiri, kalau misalnya ada seseorang kayak ingin improve bahasa Inggris dalam waktu 1 bulan ya misalnya nih, tapi realistik target apa yang kira-kira bisa mereka capai nih?
1: ingin bisa bahasa Inggris dalam 1 bulan.
0: Iya, yeah. Tapi yang target realistis yang mungkin mereka dapatkan apa kira-kira kalau menurut Bang Iman sendiri?
1: Target realistisnya mungkin vocab-nya dulu.
0: Vocabulary.
1: Kosa katanya dulu. Dikarenakan seperti yang bilang di awal, semuanya tergantung usaha kita, seberapa keras usaha kita untuk mendapatkan target tersebut. Dikarenakan, kan Iwan latar belakangnya guru nih, walaupun kita guru, kita bagi ilmu ke siswa, belum tentu siswa kita akan menangkap dengan apa yang kita
0: ucapkan.
1: Betul,
0: setuju ya.
1: Jadi aku selalu bilang ke siswa aku, guru hanya pemandu, keputusan ada di tangan kalian. Kalian berusaha keras, kalian berhasil. Kalian ogah-ogahan, itu bukan salah guru. Karena guru sudah memandu.
0: Tuh.
1: Aku bukan dukun, bukan penyihir yang simsalabim lu bisa pintar. Enggak. Karena apa? Kita ngasih misalnya gini, aku ngasih lirik lagu. Ternyata siswa aku belum mampu untuk lirik lagu.
0: Iya, betul.
1: Otomatis aku turunkan lagi levelnya. Koko Melon misalnya.
0: Betul.
1: Atau yang film-film kartun lagi lain yang pengucapan bahasa Inggrisnya itu pelan dan berulang. Tapi kalau siswanya mengulangi di rumah, alhamdulillah. Kalau tidak mengulangi, saya bisa melakukan apa?
0: Iya.
1: Saya angkat tangan. Jadi inti kasarnya adalah, lakukan yang kamu bisa lakukan, dan kamu tetapkan tujuan kamu apa. Dan berusaha kekeraslah untuk itu. Mau kamu capai target 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu tergantung usaha kita lagi. Dan aku tidak bisa mengatakan 1 bulan bisa langsung ngomong. Ya mungkin bisa, jikalau misalnya teman-teman Pro 2 hanya mengcopy atau membeo saja, mungkin. Tapi apakah membeo juga tidak butuh usaha? Membeo juga butuh usaha.
0: Betul banget.
1: Jadi tergantung berapa keras usahanya.
0: Benar banget di Bang Iwan. Bang Iwan gak kerasa kita hampir di penghujung acara untuk di English Corner kali ini ya. Okay. Kita udah banyak yappingnya dari tadi.
1: Iya benar.
0: Dan akhirnya sekarang udah sampailah kita di penghujung acara. Dan ini adalah last question untuk Bang Iwan. Before we end today's English Corner, we have our word of the day nih Bang. Menurut Kak Iwan atau Bang Iwan ya, what word would you choose for our listener today? And what does it mean? And how can they use this word in their daily conversation?
1: Okay, the important thing when you learn English. Jadi hal penting saat kamu belajar bahasa Inggris adalah first you motivate, your motivation, motivasi kamu apa dulu. Second, your word. Kamu tahu kata-kata yang ingin kamu pelajari itu apa. Tidak semuanya harus. Tapi pilihlah kata-kata yang memang kamu butuhkan dan bisa kamu lakukan untuk sehari-hari.
0: Betul.
1: Third, kalau misalnya kamu tidak bisa memilih lingkungannya, maka kamu mulai membuat lingkungannya. So, trust your word. Percaya sama kata-katamu and know your purpose. Hmm. Ketahui tujuanmu. Jangan ikut-ikuti standar orang. Hmm. Terus yang keempat, mesti lima ya?
0: Yang kelima.
1: Yang keempat adalah confident.
0: Confidence.
1: Nyaman. Nyaman dulu yang paling penting. Nyaman. Dan dari nyaman itu bukan berarti lu saklek juga. Ya saya pintarnya segitu. Enggak. Hmm. Sambil berproses.
0: Betul.
1: Jadi yang kelima adalah trust yourself, trust your word, and search your community. Hmm. Percaya pada dirimu, percaya pada katamu, dan carilah komunitasmu. Just like that.
0: Oke. Okay. Dan bisa join di Breeze Community kali ya?
1: Iya, jadi rencananya Breeze Community akan mengadakan acara kegiatan itu di bulan September. Hmm. Dan itu kami rencanakan di minggu kedua sampai minggu keempat.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk jadwal pastinya nanti akan di-share di sosial media. Ya,
0: okay.
1: Dan siapapun boleh datang.
0: Itu dia. Itu yang paling penting sama Pro 2. Dan Pro 2 at the end of the day, belajar bahasa Inggris itu bukan tentang siapa yang paling fluent atau mungkin siapa yang punya perfect grammar. It's about having the courage to start, to practice, and to make mistakes along the way. Dan jangan takut salah ketika speaking, karena memang mistakes are actually part of the learning process. Dan gak harus langsung bisa semuanya. Cukup mulai dari one word, one sentence, sampai akhirnya kamu berani having a real conversation in English sama Pro 2. So, if you have a dream, a goal, or even just more reason to learn English, jangan berhenti di niat aja. Keep practicing, keep improving, and trust your own process atau own progress sama Pro 2. So, teman Pro 2, start leaning, stay consistent, and don't be afraid to make mistake. Your English journey starts with one simple step. Keep going and see where it takes you. Terima kasih buat narasumber kita tuh di hari ini, Bang Iwan, yang udah hadir hari ini di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan meluang waktunya untuk share ilmu dengan kita di hari ini. Dan sampai jumpa di English Corner berikutnya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini bakal ada Rekan Uhud yang bakal nemenin kamu. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, Pro 2, sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, film Insidious Out of the Father ini mendapat ulasan dari para kritikus sejak rilis pada 19 Agustus 2026. Dan tentunya film horor ke-6 saga Insidious ini disebut tak begitu ramah dari ulasan para kritikus. Jadi film ini mendapatkan nilai Tomatometer di 57% dari 96 kritikus di laman agregator Rotten Tomatoes dan sehingga gagal mendapatkan nilai cukup untuk mendapatkan penilaian lumayan. Jadi meskipun tergolong kurang baik, teman Pro 2, film ke-6 Insidious ini masih mencatat nilai positif dibandingkan seri lainnya. Dan film yang digarap oleh dan juga ditulis oleh Jacob Chase ini tersebut menjadi film dengan nilai kedua terbaik dalam saga Insidious. Kita balik ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, ganda campuran Dejan Ferdinsyah dan juga Priyani Rahayu melangkah ke semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 Pontianak di Jumat 28 Agustus 2026. Dan Dejan juga Priyani menang atas kompatriot Bagas Maulana Indah Cahyani Sari Jamil dalam rubber match dengan skor akhir 21-16, 16-21, 21-13. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, teman Pro 2, Marco Bezzecchi ini menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di Motorland Jumat 28 Agustus 2026. Dan tentunya pembalap Aprilia itu mencatat rekor lintasan baru serta mengungguli duo kakak beradik Alex Marquez dan juga Marc Marquez. Yang dilansir dari Motorsport, Bezzecchi ini membukukan waktu 1 menit 45,455 detik saat sesi menyisakan 2 menit ya. Dan tentunya catatan tersebut membuatnya merebut posisi teratas dari Marc Marquez. Dan apa Bro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan. Setelah ini bakal ada di tempat di oleh rekan Uut yang bakal nemenin kamu di santai siang. Jangan kemana-mana, terus saya cun di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, ketemu lagi bareng Uut ya di Santai Siang hari ini, edisi 29 Agustus 2026 teman-teman Pro 2. Dan di Santai Siang Uut bakal nemenin kamu nih ya di hari Sabtu ini dalam 5 jam ke depan, dari pukul 10 sampai ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di Santai Siang ini ada beberapa rangkaian program yang bakal nemenin kebersamaan kamu teman Pro 2, dimulai dari zona musik kamu dari pukul 10 sampai ke pukul 12 ya. Terus nanti juga bakal ada Funtertainment sampai ke pukul 13, kemudian dilanjut lagi sama Pro 2 Sport, dan nanti di 1 jam terakhir kita bakal ada Top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Nah, banyak ya program kita ya buat hari ini, dan tentunya juga asik-asik lah ya harusnya. Apalagi zona musik kamu, kayak siapa sih yang gak suka request lagu? Nah, ini kayaknya jadi program favorit banget nih sama teman Pro 2 ya kan. Bahkan belum open request pun udah banyak yang request gitu kan. Bahkan gak di program request pun pada nge-request gitu ya. Memang menunjukkan seberapa favoritnya program request ini untuk di Pro 2 Bukit Tinggi. Nah, teman-teman Pro 2, sebelum Uut bacain requestan-requestan yang udah masuk buat hari ini ya, Uut mau ngasih tahu dulu nih buat kamu yang pengen request hari ini, caranya gimana ya, gak bosan-bosan walaupun yang dengerin udah bosan. Caranya tinggal langsung aja ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi, ataupun juga bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811-6699-480 ya. Nanti tinggal diisi aja pengen lagunya siapa dan judulnya apa, kayak gitu. Jangan dikasih tahu cuma judul lagunya aja atau penyanyinya aja, bahkan ya kan mau pilihin lagunya gitu. Nah, jadi teman-teman Pro 2 kalau mau request lagu caranya kayak gitu ya. Dan ini Uut bakal puterin dua lagu pertama yang bakal mengisi ruang dengar kamu di zona musik kamu hari ini. Bakal ada Akbar Celai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda ya. Kemudian setelah itu juga bakal ada New Jeans ya dengan Zero. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kalau mau request boleh langsung aja ke yang udah Uut spill tadi ya, ke Instagram dan juga WhatsAppnya Pro 2 Bukit Tinggi. So, ini dia ada Astaga Bercanda dari Akbar Celai dan juga Mingse.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

Balik lagi teman-teman Produway, kita masih di zona musik kamu buat siang ya, bukan siang sih, pagi menjelang siang ya. Ini karena masih di pukul 10:30 nih teman-teman Produway. Nah, jadi kita bakal bacain requestan-requestan selanjutnya nih yang udah masuk melalui Instagram dan juga WhatsAppnya Produway Bukit Tinggi ya. Next, ini bakal ada selesai dari Sabrina Leonor ya teman Produway. Ini requestan dari 0895-0378 sekian-sekian-sekian ya. Dan juga ada dari 0896-3066 sekian-sekian-sekian ya. Ini requestnya selesai dari Sabrina Leonor. Nah, setelah dari Sabrina Leonor dengan selesai, kita bakal puterin requestan dari teman Produway yang ada di Instagram ya. Ini ada dari Kak Yeni Lindawati dan juga dari Dewi Kurnia 53. Ini request Salah Apa Aku dari Fajar Noir. Jadi kalian jangan kemana-mana, dan kalau mau request bisa langsung ke Instagramnya Produway Bukit Tinggi, dan juga bisa ke WhatsApp di 0811-6699-480 ya. Jadi kita langsung aja puterin requestan selanjutnya. Ada selesai dari Sabrina Leonor.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh.

ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 10 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih di zona musik kamu buat hari ini teman-teman Pro 2. Barusan ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Ini kalau kita lihat ya dari judul lagunya, Salah Apa Aku nih kayak seakan-akan kita disuruh mikir sendiri gitu ya, kayak tiba-tiba nih orang berubah sama kita nih, pasangannya berubah, terus kita nggak tahu dia berubahnya kenapa gitu kan, terus mikir kayak aku salah apa ya, aku salah apa lagi ya, kayak gitu ya kan. Nah, jadi daripada kamu harus bertanya-tanya kayak gitu ya dengan orang-orang bingung seperti itu, mending ditinggalin aja kayaknya ya kan. Nah, teman-teman Pro 2 masih di zona musik kamu dan tentunya Wood masih bakal puterin requestan-requestan dari teman Pro 2 nih yang udah masuk. Dan sebelum Wood spill, lagu selanjutnya yang bakal Wood puterin ya, kira-kira dari siapa nih requestannya yang bakal Wood puterin beberapa saat lagi. Wood mau ngasih tahu dulu buat teman Pro 2 yang pengen request di zona musik kamu buat siang hari ini ya. Itu bisa banget Wood tungguin sampai ke jam 12 siang nanti. Caranya tinggal langsung aja ke Instagramnya Pro2 RRI Bukit Tinggi ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 0811-6699-480, oke? Okay? Dan setelah ini teman-teman Pro2 bakal ada requestan dari Kak Lola. Nah, ini requestnya Jungkook dengan Standing Next to You ya. Kemudian setelah itu juga ada requestan dari Kak Zatia dan juga Kak Lux ya. Ini ada Liodra dengan Pura-Pura. So, kita bakal puterin dua lagu itu teman-teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu masih pengen request-request, boleh langsung aja ya ke Instagram dan juga WhatsAppnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
3: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu.

ada Liodra dengan pura-pura teman-teman Pro 2 yang udah nganterin kita ke pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. And of course, ini artinya kita udah hampir 1 jam ya berada di program Zona Musik Kamu buat hari ini, teman-teman Pro 2. Dan tentunya masih akan ada banyak lagu lagi yang bakal Luwut puterin sesuai dengan requestan dari teman Pro 2. Nah, setelah ini bakal ada Percuma dari Mahalini, requestan dari 0821-7139 sekian-sekian, dan juga bakal Luwut puterin requestan dari Eza ZP ya, dengan Jiwa Yang Bersedih dari Gea Indrawari, teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya yang lagi dengerin Luwut sekarang dan pengen request di Zona Musik Kamu, nah boleh aja sih ya. Masih ada 1 jam lagi, jadi boleh dimanfaatin banget nih waktunya ya, sebelum nanti habis dan berada di penghujung Zona Musik Kamu, kamu baru ingat kayak, wah kayaknya hari ini aku belum ada deh request lagu bareng Luwut di Zona Musik Kamu. Nah, gak bisa, terlambat. Jadi boleh langsung aja ya ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2, ataupun juga bisa melalui WhatsAppnya Pro 2 ya di 0811-6699-480, karena kita memang masih ada beberapa slot lagu lagi nih yang bisa diputerin untuk di Zona Musik Kamu di siang hari ini ya, karena udah jam 11 juga, it means udah siang gitu ya kan. Nah, teman-teman Pro 2, dan itu dia dua lagu yang bakal Luwut puterin dalam beberapa menit ke depan ya. Ada Percuma dari Mahalini, dan juga bakal ada Jiwa Yang Bersedih dari Gea Indrawari. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, nunggu lagu-lagu favorit kamu diputerin tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, ada Ghea Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih ya. Tapi walaupun lagunya Jiwa Yang Bersedih, Uut harapnya sih teman-teman Pro 2 nggak bersedih ya. Karena kalau misalnya sedih, tinggal dengerin Uut siaran aja. Apalagi di zona musik kamu nih, bisa muterin lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi biar teman-teman Pro 2 yang lain tahu nih seberapa oke sih lagu favorit kamu gitu loh, sampai kamu mau request di Pro 2, asik ya. Jadi boleh nih teman-teman Pro 2 saling show off aja lagu-lagu favorit kalian. Dan misalnya nih, kalau kalian pengen banget teman-teman Pro 2 yang lain tahu lagu-lagu kesayangan kalian, boleh langsung aja request di Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi, ataupun juga lewat WhatsApp di 0811 6699 480. Kayak yang dikerjain sama Kak ini ya, Kak Sri Salva ini. Nah, ini request lagu dari Medra, 100 Hidup Lagi. Wah, 100 Hidup Lagi tuh banyak ya, kayak berkali-kali gitu ya hidupnya berarti kan ya. Terus juga Kak Marsyanisa juga request lagu yang sama nih teman Pro 2, ada Medra dengan 100 Hidup Lagi. Terus juga Kak Zahra ya, ini Kak Zahra ada sesuatu nih ditulis, kesandung batu di rumahnya Pak Anies, selamat hari Sabtu buat kamu yang paling lucu dan juga manis. Boleh. Ih, ini gaya Bang Abul banget ya, boleh ini ya. Kakak cantik, aku mau request lagu 100 Hidup Lagi Medra dong, lagi pengen lagu melo-melo nih. Ih iya, kenapa sih orang-orang sekarang request lagunya yang melo-melo? Kenapa sih? Kan happy harusnya weekend ya kan? Harusnya di weekend ini kalian bersenang-senang dengan lagu-lagu yang centil-centil kayak gitu ya kan. Kenapa sih moodnya sekarang lagi pada galau-galau? Apa karena akhir bulan kali ya? Ngegalauin dompet, ngegalauin uang yang gak kunjung datang itu ya. Mungkin ya, sama U juga sih. Yaudah deh teman-teman Pro 2, next bakal ada 100 Hidup Lagi dari Medra, dan juga ada requestan dari Kak Teguh. Nah, ini ada Wide Awake dari Katy Perry. So, teman-teman Pro 2, kalau kamu pengen lagu favorit kamu di request diputerin nih sama Uut ya, kayak teman-teman Pro 2 yang lain kamu pengen diputerin dengan hal yang sama, nah boleh langsung aja ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi, ataupun juga bisa lewat WhatsApp ya. Kayaknya Uut nggak bosan-bosan sampai berbusa-busa mulut Uut nih nggak ngasih tahu teman Pro 2 semuanya untuk segera nge-request. Uut nggak bakal bosan-bosan. Jadi sambil menunggu requestan-requestan lainnya, kita langsung aja puterin 100 Hidup Lagi dari Medra.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih di zona musik kamu, tentunya masih sama Uut lah ya, yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Nah teman-teman Pro 2, barusan ada Wide Awake dari Katy Perry, requestan dari Kak Teguh ya. Semoga Kak Teguh seneng nih Uut puterin lagu favoritnya ya kan. Ya, semoga bisa makin mood, ataupun lagu ini bisa jadi mood booster nih buat Kak Teguh yang ada di sana, apapun aktivitasnya ya kan. Nah next teman-teman Pro 2, ada requestan dari Kak Nyawati. Ini Uut tahu nih, ini Kak Sria selalu sih ya kan. Semangat siarannya Kak Uut, sehat-sehat ya Kak, dari Sria selalu. Nah ya kan, Uut baru lihat loh ini salamnya. Nah ini udah tahu langsung kalau Kak Nyawati ini merupakan Kak Sria selalu yang ada di TikTok. Nah kalau Kak Sria selalu nih request MMG dari Nahikila ya, main-main gue. Terus ini barusan juga ada requestan lainnya yang masuk dari Kak Skokoy. Ini request Sabrina Leonor dengan Selesai ya. Tapi buat Kak Skoko ini yang lagi dengerin Uut, maaf banget ya Kak, sebelumnya ini untuk Selesai dari Sabrina Leonor itu udah Uut puterin tadi. Mungkin Kakak mau ganti sama lagu yang lain tuh boleh banget, Uut masih bisa puterin ya. Tapi sambil menunggu requestan-requestan lainnya, kita dengerin dulu requestan dari Kak Adnyawati alias Kak Sria selalu dengan Naikila, Main-Main Gue.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: dan hati-hati dengan jempol Anda.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu. Nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: 너로 시작될마?
1: 점마.
2: 프로 2 FM. 그만 들어볼까? 그만 들어볼까? 프로 2 FM.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Oke, teman-teman Pro 2 enggak kerasa udah hampir 2 jam nih kita di zona musik kamu, dan Wood udah puterin lagu-lagu kesayangan dan lagu-lagu favorit kalian semua ya untuk di program ini. Dan kita udah berada di penghujung program zona musik kamu buat hari ini, tapi sebelum kita tutup, Wood mau say thanks dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang udah request bareng Wood hari ini. Dan tentunya besok bakal ketemu lagi di zona musik kamu berikutnya. Dan FYI, zona musik kamu ini programnya setiap hari ya teman-teman Pro 2. Dari hari Senin sampai hari Minggu di pukul 10 sampai ke pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak buat yang udah request ya. Dan nanti ketemu lagi bareng Uut dengan program berikutnya di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, bakal ada program apa? Nah, tapi setelah yang satu ini, stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Produe, kita masih bareng Wood ya di Santai Siang hari ini nih. Dan kita sudah berada di program Funtertainment yang tentunya bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan ya, dari pukul 12 hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, anyway, kalau di Funtertainment itu kita bakal kasih kamu update dari dunia hiburan ataupun dari dunia entertain, teman-teman Produe. Ya, siapa aja ya artis-artis yang ngasih kita update deh, nanti kita juga bakal ngasih update buat kamu. Jadi kamu gak perlu cari-cari lagi, cukup cuma dengerin Uwut aja ngasih update, nah udah selesai. Nah, update pertama ini datang dari musisi ya, ini gak tahu nih musisi apa DJ gitu, pokoknya dari dunia musik. Nah gitu, kalau kita ngomongin seputar dengan DJ atau musik elektronik, nah yang kebayangkan mungkin kayak festival gitu ya, kayak euforianya gitu, ada lampu-lampu, musiknya kencang, terus ada crowd yang lompat-lompat sampai pagi ya kan kalau DJ. Nah tapi kalau kita ngomongin Diplo, nah ternyata hidupnya si Diplo ini gak cuma soal musik dan nge-DJ aja nih teman Produa. Diplo ini bisa dibilang ya udah menjadikan lari dan fitness sebagai bagian dari kesehariannya. Wah, sehat ya abang ini. Bahkan dia juga punya komunitas sendiri namanya Diplo's Run Club. Dan kalau kita lihat dari konsepnya juga lumayan unik ya, karena dia menggabungkan dua hal yang emang deket banget lah sama dirinya, yaitu lari dan musik kayak gitu. Jadi bisa dibayangin aja ya teman Produa, habis lari itu bukan cuma cari minum terus pulang udah selesai gitu, tapi komunitasnya ini juga punya hubungan yang erat sama dunia musik yang selama ini juga udah jadi bagian dari hidupnya si Diplo ini gitu. Dan Diplo ternyata bukan cuma bikin komunitas buat seru-seruan aja sih. Di tahun 2024 kemarin nih, dia sempat menggelar Diplo's Run Cup 5K di San Francisco. Lari ya 5 kilo. Dan yang menarik, dia juga ikut turun langsung sebagai peserta. Nah, dari 10.765 finisher yang terdaftar, Diplo sendiri berhasil menyelesaikan lomba di posisi 216 ya. Jadi emang bukan sekedar datang foto-foto buat konten ya, kasih aba-aba start terus hilang, enggak dong ya kan. Diplo nih bos, ya kan malu dong. Jadi dia benar-benar ikut lari sampai selesai. Tapi yang bikin ceritanya makin Diplo banget, nah setelah selesai lari, nah bukannya istirahat santai ya, pokoknya kayak rebahan atau apalah istirahat gitu kan. Ya namanya Diplo kan, seorang DJ. Nah dia malah lanjut nge-DJ nih buat sekitar 14.000 orang dalam acara rave setelahnya. Jadi kalau kebanyakan orang selesai lari mungkin kayak okay, kita istirahat ya guys kayak gitu. Beda nih sama Diplo, dia malah lanjut bikin ribuan orang joget. Kayaknya emang definisi capeknya Diplo ini sama kita emang beda level ya teman Produe gitu. Bayangin pagi atau siang lari 5 kilo maksudnya ya kan, terus finish, terus lanjut nih pegang DJ konsol di depan ribuan orang. Wah, energinya kayak gak habis-habis ya kan, kayak selalu on point terus nih energinya, awet ya baterai energinya Diplo ini. Ya udah deh, itu dia teman-teman Produa update pertama dari dunia hiburan untuk siang hari ini ya. Nanti bakal balik lagi nih Uut dengan update-update lainnya. Tapi kita kasih lagu dulu nih dari It Get Tough dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

teman-teman Produway, kita break dulu dari Fun Entertainment untuk siang hari ini. Karena untuk informasi azan zuhur wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Namun sebelum itu teman-teman Produway, setelah ini kita bakal bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi karena kita bakal jelang dengan lagu bernuansa Islami. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Produway Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Latil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: biasa semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu?

0: Kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

apa mungkin dari Bernadia, teman-teman Pro 2 udah nganterin kita nih ke pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. And of course still bareng Uut nih yang setia banget tentunya buat nemenin kamu sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, teman-teman Pro 2. Barusan udah azan zuhur ya, nah Uut udah sholat nih, teman-teman Pro 2 gimana? Yang beragama muslim jangan lupa sholat. Nah selain itu, habis sholat jangan lupa makan. Kalau misalnya kamu lapar gitu kan, tapi kamu belum sholat, tapi udah lapar banget nih, udah keroncongan banget, ya makan dulu aja, karena nanti gak fokus sholatnya, ya kan? Nah teman-teman Pro 2 disini Uut masih bakal nemenin kamu di santai siang dengan ragam update dari dunia entertain di program Funtertainment buat siang hari ini. Tadi kita udah ngobrolin Diplo, sekarang kita pindah ke artis Indonesia ya, dunia hiburan Indonesia. Ada Reza Rahardian. Nah, Reza Rahardian apa Reza Rahadian? Ya ini Reza Rahadian namanya ya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau biasanya transformasi aktor itu untuk sebuah film paling kan cuma kayak ganti hairstyle gitu ya kan. Nambah kumis atau make up ya, atau mungkin dia diet deh gitu, teman-teman Pro 2. Tapi beda nih sama Reza Rahadian. Nanti gimana nih Reza Rahadian? Nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Balik lagi teman-teman Produa, kita ngobrolin lagi ya, lanjut seputar dengan Reza Rahadian tadi teman-teman Produa. Nah, tadi kan gue sempat bilang kalau misalnya artis itu biasanya transformasi kalau mau main film gitu ya kan, paling ya di make up gitu, terus hairstyle-nya ganti, nambah kumis atau diet, lebih gendut gitu ya kan. Tapi HBO Max ini baru aja nunjukin proses transformasi Reza Rahadian buat project remake film The Invisible Guest. Dan serius aja sih teman Produa, perubahan wajahnya tuh bukan cuma sekedar oh rambutnya beda nih atau agak tirusan nih, agak chubby gitu ya, enggak gitu doang. Wajah Reza ini benar-benar dirombak menggunakan make up prosthetic teman Produa. Nah, dalam video yang dibagiin kelihatan banget ya proses make up-nya enggak sebentar. Ada sejumlah prosthetic yang dipasang untuk mengubah struktur wajahnya si Reza ini. Kemudian semuanya diperhalus lagi dengan make up sampai ekspresi dan auranya juga ikut berubah loh ya gitu. Yang mana hasil akhirnya kalau cuma lihat sekilas rasanya tuh kita pikir ya kayak ini Reza Rahadian gak sih kayak gitu ya kan. Nah, dan transformasi ini tentunya berkaitan sama karakter yang dimainkan sama Reza Rahadian. Dalam film The Invisible Guest versi remake ini, Reza berperan sebagai seorang pengacara brilian yang diminta untuk membantu seorang pengusaha muda yang diperankan sama Mawar De Jong. Nah, ceritanya si pengusaha muda ini tuh dituduh membunuh kasihnya gitu. Nah, masalahnya mereka ini cuma punya waktu 3 jam untuk menyusun pembelaan sekaligus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus tersebut. Jadi bisa kebayang ya teman Produa, filmnya ini bukan cuma soal siapa yang benar atau siapa yang salah, ada misteri, tekanan waktu, dan juga pastinya berbagai informasi yang bikin kita sebagai penonton terus kayak menebak-nebak kayak gitu. Nah, menariknya sekarang kita juga jadi penasaran nih, bukan cuma sama ceritanya, tapi juga sama karakter si Reza Rahadian ini yang wajahnya sampai dibuat berubah sejauh itu. Apalagi kalau kita ngelihat proses prostetiknya ini kayak bukan lagi sekedar aktor pakai make up teman Produa, tapi juga benar-benar dibikin masuk ke karakter sampai penampilannya susah buat dikenali ya. Jadi buat yang penasaran nih seberapa jauh transformasi Reza Rahadian di film ini, kayaknya emang harus siap-siap ya melihat versi Reza yang benar-benar beda dari biasanya. Nah, itu dia teman-teman Produa, update kedua sekaligus update terakhir dari Fantertainment untuk siang hari ini. Nanti ketemu lagi sama Wood di pukul 13.00, kita ngobrolin seputar dengan olahraga di Produa Sport. Tapi setelah satu lagu dari RC Widianto dan Tiara Andini dengan Cantik.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 1, 2, 1, 2. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

Balik lagi teman-teman Produe di pukul 13 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Emang ya si Ruth ini balik-balik terus ya. Iya, nanti gak balik-balik lagi kalau udah lewat pukul 15 ya. Nah teman-teman Produe, kita sudah berada di program Produe Sport, which mean kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga ya. Bisa dari sepak bola, e-sport, Formula One, Autosport, MotoGP, ya pokoknya seputar dengan dunia olahraga. Tapi untuk hari ini ya kita bakal ngebahas seputar dengan ini olahraga apa ya? Tinju kali ya. Nah, teman Produe, buat kalian yang suka nonton combat sport, nah weekend ini ada satu event yang lumayan panas nih teman Produe. Ada Beyond Combat Showbiz 8 yang bakal digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta hari ini banget nih, tanggal 29 Agustus 2026. Nah, laga utamanya ini mempertemukan JK Saragi melawan dengan Amarul BS. Keduanya ini bakal berebut Beyond Kickstriking Asia Title, dan bukan cuma gelaran dipertaruhkan nih teman Produe, tapi pemenangnya juga bakal mendapatkan satu tiket menuju Grand Prix. Dan yang menarik, ini JK datang dengan persiapan yang gak main-main loh ya guys. Dia bahkan udah menurunkan berat badan lebih dari 20 kilo demi bisa tampil di laga ini. Semudah itu kayaknya nurunin berat badan 20 kilo ya. Kita nurunin berat badan 1 kilo aja ngos-ngosan susahnya. Jadi kalau kalian lihat pertandingannya nanti, ada proses panjang banget yang udah dilewati sebelum akhirnya masuk ke ring. Nah, selain JK dan Amarul, nanti ada juga duel Andi Saputra melawan dengan Wong Johnson. Ini bakal menjadi title defense pertamanya Andi Putra untuk mempertahankan ICB National Title. Nah, kalau John sendiri itu datang setelah sebelumnya menang melawan Turkish Boy. Sementara kalau Andi itu punya target yang gak kalah menarik sih, yaitu pengen terus melangkah menuju status double champion. Terus masih ada nih beberapa duel lain yang juga gak kalah seru teman Produe ya. Bakal ada Nyong Nelson melawan dengan Fahri Alamsyah yang memperebutkan tiket kelas 61 kg menuju Beyond World Grand Prix. Terus ada juga duel elbow antara Abu Bakar Ali melawan dengan Aaron Clark. Kemudian ada Amir Jolfi versus dengan Chris Carl. Dan juga ada Winona Karamoy melawan Dinda Rimbi. Totalnya ada 13 pertarungan ya yang bakal disuguhkan buat kita. Mulai dari boxing sampai kick striking. Bahkan ada satu debut yang cukup menarik karena Ihsan Lani ini bakal berhadapan dengan Topnoi Kyuram, sekaligus menandai penampilan pertama petarung asal Thailand di Beyond. Jadi buat teman-teman Produe yang suka combat sport, nah Beyond Combat Showbiz kali ini bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah ya. Bakal ada perebutan gelar tiket menuju Grand Prix sampai ke beberapa debut yang bikin event ini makin menarik buat diikuti. Dan yang paling ditunggu jelas ya, JK Saragi versus dengan Amarul BS. Tinggal lihat aja nih nanti siapa yang bakal pulang ya bawa gelar dan tiket menuju Grand Prix. Nah, itu dia teman-teman Produe. Update pertama dari dunia olahraga tentunya di Produe Sport buat siang hari ini. Masih bakal ada update-update lainnya bareng Utari di siang hari ini tentunya teman-teman Produe. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Rizwan Fadilah dulu nih dengan Tak Cukup Satu Kata.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

FIA, FIA soal Rusia dan Belarus nih teman Pro 2. Nah, ada kabar dari dunia motorsport yang lagi cukup rame, yaitu Ukraina resmi mengajukan protes ke FIA, badan yang mengatur olahraga otomotif dunia ya. Setelah FIA mencabut sejumlah pembatasan terhadap pembalap dan tim dari Rusia serta Belarus. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Nah, gini ceritanya teman Pro 2. Sejak tahun 2022, pembalap Rusia dan Belarus ini memang masih boleh ikut kompetisi tertentu, tapi mereka harus tampil dengan status yang netral gitu. Nggak boleh membawa bendera nasional, simbol negara, atau lagu kebangsaan masing-masing. Nah, di tanggal 3 Agustus 2026, ya udah hampir sebulan juga nih, FIA mengubah kebijakan itu. Pembalap dan tim dari kedua negara sekarang nggak lagi diwajibkan untuk menandatangani komitmen netralitas. Nah, jadi simbol nasional, warna, kemudian bendera ya, sampai ke lagu kebangsaan mereka juga kembali diperbolehkan dalam kompetisi resmi FIA. Dan keputusan inilah yang kemudian diprotes sama Federasi Otomotif Ukraina atau FAU. Mereka nggak cuma mempermasalahkan soal simbol negara aja, tapi juga menyoroti aktivitas Federasi Otomotif Rusia yang disebut itu membuka kantor di Crimea, Sevastopol, Donetsk, dan Zaporizhia. Nah, menurut FAU, wilayah-wilayah itu merupakan bagian dari Ukraina gitu, yang diakui secara internasional tentunya. Mereka meminta komitmen etik dari FIA melakukan penyelidikan terhadap Federasi Otomotif Rusia. Tapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita highlight teman-teman Pro 2. FIA ini emang udah mencabut sejumlah pembatasan untuk peserta Rusia dan Belarus. Tapi kalau seputar dengan larangan menggelar kompetisi internasional nasional di wilayah Rusia dan Belarus itu masih tetap berlaku kayak gitu. Nah, sampai saat ini FIA maupun Federasi Otomotif Rusia itu juga belum memberikan tanggapan resmi ya terkait dengan protes dari Ukraina ini. So persoalannya ya sekarang itu bukan cuma tentang siapa yang boleh balapan atau bendera siapa yang boleh dikibarin, tapi juga ada persoalan organisasi olahraga dan situasi politik yang ikut masuk ke dalamnya. Ya, well, teman-teman Pro 2, kalau ngomongin olahraga pasti juga nggak lepas dari ngomongin seputar dengan politik juga lah ya, jadi nggak heran sih. Dan teman-teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi masih dengan update lainnya dari dunia olahraga, tapi kayaknya dengerin lagu yang chill-chill di siang hari kayak gini kayaknya enak juga ya. Yaudah, kita kasih satu lagu dulu nih dari Glenn Fredly dengan Romansa ke Masa Depan.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

0: ini postingan berita di medsos negatif semua.
1: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
0: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
1: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
0: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
1: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
0: Baiklah. Aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
1: Nah gitu dong. Mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di Produe Sport dan ini menjadi update terakhir ya untuk seputar dengan olahraga ya di siang hari ini. Nah teman-teman Produe, tadi udah ada combat, ada juga Ukraina yang protes gitu ya kan ke FIA. Nah sekarang kita bawakan berita bahagia khususnya untuk tifosi-tifosi yang ada di luar sana. Asik. Ih kalau gak salah kemarin Ferrari gak ada podium ya pas di Belanda kan. Nah ini udah OTW Italia ya, minggu depan nih udah saatnya untuk ke Italia, Grand Prix Italia. Nah teman Produe, Ferrari ini kayaknya gak mau tampil biasa-biasa aja lah ya di kandang sendiri, apalagi Italia ya kan. Bukan home race-nya pembalap ya, tapi home race-nya dari timnya sendiri kayak gitu. Nah jelang Formula One GP Italia di sirkuit Monza, ini Ferrari menyiapkan mesin baru sekaligus beberapa pembaruan di mobil mereka. Widih, keren ya. Ini karena mau menyambut ini tadi gitu ya. Jadi setelah performanya yang belum terlalu konsisten di sepanjang musim ini ya, kadang podium sekali dua, kadang gak ada podium, kadang DNF gitu ya kan, Ferrari ini mencoba melakukan upgrade buat mengejar ketertinggalan dari Mercedes. Dan mereka memanfaatkan kesempatan pengembangan tambahan yang tersedia untuk menghadirkan pembaruan pada mesin mereka. Dan mesin barunya ini bakal mendapatkan revisi di bagian ruang bakar dan juga ada turbocharger. Jadi dari upgrade ini, Ferrari ini diperkirakan bisa mendapatkan tambahan tenaga sekitar 15 horsepower. Dan kedengarannya emang cuma di angka ya, tapi kalau di Formula One, nah tambahan tenaga sekecil apapun itu bisa punya pengaruh ketika pembalap lagi ngejar sepersekian detik di lintasan. Nah selain mesin, Ferrari ini juga membawa pembaruan di bagian aerodinamika ya. Ada versi terbaru sayap belakang yang dibuat lebih efisien, plus opsi pengaturan lain untuk mengurangi hambatan udara. Dan Monza ini memang jadi tempat yang pas banget nih buat menguji semua upgrade itu ya kan. Sirkuit ini dikenal dengan trek lurusnya yang panjang dan karakter balapan yang berkecepatan tinggi. Jadi tenaga mesin dan efisiensi mobil itu bakal punya peran yang penting banget teman-teman Produe. Dan Ferrari ini juga punya motivasi tambahan karena ini merupakan balapan kandang mereka ya kan. Apalagi nih dalam 19 gelaran GP Italia terakhir di Monza, ini Ferrari baru 3 kali menang, enggak sampai setengah ya kan. Bahkan seperempat pun enggak nyampe gitu ya kan. Jadi tekanan dari tifosi alias fans Ferrari jelas enggak kecil dong ya. Dan menariknya lagi Mercedes, nah ini juga punya situasi sendiri ini. Kimi Antonelli itu bakal terkena penalti turun grid karena pergantian komponen mesin, sehingga dia berpotensi memulai balapan dari posisi belakang. Kalau Kimi mah enggak heran ya teman-teman Produe, itu kayaknya bisa juga sih masuk 10 besar kayaknya walaupun dari belakang mulainya ya kan. Jadi apakah upgrade mesin ini bakal jadi senjata Ferrari buat memangkas jarak dengan Mercedes ya kan dan mengejar poin-poin ketertinggalan mereka? Mari kita tunggu aja, karena Monza kali ini bisa jadi salah satu momen penting nih buat Ferrari menunjukkan apakah mereka benar-benar sudah menemukan pace yang dicari-cari selama ini. Kita tunggu aja teman-teman Produe ya. Masih minggu depan ya, masih di tanggal 4 September itu free practice yang pertama, dan main race-nya sendiri nanti itu di tanggal 23. 23? Kok 23 sih? Ya ini salah infonya nih. Di tanggal 6 September. Nah itu dia teman-teman Produe, update kita dari dunia olahraga untuk hari ini. Gak kerasa udah hampir 1 jam aja kita ngomongin seputar dengan dunia olahraga. Dan udah hampir 4 jam buat temenin kamu di santai siang hari ini. Tapi seperti biasanya hari Sabtu, kita bakal ada top 20 yang bakal nemenin kamu dari pukul 14 hingga ke pukul 15 ya. Ada top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Nah, kira-kira ada gak nih lagu-lagu kesayangan kamu di chart kita? Tetap stay tune terus aja teman-teman Produe, dan juga langsung aja Uut mau pamit, it's time for Utari signing out dari ruang dengar kamu di hari ini. Dan kita ketemu lagi besok pagi ya di Spada. So ini dia satu lagu terakhir dari Uut buat kamu, ada Karma dari Taylor Swift.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Hai hai teman-teman Pro 2, ketemu lagi bareng Uut ya. Seperti biasa di hari Sabtu ini kita ada top 20 ya, yang bakal nemenin kamu dalam 2 jam ke depan nih teman-teman Pro 2 ya. Kita mulai dari top 20 Indonesia Bukit Tinggi. And honestly, chart kali ini cukup interesting ya teman-teman Pro 2. Ada beberapa lagu yang mulai naik dan makin mendekati papan atas. Tapi juga ada nih lagu yang harus turun beberapa posisi. Plus kita punya satu new entry yang langsung masuk ke top 20. So without further ado, let's start the countdown. Di nomor 20 teman-teman Pro 2, minggu lalu lagu ini masih ada di posisi 18 dan sekarang turun 2 peringkat. Tapi after 20 weeks di chart, Sesi Potret jelas bukan lagu yang cuma numpang lewat. Konsisten banget ya sampai sejauh ini. Jadi ini dia di nomor 20 ada Sesi Potret dari Enau dan Ari Lesmana.

Nomor 19, ini new entry alert banget teman-teman Pro 2. Naikila langsung masuk chart minggu ini di posisi 19 lewat My Mind Gue. Fresh entry, fresh sound, dan definitely worth keeping an eye on. Di nomor 19 teman-teman Pro 2 ada My Mind Gue dari Naikila.

Di posisi ke-18 ada lagu yang turun nih 2 posisi dari minggu lalu. Tapi dengan 19 minggu di chart, lagu ini ya masih nunjukin ya staying power yang cukup kuat. Di posisi ke-18 ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu.

kita pindah ke posisi 17. Nah, ini lagunya naik ya dari 2 posisi dari minggu lalu. Baru 2 minggu di chart. Wah, tapi movement-nya udah cukup bagus. Let's see, apakah minggu depan lagu ini bisa naik lebih jauh lagi? So, ini dia nomor 17. Ada Akbar Chalai dan Mingse. Astaga.

turun dari posisi 13 ke 16. Nah, lagu ini walaupun harus turun 3 tingkat, lagu ini tuh masih bertahan setelah 18 minggu di chart kita. Jadi lagu ini masih punya tempat ya di top 20 kita buat minggu ini. Ini dia di posisi ke-16 ada Yovie Widianto, Kim dan Neida dengan Kini.

pindah ya teman-teman Pro 2 ke posisi 15. Lagu ini naik 2 posisi di minggu ini. Baru 3 minggu masuk chart. Tapi Teh Hijau ini udah mulai nunjukin movement yang cukup menjanjikan ya. Jadi ini dia di posisi 15, ada Tulus dengan Teh Hijau.

pindah ke posisi 14. Nah, lagu ini naik satu tingkat dari posisi sebelumnya. Pelan-pelan tapi konsisten. Nah, lagu ini mulai mendekati top 10 ya, teman-teman Pro 2. Ini dia, di peringkat ke-14 ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

On ke posisi ke-13 ada lagu yang turun bisa dibilang cukup jauh ya dari posisi 8 ke posisi 13. Tapi setelah 17 minggu bertahan di chart, lagu ini masih tetap berhasil stay di top 20 kita. Jadi ini dia di posisi ke-13 ada Sempurnanya Aku dari

Next di posisi ke-12 ada lagu yang naik 2 posisi dari minggu lalu. Baru 5 minggu sih di chart ini, tapi sekarang udah berhasil masuk ke posisi 12. Jadi ya, not bad lah ya. Ini dia di posisi 12 ada Celah Hati dari Hara.

Kita naik satu tingkat dari di posisi 11 teman-teman Pro 2. Ini lagunya juga naik dari posisi 12 ya minggu kemarin. Dan tinggal satu step lagi menuju top 10. Jadi kita lihat aja apakah minggu depan lagu ini bisa masuk 10 besar. Nah ini dia, di posisi ke-11 ada Sumpah Mati dari Nicky Becker featuring dengan Andi Rianto.

ke top 10 teman-teman Pro 2. Ini lagunya naik satu posisi dari minggu lalu. Cukup menarik ya. Ada dua versi Sumpah Mati yang sama-sama masuk chart minggu ini. Dan sekarang versi Selena Grace dan Andy Rianto berhasil duduk di posisi 10.

Naik satu tingkat dari posisi 10 setelah 8 minggu di chart, 2001 kali akhirnya berhasil masuk top 10. Good move ya teman-teman Pro 2. Jadi ini dia di posisi ke-9 ada 2001 kali dari Adrian Khalid.

pindah ke posisi ke-8, lagu ini turun ya dari posisi 5 ke posisi 8. Walaupun turun 3 posisi, lagu ini masih bertahan cukup kuat ya setelah 16 minggu di chart kita. Jadi ini dia, di posisi ke-8 ada Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nelwans.

Kita masuk ke peringkat ketujuh. Nah, lagu ini naik 2 posisi dari minggu lalu. 9 minggu di chart dan sekarang udah masuk posisi 7. Wah, ini kayaknya minggu depan bisa masuk ke peringkat 5 ya, teman-teman Pro 2. Dan ini dia di posisi 7 ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Mungkin langit pun

kita pindah ke peringkat ke-6. Lagu ini sih naik satu tingkat ya dari minggu kemarin. Masih belum masuk top 5, tapi tinggal satu langkah lagi. Ya mungkin minggu depan masuk top 5 ya, kita nggak tahu ya. Jadi ini dia di posisi ke-6, ada Menari-Nari dari Raim Laode.

kita pindah ke posisi 5. Nah, ini lagunya turun 2 posisi dari minggu lalu, tapi tetap top 5 is top 5. Setelah 15 minggu di chart, lagu ini masih konsisten jadi salah satu yang paling kuat. Jadi ini dia di posisi 5, ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadette.

Posisi keempat, teman-teman Pro 2, ini lagunya naik 2 tingkat dari posisi 6 di minggu lalu. Dan ini bisa dibilang good move ya teman-teman Pro 2. Dan sekarang tinggal 1 posisi lagi menuju top 3. Jadi di posisi keempat ini ada Pelarian dari Keisha Lefronka.

Wah, kita udah masuk aja nih ya ke top 3. Kira-kira siapa ya yang bakal masuk ke top 3? Nah, ini dia teman-teman Pro 2 di peringkat ketiga. Minggu lalu sih lagu ini ada di peringkat 1 ya. Tapi sekarang harus turun nih ke nomor 3. Sedikit menurun tapi tetap di top 3. Setelah 14 minggu di chart, Remuk masih menjadi salah satu lagu dengan performa yang solid. Jadi ini dia di peringkat ketiga, ada Remuk dari Angie Carvalho. Money.

Wah, di posisi kedua, wah ini lagunya naik ya dari posisi 4 ke posisi 2 untuk minggu ini. Big move banget sih kalau kata Uut ya. Liodra tinggal satu langkah lagi buat mengambil alih posisi nomor 1. So, the question is, bisa gak sih dia di minggu depan jadi posisi 1? Jadi ini dia teman-teman Pro 2, di peringkat kedua ada Pura-Pura dari Liodra.

spill siapa winner untuk Chart Top 20 Indonesia Bukit Tinggi kita di minggu ini ya, edisi 29 Agustus 2026. Kita recap dulu ya dari posisi 20. Tadi ada sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana. Posisi ke-19 ada My Mind Gue dari Naikila. Posisi ke-18 ada Malu-Malu dari Dia dan Indahkus. Posisi ke-17 ada Akbar Celai dan Mingse, Astaga Bercanda. Posisi ke-16 ada Kini dari Yofi Widianto, Kim dan Neida. Posisi ke-15 ada Teh Hijau dari Tulus. Posisi ke-14 ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Posisi ke-13 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Di posisi ke-12 ada Celah Hati dari Hara. Posisi ke-11 ada Nicky Becker featuring dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi ke-10 ada Selena Grace featuring dengan Andi Rianto masih dengan Sumpah Mati. Posisi ke-9 ada Adrian Khalif 2001 kali. Posisi ke-8 ada Bianca Dimas featuring dengan The New Ones Sejauh Ku Memandang. Posisi ke-17 ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Posisi ke-6 ada Menari-Nari dari Raim Laode. Posisi ke-5 ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Posisi ke-4 ada Keisha Lefronka dengan Pelarian. Posisi ke-3 ada Remuk dari Angie Carvalho. Posisi ke-2 teman-teman Pro 2 ada Pura-Pura dari Liodra. So teman-teman Pro 2, here we go, you number one song this week ya, naik dari posisi 2. Salma Salsabil berhasil mengambil alih posisi puncak lewat Hacu. Setelah 13 minggu di chart, akhirnya lagu ini resmi jadi top 20 number 1 untuk minggu ini. Congratulations Salma. So ini dia, the winner of the week ada Salma Salsabil dengan Hacu. And that's a wrap, itu dia top 20 lokal edisi 29 Agustus 2026. Congratulations buat Salma Salsabil yang berhasil naik ke posisi 1. Sementara Liodra dan Angie Carvalho masih terus ngejar di belakangnya. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 dan jangan lupa terus request lagu kesayangan kamu lewat zona musik kamu setiap hari ya teman-teman Pro 2. Jadi mari kita dengarkan, ini dia Hacu dari Salma Salsabil. Kita ketemu lagi di Top 20 Internasional Bukit Tinggi selanjutnya.

0: Informasi yang pertama, teman Pradua, Four Hands to Sonatas mulai tayang di Netflix pada hari Sabtu 29 Agustus tahun 2026. Dengan kisah dua pianis muda, Song Kang dan Lee Jun Yong, yang berperan sebagai Kang Pio dan Choi Jong Yo, yang terlibat persaingan musik. Serial ini disutradarai Park Hyun Suk dan ditulis Shin Ye Won, serta mengangkat persahabatan dan perjalanan mengejar impian. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pradua, King Nasar membuka penjualan tiket konser tunggal Lost in the Jungle pada 28 Agustus tahun 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Konser perdana King Nasar dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada 7 November 2026. Tiket dijual melalui aplikasi MyBCA dengan harga mulai Rp350.000 hingga Rp3,5 juta di luar pajak dan biaya layanan. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pradua, Serim Gravity dipastikan tidak menghadiri fan meeting di Chengdu setelah kakeknya meninggal dunia. Starship Entertainment meminta penggemar memberikan pengertian dan dukungan kepada Serim yang sedang berduka cita. Serim dikenal sebagai pemimpin Gravity dan akan mengambil waktu bersama keluarganya selama masa berkabung. Teman Pradua, telah ragam informasi dapat kami sampaikan sore ini. Nantikan ragam informasi lainnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Hai hai hai teman-teman Pro 2, balik lagi masih bareng Uut ya. Kita balik lagi di top 20, tapi sekarang kita di top 20 internasional Bukit Tinggi. Tempat kita countdown 20 lagu mancanegara yang lagi ada di chart kita untuk minggu ini. And honestly teman-teman Pro 2, chart kali ini tuh cukup interesting ya. Ada beberapa big move di papan atas, kemudian ada beberapa lagu yang mulai naik pelan-pelan. Dan tentunya ada satu new entry yang langsung masuk ke top 20. So let's get into it, here we go, top 20 internasional Bukit Tinggi untuk minggu ini edisi 29 Agustus 2026. We start from number 20 dengan new entry untuk minggu ini. Miles Smith langsung debut di chart lewat Heaven. Fresh entry yang langsung masuk top 20, so definitely one to watch. Ini dia di posisi ke-20, ada Heaven dari Miles Smith.
1: It's

2019, lagu ini naik dari satu posisi di minggu lalu. Baru 2 minggu sih di chart kita, tapi Zoom Zoom ini udah mulai menunjukkan movement yang cukup bagus ya. So here we go, number 19 ada Zoom Zoom dari Treasure.

Number 18, teman-teman Pro 2, lagu ini naik satu tingkat juga ya dari posisi 19. Baru 3 minggu sih di chart kita, tapi Olivia Rodrigo ini mulai pelan-pelan naik ya. Let's see how far she can go. Di posisi ke-18 ada Honey Bee by Olivia Rodrigo. So I can

posisi ke-17. Lagu ini turun cukup jauh ya dari minggu lalu. Tapi setelah 20 minggu di chart kita, lagu ini jelas masih punya staying power yang kuat ya teman-teman Pro2. So ini dia number 17, ada Heart to Heart dengan Ruth.

posisi 16, naik ya 2 posisi dari minggu lalu. Lagu ini baru 4 minggu di chart kita dan udah masuk posisi 16. Ya, not bad lah ya teman-teman Pro 2. Ini dia, number 16 ada Lizzy Rafim, Elite and Kate Say dengan Iconic by Mr.

posisi ke-15, lagu ini naik satu tingkat. Love minggu ini punya dua lagu sih di chart kita, dan Don't You Know berhasil bertahan di posisi ke-15. Ini dia, di posisi 15 ada Love dengan Don't You Know.

pindah ke number 14 teman-teman Pro 2. Lagu ini naik satu posisi dari minggu lalu ya. Kolaborasi dua generasi ini masih terus menunjukkan performa yang cukup solid ya setelah 6 minggu di chart kita. Jadi ini dia di number 14 ada Bring Your Love dari Madonna dan Sabrina Carpenter.

posisi ke-13 ya. Ini lagunya turun sih dari minggu lalu ya, tapi tetap interesting sih karena Lauv ini punya dua lagu sekaligus di chart top 20 kita untuk minggu ini. Dan ini dia di posisi ke-13 ada Maria dari Lauv.

Nah teman-teman Pro 2 di posisi ke-12. Nah ini lagunya naik 2 tingkat ya dari posisi sebelumnya. And FYI, IOI ini baru 7 minggu di chart dan sekarang udah masuk ke posisi 12. So ini dia di nomor 12 ada Suddenly dari IOI.

Nah teman-teman Pro 2, kita pindah lagi ya di nomor 11. Ini lagunya naik satu posisi dari minggu lalu. Ariana ini masih comfortably sitting di posisi 11 setelah 8 minggu di chart kita. So ini dia, di nomor 11 ada Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande.

Wow, kita masuk ke top 10 ya teman-teman Pro 2. Langsung aja di nomor 10. Ini lagunya turun dari minggu lalu ya. Minggu lalu tuh di posisi 7, sekarang turun ke 10 ya. Tapi still in the top 10 lah ya. Setelah 18 minggu di chart, lagu ini masih cukup kuat untuk bertarung dengan lagu-lagu lainnya. So ini dia, di nomor 10 ada Sweet To Me dari Nick Jonas. Blackbird.

Nah, kita pindah ke number 8 ya. Ada satu lagu yang naik satu tingkat, teman-teman Pro 2. Pelan tapi konsisten. Nah, lagu ini terus bergerak naik sejak masuk ke chart kita. Di posisi

ke nomor 7 ya. Di peringkat 7 ini ada lagu yang turun 2 posisi dari minggu lalu. Tapi Bruno Mars ini masih stay di top 10 dan udah 17 minggu ya ada di chart kita. So ini dia, di nomor 7 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars.

Kita pindah ke number 6. Ada lagu yang naik 2 posisi dari minggu lalu, and this is a pretty good move kalau menurut Uut. Dari posisi 8 sekarang langsung naik nih ke nomor 6 ya. Ini dia number 6, ada Everglow dari

Kita masuk ke top 5 nih teman-teman Pro 2. Di nomor 5 ini ada lagu yang turun 2 peringkat dari posisi 3. But still top 5 is top 5. Setelah 16 minggu, Swim masih jadi salah satu lagu dengan performa kuat ya buat minggu ini. Jadi ini dia number 5, ada Swim dari BTS.

4, ini lagunya sekarang tinggal satu step lagi ya menuju top 3. Bisa gak ya kira-kira dia di minggu depan masuk ke top 3? Jadi langsung aja deh, ini dia di number 4, ada To Know A Girl by Lucas Graham.

Wah, ini ditunggu-tunggu juga ya teman-teman Pro 2, top 3 kita nih untuk chart top 20 internasional Bukit Tinggi minggu ini. Langsung aja di number 3 itu ada lagu yang minggu lalu tuh masih ada di posisi 1, tapi sekarang turun ke nomor 3. Still a strong position, especially setelah hampir 15 minggu ya bertahan di chart kita. So ini dia number 3, ada Location Unknown dari Honey featuring dengan Nicki.

Wah, ini dia runner up kita ya buat minggu ini. Lagunya naik dari posisi 4 ke posisi 2. Naik 2 peringkat gak tuh? Tinggal satu langkah lagi ya buat mengambil alih posisi puncak. Jadi kita lihat aja apakah minggu depan Red Red ini bisa jadi number 1. Jadi kita dengerin dulu deh lagunya. Di number 2 ada Red Red dari Kali.

nomor 2 kayak biasa ya, sebelum Uut spill the winner of the week dari chart top 20 internasional Bukit Tinggi untuk minggu ini, teman-teman Pro 2, Uut bakal recap dulu dari posisi ke-20. Tadi ada new entry kita dari Myla Smith dengan Heaven. Number 19 ada Zoom Zoom dari Treasure. Number 18 ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. Number 17 ada Heart to Heart, Root. Number 16 ada Iconic by Mistake dari LeSserafim, Elite, dan Ketsy. Number 15 ada Don't You Know dari Love. Number 14 ada Bring Your Love dari Madonna dan Sabrina Carpenter. Number 13 ada Maria dari Love. Peringkat ke-12 ada IOI dengan Suddenly. Nomor 11 teman-teman Pro 2 ada Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Masuk ke top 10 ada di nomor 10 ada Sweet To Me dari Nick Jonas. Number 9 ada Baby Monster dengan Chum. Number 8 ada Niall Horan dengan Little More Time. Number 7 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Number 6 ada Woods dengan Everglow. Number 5 ada Swim dari BTS. Number 4 ada Lucas Graham dengan To Know a Girl. Number 3 ada Honey featuring dengan Nicki dengan Location Unknown. Dan number 2 ada Red Red dari Curtis. And here we go, your number one song for this week, teman-teman Pro 2. Ini lagunya naik dari posisi 2. Lenny berhasil mengambil alih posisi puncak lewat Prettiest Thing I've Ever Seen. Setelah 14 minggu di chart, akhirnya lagu ini resmi jadi top 20 internasional Bukit Tinggi untuk minggu ini. And that's a wrap for this week buat top 20 internasional Bukit Tinggi kita di edisi 29 Agustus, teman-teman Pro 2. Congratulations buat Lenny yang berhasil take over posisi nomor 1. Dan jangan lupa buat teman-teman Pro 2 yang lagunya masih pengen stay di chart top 20 kita buat minggu ini, terus-terus request aja bareng kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah stay tune terus bareng aku. Keep listening, keep supporting your favorite artist, and I'll see you again on the next top 20 international. So ini dia Lenny, Prettiest Thing I've Ever Seen.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman

0: mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisa, Tata, Vivi, dan Syasha.
1: Oh ya?
2: Kebongkar.
1: Tavisa.
0: Oh, bukan.
1: Oh iya iya iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak, ya. Satu-satu anggota dari Tavisa ini ada siapa aja?
0: Dari ujung ke ujung.
2: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Allah, ya. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisa.
1: Oke.
3: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisa.
1: Oke.
0: Dicabut aja.
1: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
0: Dan saya Rio.
1: Gimana?
0: Di backing vokal.
1: Di manajemen ya ini ya. Oke oke.
3: Kita episode baru dengan Kak Rio.
1: Oh iya benar-benar pemain ini pengganti ya ini
0: pengganti.
1: Ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisa terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini Kakak sendirian nih. Cewek siapa tadi?
3: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisa.
1: Oh,
3: aku ratu yang ada di Tavisa.
1: Paling cantik sendiri.
3: Paling cantik
1: ya.
3: Sendiri bener ya.
1: Benar.
3: Jadi kalau Tavisa tuh awalnya tuh kumpulnya itu unik.
1: Oh,
3: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
0: Oh iya.
3: Iya, tapi kita punya satu visi misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
1: Oh,
0: Indonesia sekali.
1: Berbeda-beda
0: ya.
1: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
0: Iya,
1: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
0: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
2: Momennya belum hilang lah ya momennya.
1: Iya, bisa.
2: Tapi
1: bisa.
2: Emang fakta uniknya untuk Tavisa sendiri, awal-awal Tavisa itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
0: saling kenal berdua.
2: Awalnya belum.
0: Awalnya belum. Luar biasa.
2: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
1: Oke.
2: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Kasian gitu ya.
2: Kasian. Okay, tuh okay, kasian okay. Banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, "Oh, Mas, bisa main gitar? Boleh deh, kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama. Dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisa juga karena apa segala macamnya, dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini. Dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
1: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Jadi
0: keyboard
2: di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
1: Boleh. Bebas.
2: Boleh ya.
1: boleh.
2: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
1: Oh iya.
2: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
1: Waduh.
2: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh
0: karena lagi.
2: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebeli dia mulu karena memang Tavisa ini adalah dia samsaknya.
1: Oh,
2: begitu.
1: Yeah.
2: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
1: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
3: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertama ini, judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu, karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita nggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan, jadi kita berterima kasih.
1: Terima kasih
3: masa lalu, aku bukan musuhmu.
1: Asik.
3: Kamu bukan musuhku.
1: Asik.
3: Terus juga aku nggak tuh kalau Tavisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tavisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band, jadi namanya itu juga atas.
0: Ada artinya dong.
3: Ada artinya. Artinya apa? Apa
0: bukan, tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi. Bukan.
3: Tata Vivi Sasa.
1: Cucu.
5: Hadiah kecil dari surga.
0: Oh itu artinya. Oh iya?
5: Bahasa Sanskerta.
1: Wah.
2: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
1: Iya. Nitip gitu ya. Oke.
3: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
1: Oh, ya, masuk sih. Masuk sih.
3: Asal enggak bisa.
1: Benar.
3: Depok ya, Depok.
1: Lagi. Oke.
3: Nih.
2: Ya, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
1: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tavisa tuh gimana?

0: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sini dulu gitu.
2: Nih. Oh. Gitu. Tarik lagi ya.
0: Dia bakal minta royalti kali ya.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Masih kaki jangan sampai enggak.
1: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oh, oke, okay. Berarti last minute banget. Setelah rekaman lagu pertama tadi.
0: Betul, betul.
1: Oke, okay. Sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
0: Lucunya Tafisya, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
1: Oke, okay.
0: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macem sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung. Dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisya.
1: Oh,
0: seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara. Dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
1: Oke, okay. Berarti itu daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
0: Mas harus nonton kita manggung sih.
1: Oh, benar benar.
0: Pasti terhipnotis benar sama Yurda.
1: Oke, okay. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
3: Ada api? Ada api, ada tisu?
1: 1, 2, 3. Oke. Wah, seru banget itu Bang Bro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
3: Benar, Hello Kamu.
1: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Radio Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey, yuhu.
0: Udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4.
2: Ada 4.
0: Oke. Okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh iya. Okay. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi gini, temen-temen.
0: Curhat ya,
3: jadi curhat ya. Di sini tuh cuman memang putus-putus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
3: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: ikhlas ya kan, jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin sambil misal waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari Sembuh yang aku relate banget, terus yang Masa Itu yang mulai dari kita ngerombak lagu Masa Itu sebenarnya tuh spread banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya horror, gitu.
1: Horror gitu.
0: Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh.
1: Okay,
3: Masa Itu judulnya.
1: Okay, itu single kedua kita. Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang
1: saya. Oke. Itu gimana tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar,
4: masih ada apa enggak?
3: Udah aman, lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi kicks lagunya Marayu Tuhan, dia nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu Masa Itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu ya artinya apa gitu kan.
1: Lo
3: nyanyi gak kedengeran tapi
0: iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Galau. Jadi ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah-udahin, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Oke.
0: Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viralnya dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau yang masa depan, terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang itu tuh? Yang Masa Itu, masa karena itu. Kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Iya. Jadi
4: kita juga aneh.
3: Aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Halo Kamu,
2: ceria
1: tuh.
2: Ceria, ceria.
4: Pokoknya
2: gitu. Dari ancur-ancurnya, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin, bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Okay. Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Yeah, jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua nih.
1: Sebenarnya kan raster tinggi geng, sebenarnya laki-laki kan. Betul. Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana
1: merintisnya? Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: sebagai cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu.
0: Jadi
3: buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu, karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang yang sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luaran sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
0: Beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya. Nggak ada.
1: Kira tadi mau rindu itu berat. Jangan gue aja ngerasain.
0: Kayak Dilan agak
1: kayak Dilan gitu
0: ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Ujungnya ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul. Masih panas. Ya. Masih panas ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Dia mau pribadi ya dibawa-bawa ya.
1: Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga
0: oh,
1: sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener? Pasti ya. Iya.
3: Itu okay. Sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan iya, sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Sama-sama apa? Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh iya.
3: Dominan jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Oh, seperti okay. Itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan
0: okay. Kalian. Apa nih nama Instagram TikToknya nih Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisa.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah, keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Pro 2 FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya sore ceria weekend.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan, agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Wilona Podcast, walaupun Prada FM, teman terbaik kamu. Kita mau Prada 2, welcome back again with me di sore hari ini ya. Di apa sih namanya, di break time ya. Seperti biasa teman-teman Prada 2, aku bakal hadirkan informasi tentang fakta unik dan menarik untuk teman-teman Prada 2 semuanya. Nah, jadi teman-teman Prada 2 pernah mengenal satu makanan ini enggak? Nah, jadi ini adalah makanan yang tidak bisa kadaluarsa. Nah, ini adalah madu. Dikenal sebagai salah satu keajaiban kuliner dan alam yang paling menakjubkan. Di saat hampir semua bahan makanan alami memiliki masa simpan terbatas dan dapat membusuk seiring waktu, madu murni justru mampu bertahan hingga puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun tanpa mengalami pembusukan. Nah, fakta unik ini dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan toples madu berusia lebih dari 3.000 tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih dalam kondisi sempurna serta layak makan. Wow, lama sekali ya. Mungkin tergantung penyimpanannya sih ya. Gimana nih menurut teman-teman Prada 2?

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
1: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Teman terbaik kamu.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Oke, teman-teman Pradua, masih bareng aku tentunya di break time dan fakta mengenai madu gitu ya. Jadi, madu alami hanya memiliki kadar air sekitar 17-18%. Nah, lingkungan yang kering membuat bakteri dan mikroorganisme tidak dapat hidup atau berkembang biak karena air di dalam sel mikroba akan terserap keluar melalui proses osmosis. Nah, jadi madu ini memiliki sifat asam dengan rata-rata pH antara 3 hingga 4,5. Nah, tingkat keasaman yang cukup tinggi ini diciptakan oleh asam glukonat hasil olahan enzim lebah yang makin memperketat pertahanan madu dari ancaman mikroba dan juga jamur. Jadi saat memproduksi madu, lebah mengeluarkan enzim glucose oxidase ke dalam nektar. Enzim ini menghasilkan dua produk sampingan, yaitu asam glukonat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida inilah yang berfungsi sebagai zat antiseptik alami penangkal bakteri.

0: copot, copot, copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Intermezzo.
3: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Iya, kenapa coba?
4: Aku tahu nih.
3: Apa coba?
4: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
3: Kamu kayaknya udah tahu.
4: Aku udah pernah denger yang ini nih. Kamu.
2: Intermezzo.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Indonesia adalah negara yang

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Bagi teman-teman Produa, saat lagi kita akan bergabung dengan dari Pusat Bukit Tinggi guna mendengarkan pengajian sekaligus kumandang azan maghrib untuk yang lebih tinggi dan sekitarnya.
1: Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqih wa yaqad

الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم.

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya,
0: fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
5: Terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangnya pagar rumah?
3: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

teman-teman Pro 2 masih barengku tentunya ya di Pro 2 Sunset. Dan jadi kalau kuku itu karena kita tuh sering menganggap sebagai bagian kecil tubuh yang hanya berfungsi estetis gitu ya. Tapi kuku yang keras, halus, dan melengkung terletak pada ujung jari tangan serta kaki manusia. Nah, anatomi kuku tidak hanya terdiri atas lempeng keras, tapi juga jaringan di samping dan bawahnya yang melindungi tubuh. Jadi, kuku ini berfungsi sebagai pelindung utama ujung jari yang sensitif dan kaya saraf dari berbagai benturan saat melakukan aktivitas. Nah, selain melindungi ujung kuku, ujung jari, kuku juga membantu memberikan daya tekan untuk menggenggam benda kecil serta merasakan tekstur secara presisi. Nah, pertumbuhan kuku tangan ini berlangsung lebih cepat, sekitar 3,5 meter setiap bulan dibanding kuku kaki yang tumbuh 1,6 mm. Nah, kuku pada tangan dominan juga cenderung tumbuh lebih cepat karena aktivitas dan penggunaan tangan yang lebih sering dilakukan. Nah, perubahan warna, tekstur, dan bentuk kuku ini menjadi petunjuk awal adanya kondisi kesehatan tertentu yang perlu diperhatikan. Kayak misalnya perubahan kuku kayak anemia, penyakit hati, hingga gangguan jantung pada seseorang. Nah, jadi karena kuku ini tersusun atas keratin, yaitu protein padat yang juga ditemukan pada rambut dan membentuk struktur pelindung tubuh alami. Bagian kuku yang terlihat dan dipotong sebenarnya terdiri atas sel-sel mati yang telah mengalami proses pengerasan alami sepenuhnya. Gitu. Jadi mitos mengenai kuku yang tetap tumbuh setelah seorang meninggal ternyata nggak benar ya. Karena secara biologis maupun fisiologis pada tubuh, setelah kematian tubuh mengalami dehidrasi sehingga kulit di sekitar kuku menyusut dan membuat kuku tampak lebih panjang dari sebelumnya. Itu penyebabnya ya. Anyway, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik love chat lokal dan aku bakal hadirkan informasi seputar musik, jadi tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94.8 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Malam teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2, novel The Dagger Dream Department Store diadaptasi menjadi film oleh Disney Live Action, di mana Patrick Ness dipercaya menulis skenario setelah sebelumnya mengadaptasi Chaos Walking dan A Monster Calls. Novel Limie telah terjual lebih dari 2 juta eksemplar secara global dan diterbitkan dalam lebih dari 20 bahasa. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, Lisa Blackpink memperkenalkan cuplikan Sawadika sebagai single pre-release menuju episode press play. Sawadika dirilis pada 3 September 2026 mendatang, sedangkan EP Press Play menyusul pada 23 Oktober 2026 mendatang. Sebelum proyek terbaru ini, Lisa telah merilis album Alter Ego serta sejumlah karya solo dan kolaborasi internasional. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, penyanyi sekaligus pemain film Maor Dejo merilis single terbarunya Kan dengan warna musik berbeda setelah sebelumnya membawakan os film Tinggal Meninggal. Kan bercerita tentang nasihat yang diabaikan, khususnya dari sahabat soal hubungan yang ternyata tidak baik. Teman Pro 2, telah ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari, bangkit dari kemiskinan.
4: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik

Oke teman-teman berdua, saatnya kita ada di ajang musik live chat lokal ya. Dan kali ini aku mau bahas mengenai BCL atau Bunga Citra Lestari yang kembali menghadirkan karya musik terbaru melalui single romantis bertajuk Terpesona. Dimana kali ini BCL menggandeng Just Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol season 14 sebagai teman duet ya. Kolaborasi tersebut menjadi momen spesial bagi keduanya, dimana BCL dan Josh pertama kali bertemu saat Josh mengikuti audisi Indonesian Idol season 14. Sejak awal audisi, BCL mengaku sudah tertarik dengan karakter vokal Josh. Nah, setelah Josh tereliminasi dari kompetisi, BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama. Wow, gimana kelanjutannya? Tetap stay tune aja pokoknya ya. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

produk khusus yang masih guna untuk bila bukit tinggi dan sekitarnya tiba rasanya kita melaksanakan ibadah salat isya. Dari Studio Pro 2 akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya.

Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

Cuplikan lagu Kus Plus ini menemani perjalanan kami menuju sepotong surga tersembunyi yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Serasa sangat mewakili gambaran kekayaan alam Indonesia yang tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Satu jam perjalanan dari kota Bukit Tinggi menuju desa Pariangan yang berada di lereng Gunung Marapi, seolah terbayar lunas dengan hamparan perbukitan dan sawah hijau yang terbentang.

0: Lokasinya yang berada di sekitar 500 hingga 700 mdpl membuat desa ini terasa sangat sejuk. Perjalanan kami terhenti tepat di depan makam Datuk Tantajo Gurhanu yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Area makam lebih pantas disebut taman. Bagaimana tidak? Makam yang terbuat dari bebatuan kini ditumbuhi pohon-pohon rindang di atasnya. Namun, karena makam tersebut adalah wilayah sakral, jadi pengunjung hanya dapat melihat dari luar pagar. Tak menunggu lama, kami langsung menemui Sutan Tumangguang sebagai tetua adat desa Pariangan yang rumahnya berada tepat di sebelah situs makam panjang.
1: Kuburan panjang itu yang panjangnya lebih kurang 24,5 meter. Dia bergelar Datuk Tantejo Gurhanu. Nah, itu gelarnya. Kemudian orang Pariangan meyakini bahwasanya orangnya memang tinggi. Nah, bayangkan saja dia memasang atap rumah gadang itu sambil mencongkong aja di tanah. Dia mengatap rumah gadang. Dia adalah dijuluki sebagai arsiteknya Minangkabau. Ada makam panjang itu, ada nanti balai namanya. Balai itu adalah batu-batu yang tersusun, sudah ada dari dulu. Nah, jadi ada tempat-tempat kedudukannya, Datuk Perpati Hanasabatang di mana duduknya, Datuk Ketemanggungan di mana, Datuk Surinan Banigonego di mana duduknya.
0: Nagari Pariangan atau Nagari Tua Pariangan yang terletak di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adalah desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Masyarakat sekitar mengatakan, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Merapi. Dahulu, puncak Gunung Merapi masih berupa sebuah daratan. Lalu, daerah sekitarnya adalah perairan. Ketika air mulai surut, masyarakat membangun perkampungan di wilayah pegunungan.
1: Jadi di dalam tambok itu disebutkan mereka tinggal di ruang-ruang batu. Nah, jadi setelah ditempati, setelah jadi negeri, maka disebutlah Paruangan. Akhirnya menjadi Pariangan namanya. Jadi mereka hidup itu di ruang-ruang batu. Batu yang disusun-susun, apakah di dalam goa, itu kan di ruang batu kan. Akhirnya di mana tinggal? Tinggallah di Paruangan, akhirnya menjadi Pariangan. Nah, itulah sejarahnya nama Pariangan ini.
0: Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang begitu rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang selalu terlihat atap gonjong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minangnya. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Rumah gadang ini diantaranya seperti Balai Rung Saritabe atau rumah gadang tertua di Minangkabau, rumah gadang Datuk Bandaru, rumah gadang Datuk Rangkayesati, Masjid Tuo Pariangan, serta Monumen Api Porda. Matahari semakin meninggi. Alunan kalam ilahi dari pengeras suara mengiringi langkah kaki kami menuju Masjid Tua Desa Pariangan. Tidak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, namun Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka dari Minang, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya, melainkan arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yakni pada 1920 dan 1994. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Air ini dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan.
1: Masjid tua itu kalau dari sejarahnya lebih tua dari masjid yang di Lima Kaum. Dan di masjid tua itu ada terdapat pemandian-pemandian air panas dibuka untuk umum. Masjid tetap menjadi pusat kegiatan masyarakat. Bahkan tempat itu adalah tempat pertemuan masyarakat setiap hari.
0: Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan oleh masyarakat setempat.
2: Barangkali hanya di Nagari Pariangan ya, sepetak sawah bisa menjadi situs peninggalan. Namun sawah gadang setampang Paniah adalah bukti warga Pariangan menjunjung tinggi tinggalan sejarah. Tanah sawah gadang setampang Paniah adalah sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tan Tajuh Karhano, yaitu leluhur masyarakat Minang. Yang artinya sawah tersebut merupakan sawah pertama di Minang. Lokasinya berada di ujung jalan utama desa dan mudah diakses oleh siapa saja.
0: Lalu, bagaimana Nagari Pariangan bisa terpilih sebagai desa terindah di dunia? Banyak variabel yang menentukan pilihan jatuh pada Pariangan. Bukan semata karena panorama alam yang memukau para wisatawan, juga suasana pedesaan yang begitu hangat, serta penduduk yang ramah, namun sinergitas masyarakat serta pemerintah setempat mampu mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Juga kearifan lokal berupa sistem pemerintahan, situs-situs sejarah, serta budaya-budaya yang masih lestari terjaga, yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan desa yang penuh sejarah ini. Gunung Merapi dan sejuk ini ternyata mampu bersanding dengan keindahan desa Wenging dari Swiss, desa Es dari Perancis, Niagara on the Lake di Kanada, serta desa Český Krumlov dari Republik Ceko, dan masuk dalam 5 desa terindah di dunia.

Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 19 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pusik Live Chat Lokal sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Andin yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. So, aku Sofi pamit undur diri dulu dari ruang denger kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Halo, selamat malam teman-teman Pro 2. Senang banget aku balik lagi ke ruang dengar kamu di malam ini 29 Agustus 2026. Lagu yang barusan adem banget teman-teman ya. Tapi itu maknanya luar biasa loh. Maknanya tuh tajam, tapi dia bisa ngebawain lagu ini seadem itu. Gamaliel Audrey punya kerjaan nih teman-teman. Kalau kamu suka lagunya, kamu bisa request di setiap ajang-ajang request Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, teman-teman, sampai jam 12 nanti ada Andin di Pro 2 yang bakal nemenin waktu rehat kamu dengan lagu-lagu easy listening, karena udah malam ya kan. Dan pastinya banyak info-info menarik juga bakal kita hadirkan buat kamu di Vault Talk. Kemudian nanti di Story of the Day juga akan hadir, dan ditutup nanti rangkaian kebersamaan kita malam ini dengan jazz music dari jam 11 sampai jam 12. Ya, spesial pokoknya lagu-lagu yang bakal kita hadirkan ini untuk menemani kamu yang udah capek beraktivitas seharian dari pagi sampai sore, bahkan ada yang mungkin sampai sekarang masih beraktivitas. Semoga lelahnya jadi berkah ya. Dan kamu yang mungkin lagi kurang sehat, yang lagi gak baik-baik aja, semoga segera ya dipulihkan, entah itu fisiknya, mentalnya, semuanya deh pokoknya. Jadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Oke, teman-teman, kalau gitu dari Gamaliel Audrey kita bakal geser ke industri musik mancanegara. Ada Ed Sheeran dengan Photograph.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
5: Proklamasi.
4: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Teman-teman Pro2, thank you for staying on Pro2 Bukit Tinggi. Nanti di jam 12 baru kita bakal say see you again buat kamu, teman-teman, ya. By the way, teman-teman Pro2, seperti biasa setiap hari malam minggu ya. Setiap malam minggu, kita Pro2 ngajakin kamu untuk flashback lagi, untuk mengenal berbagai cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara lain, ya. Nah, tapi teman-teman, pernah gak sih kamu berkunjung ke suatu daerah atau kayak lewat aja mungkin ngelihat nama daerahnya terus kepikiran sebenarnya kenapa ya tempatnya dinamain begitu, ya kan? Karena ternyata beberapa nama daerah di Indonesia itu gak muncul begitu aja, teman-teman Pro2. Ada yang punya cerita tentang cinta, konflik keluarga, bahkan tragedi yang kemudian dipercaya masyarakat menjadi bagian dari asal-usul sebuah tempat. Dan menariknya, cerita-cerita ini terus hidup dari generasi ke generasi. Walaupun kita nggak tahu kan ya apakah semuanya benar-benar terjadi secara sejarah, kisahnya tetap punya tempat dalam budaya masyarakat Indonesia. Dan malam ini di Folk Talk, aku bakal ajakin kamu jalan-jalan ke berbagai daerah di Indonesia lewat cerita. Jadi kita bakal ngebahas beberapa tempat yang punya legenda di balik nama tempat tersebut. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman Pro2 ya. Kita bakal cari tahu nih, ketika sebuah tragedi, sebuah kejadian berubah menjadi cerita yang justru membuat sebuah daerah itu terus dikenang. Kita mulai dari Banyuwangi dulu, teman-teman. Dari namanya aja, Banyuwangi. Kalau dalam bahasa Jawa, banyu itu kan air ya, berarti air yang wangi. Terus ada apa? Kok bisa airnya wangi gitu? Teman-teman, Banyuwangi daerah di ujung timur Pulau Jawa ya. Dalam legenda masyarakat, nama Banyuwangi itu dikaitkan dengan kisah Sri Tanjung. Jadi ceritanya tentang Sri Tanjung, seorang perempuan yang dikenal punya loyalitas tinggi lah sama suaminya ya. Tapi muncul rasa curiga dan tuduhan yang bikin hubungan mereka berakhir tragis. Jadi Sri Tanjung dituduh ngelakuin sesuatu yang sebenarnya gak dilakuin. Maka untuk membuktikan dirinya gak bersalah, dia mengalami sebuah kejadian yang kemudian menjadi bagian penting dari legenda Banyuwangi. Dalam cerita itu, ketika Sri Tanjung berada di dalam air, air yang sebelumnya biasa saja itu kemudian mengeluarkan aroma harum karena dia ternyata tidak bersalah gitu, teman-teman. Maka dari situlah muncul istilah Banyuwangi yang secara sederhana sering dimaknai sebagai air yang harum. Menarik ya, teman-teman, sebuah nama daerah ternyata bisa menyimpan cerita tentang pembuktian kebenaran, prasangka, dan lain-lain. Oke, itu dari Banyuwangi. Abis ini aku bakal ajakin kamu jalan-jalan ke daerah mana lagi ya? Nanti kita ke Sumatera Utara, teman-teman Pro2. Kalau tadi dari Jawa Timur, abis ini ke Sumatera Utara, jadi siap-siap ya. Sembari nikmatin beberapa lagu dulu, nanti aku bakal ajakin kamu jalan-jalan ke Sumatera Utara.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Intermezzo.
3: Kayu-kayu apa yang bisa dimakan?
4: Kayu bisa dimakan? Ah, yang benar aja kamu. Kayu ini, kayu manis.
3: Boleh sih, cuma kan itu harus diolah dulu jadi kue, nggak bisa makan langsung.
4: Gitu ya.
3: Ya kan? Nah, nyerah ya.
4: Nyerah. Apa tuh?
3: Ya udah, kayu puk. Enak kan? Rauk-rauk kayu puk.
2: Intermezzo.
5: Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan.

Teman-teman pro 2 ada Afgan dengan Pana Asmara ya. Dan pastinya kita masih di program Volt Talk untuk edisi hari ini teman-teman di Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Banyuwangi, aku mau ngajakin kamu jalan-jalan ke Rengat Indragiri Hulu Riau. Nah, kalau biasanya nih di episode-episode lain ya Volt Talk itu ngebahas tentang legenda. Tapi kali ini ceritanya justru berasal

asal dari sejarah yang emang benar-benar terjadi, teman-teman Produa. Jadi, Renget ini punya catatan cukup kelam di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa yang dikenal adalah peristiwa Renget di 5 Januari 1949. Waktu itu pasukan Belanda melakukan operasi militer di wilayah Renget. Nah, peristiwa ini menimbulkan banyak sekali korban, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun dari pejuang lokal ya. Dan salah satu tokoh yang gugur itu adalah Sultan Mahmud, Sultan Indragiri pada waktu itu. Cuman yang bikin kisah Renget itu menarik adalah gimana sebuah kota bisa menjadi saksi perjalanan sejarah sebuah bangsa. Hari ini Renget bukan hanya nama daerah di Riau, tapi juga tempat yang menyimpan memori tentang perjuangan, tentang kehilangan ya. Jadi kalau pas kita ngomongin Renget, kita nggak cuma ngomongin sebuah lokasi di peta, teman-teman. Kita juga sedang ngomongin gimana masyarakat di sana, mereka pernah melewati salah satu periode paling berat dalam sejarah panjang Indonesia. Jadi kalau sekilas ini mirip dengan kota-kota lain juga di Indonesia ya, teman-teman. Kayak di Bukit Tinggi yang dulunya juga sempat menjadi ibu kota Indonesia. Kemudian kalau di Kabupaten 50 Kota itu ada yang namanya Koto Tinggi ya. Terus ada Laban, ada banyak ya sebenarnya daerah-daerah yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia. Nah, itu dia. Cuman kebetulan aja yang terjadi di Renget itu salah satu tokohnya itu gugur ya, namanya Sultan Mahmud. Oke. Dari Renget kita geser ke Rawang. Nah, teman-teman tahu enggak Rawang itu di mana? Rawang itu di Sumatera Barat loh, teman-teman Produe. Mungkin namanya enggak sefenomenal Bukit Tinggi, Padang, Batu Sangkar dan lain-lain ya, teman-teman. Cuman dari ceritanya itu nggak bisa dikesampingkan begitu aja, teman-teman Produa. Dan nama-nama tempat di ranah Minang itu memang sering berkembang dari kondisi alam, aktivitas masyarakat, ya, nama tokoh maupun cerita lisan yang diwariskan antar generasi. Nah, karena cerita rakyat itu seringkali hidup lewat tuturan dari orang tua, nenek mama, dan juga masyarakat tempat, jadi satu tempat bisa punya lebih dari satu versi cerita gitu loh. Oke, ya. Jadi kalau kita nemuin cerita tentang asal-usul Rawang, ya jangan buru-buru nganggap semuanya sebagai fakta sejarah. Mungkin kita bisa ngelihatnya sebagai bagian dari folklore atau ingatan budaya masyarakat sekitar gitu. Kalau menurut aku sih ini justru bikin daya tarik tersendirilah bagi anak-anak muda, karena kita bisa belajar bahwa budaya itu bukan selalu sesuatu yang punya satu jawaban mutlak gitu loh, teman-teman. Ada cerita, ada versi, dan ada proses gimana masyarakat itu mempertahankan ingatannya. Oke, nanti kita lanjutin lagi teman-teman ya. Kita mau dengerin dulu ada Tiara Andini dengan Buktikan. Terus nanti aku bakal hadirkan juga salah satu single hitsnya Taylor Show dengan With You.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa, rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman Pro 2, aku tadi janji ngajakin kamu ke Sumatera Utara ya. Nama yang gak asing lagi di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Legenda Danau Toba ini, teman-teman, berawal dari seorang laki-laki yang bernama Toba yang hidupnya itu sederhana banget ya. Kemudian ketemu dengan seorang perempuan yang ternyata punya asal-usul sebagai jelmaan ikan. Mereka kemudian nikah dengan satu syarat bahwa si Toba ini gak boleh ngungkapin asal-usul sang istri kepada siapapun. Dan mereka pun menikah, ngejalanin hidup bersama dan punya anak dengan nama Samosir. Aku yakin kamu juga gak asing sih dengan nama Samosir ya. Tapi teman-teman, satu hari terjadi masalah antara Toba dan Samosir. Jadi Toba ini lagi marah-marahnya gitu teman-teman ya, dan ngucapin perkataan yang mengungkap rahasia yang selama ini dijanjikan untuk disimpan. Janji yang dilanggar itu kemudian menjadi titik balik cerita. Dalam legenda, air kemudian muncul dan menggenangi wilayah itu hingga membentuk sebuah danau yang kemudian dinamakan dengan Danau Toba. Sementara ada tempat yang lebih tinggi di tengah danau itu yang kemudian dikenal sebagai Pulau Samosir. Jadi kalau dipikir-pikir dari cerita ini kan masih cukup relevan lah ya. Sampai sekarang teman-teman, di mana sebuah perkataan yang keluar ketika emosi itu bisa punya dampak yang besar banget. Nah makanya cerita rakyat itu bukan cuma soal masa lalu, kadang ada pesan yang masih relate banget dengan kehidupan kita di hari ini. Gitu. Oke, itu dia teman-teman Pro 2 dari Banyuwangi ke Rengat, kemudian ke Toba ya. Kita bisa ngelihat satu hal bahwa sebuah tempat itu bukan cuma punya pemandangan, tapi juga pastinya punya cerita. Kadang ceritanya bahagia, kadang juga tragis, tapi justru cerita-cerita itulah yang bikin sebuah daerah itu punya identitas dan terus dikenang. Karena mungkin aja kan teman-teman, warisan budaya itu bukan cuma sesuatu yang kita lihat, tapi juga cerita yang kita pilih untuk terus diceritakan. Sampai di sini dulu program Folk Talk-nya, dan kita bakal move ke Story of the Day untuk malam ini.

Mencintai Indonesia tidak selalu harus dilakukan dengan tindakan besar atau sesuatu yang luar biasa. Kadang, cinta tanah air justru hadir dari hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Menghargai budaya daerah, menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan, dan menghormati perbedaan adalah bagian dari mencintai Indonesia. Di tengah keberagaman, sikap saling menghargai menjadi kekuatan yang membuat kita tetap bersatu. Bahkan di era digital, mencintai Indonesia bisa diwujudkan dengan bijak bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang dapat memecah belah. Karena pada akhirnya, mencintai Indonesia bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi tentang nilai-nilai yang kita tunjukkan melalui tindakan nyata.

0: Teman-teman Pro 2, selamat malam buat kamu yang baru gabung di 94,8 FM. Masih ada Andin di Story of the Day yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti ya. Nah teman-teman, di 2 jam kebersamaan kita ini kamu boleh banget request lagu kesukaan kamu. Kali aja dari siang tadi di zona musik gak sempat gabung ya, karena ya mungkin padat banget aktivitasnya. It's okay, kamu masih bisa gabung di sini di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Tadi kayaknya ada yang gabung ya. Oke, kita coba dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andin dengan siapa nih?
1: Andin dengan Uda Roni di Sapaduan.
0: Uda Roni, jadi ingat lagu Minang ya. Lama deh. Onde ya, Uda Roni, asik.
1: Ya, itu lagunya itu bagus tuh lagunya.
0: Ah, bagus banget.
1: Iya. Tiga bulan,
0: kenapa Uda?
1: Sudah 3 bulan nggak pulang katanya.
0: Tiga bulan, iya benar-benar. Kalau dilanjutin ntar Bang Romi nyolek Andin nih. Itu di perempat bisa diputer kata Bang Romi ya kan. Uda Roni, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Andin gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat banget.
1: Sehat banget
0: ya. Banget banget. Soalnya udah lama kan gak siaran, apalagi siaran malam. Jadi pas siaran malam Uda Roninya gabung, alhamdulillah makin seneng gitu.
1: Iya, nah masalahnya udah berapa malam ini enggak ada keren ini di virtual ya.
0: Siapa? Andin?
1: Iya.
0: Andin kayaknya hampir 2 tahun ini jarang siaran sih.
1: Kenapa?
0: Soalnya udah di atas sekarang. Udah di kantor.
1: Nah, ada tugas lain gitu.
0: Iya, betul. Dapat penugasan lain gitu. Jadi pas kangen aja gitu siarannya udah.
1: Oh gitu.
0: Kalau sekarang kan si Ica ya, Maisa lagi cuti, jadi Andin nih yang gantiin Ica. Kalau ntar yang lain ada cuti juga, Andin siaran lagi.
1: Ya bagus juga.
0: Udah Roni di sawah Paduan ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Gimana sawahnya udah panen?
1: Sawahnya udah panen.
0: Alhamdulillah, semoga banyak hasil panennya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lumayan lah satu teko buat Pro 2 gitu. Apa ayolah, berapa liter lumayan. Lah.
1: Iya.
0: Canda udah ya. Ya udah dorong nih. Pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari yang siapa yang bagus ya? Cewek lah yang baru ada ya.
0: Yang cewek?
1: Ya yang baru lagunya ada.
0: Udah Roni mau dengerin lagu yang paling baru banget ya?
1: Kalau enggak ada yang baru banget, yang baru aja gitu.
0: Ini ada sih lagunya si Ziva Magnolia. Itu judulnya Pelindungmu.
1: Pelindungmu.
0: Pelindungmu. Kalau nggak salah ini soundtrack Ayah Aku Mau Cerita itu deh.
1: Tuh bagus ya.
0: Boleh. Atau mau Syahrini, ada Andin bacain boleh ya udah ya?
1: Ya Syahrini apa?
0: Kalau Syahrini Kau Yang Utama. Kalau Ziva Magnolia Pelindungmu. Terus Meidra 100 Hidup Lagi. Itu sih yang cewek yang Agustus ini.
1: Iya.
0: Udah
1: yang,
0: mau yang mana?
1: Yang Syahrini ini ya, yang bagus mana katanya.
0: Yang mana udah?
1: Syahrini.
0: Syahrini?
1: Syahrini ya.
0: Syahrini, oke. Udah lama ya gak dengerin lagunya Syahrini. Pas di Agustus dia balik lagi.
1: Lagunya bagus sekarang ya.
0: Iya. Kita dengerin nanti ya udah ya.
1: Iya. Kalau tanya
0: kalau apa udah?
1: Kalau ingin bertanya boleh nggak ya?
0: Kalau ingin nanya?
1: Ya.
0: Boleh. Mau nanya apa?
1: Boleh
0: nanya apa?
1: Kalau Andin apa kesukaannya itu?
0: Kalau Andin?
1: Iya, kesukaannya sih kalau kita, ini kalau kita ya. Kalau kita jalan misalnya,
0: okay.
1: Kalau makan di restoran atau di kafe, apa kesukaannya?
0: Oh, makanan kesukaan Andin?
1: Iya.
0: Makanan
1: maksudnya makanan favoritnya.
0: Favorit. Oke. Iya. Kalau Andin sih semuanya favorit ya.
1: Enggak, yang
0: suka, yang paling. Paling sih sate sih, masih sate sampai sekarang.
1: Sate.
0: Aduh pengen makan sate.
1: Kalau apa nih? Kalau martabak Mesir enggak bisa ya?
0: Martabak Mesir?
1: Ya, enggak.
0: Wah, itu di urutan kedua.
1: Oh gitu.
0: Kalau Uda Roni yang mana yang urutan pertama, sate atau martabak Mesir atau mungkin bakso?
1: Ah, ya sama sih dari
0: saya. Sama ya.
1: Kalau misalnya makan nasi misalnya, kalau agen itu kalau makan di kesukanya tambahnya apa sih ya?
0: Oh, lauknya kalau nasi.
1: Lauknya gitu
0: ya. Kalau nasi suka pakai apa ya? Nasi kecap sih.
1: Itu pemanis loh.
0: Iya, biar makin manis gitu. Itu yang paling simple, yang kalau lagi gak mau repot nasi kecap. Tapi kalau yang lauk favoritnya ya ikan bakar sih.
1: Ikan bakar? Ikan bakar atau gendeng bakar, bakar gak enak dong.
0: Kalau apa?
1: Kan ada ikan bakar, ada gendeng bakar.
0: Dendeng bakar?
1: Iya ada.
0: Ada gitu?
1: Iya. Kalau dendeng bakar gak suka.
0: Belum pernah coba. Dendeng bakar ini yang kayak gimana ya udah ya?
1: Kan ini ke rumah makan Bon Raya sudah pernah belum?
0: Oke. Iya. Pernah sih waktu itu ngelihat bungkusan nasi teman isinya itu. Ingat.
1: Kalau di restoran Gon Raya ini kan favoritnya si dendeng bakar tuh.
0: Oke, baiklah, siap. Banyak mah kalau di situ ya udah ya. Tapi untung aja nih, udah Roni ya. Untung aja. Ngebahas nanya makanan gak di jam makan siang gitu. Kalau di jam makan siang Anin pasti langsung ini, langsung pesen.
1: Pesannya.
0: Iya, untung di jam-jam mau tidur. Jadi mau makan berat tuh kayak mikir gitu ya kan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya Doroni itu paling suka yang paling favoritnya selera Andin itu apa?
0: Itu sih.
1: Misalnya makanan nih sate atau apa gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau makan nasinya apa nih, dendeng atau rendang atau
0: masih ikan bakar sih. Masih ikan bakar, walaupun setiap makan ikan bakar tuh pasti ketulangan gitu, nggak pernah enggak.
1: Gitu ya.
0: Nggak tahu tuh dari dulu sampai sekarang nggak pernah yang aman gitu kalau makan, mesti dibantu gitu, misahin apa namanya daging sama tulangnya, kalau nggak pasti keselak. Oke, okay. By the way, udah Roni mau disalamin buat siapa aja lagunya?
1: Ya, salam yang pertama untuk Andin yang mana itu.
0: Aduh. Oke. Makasih udah.
1: Ya.
0: Buat siapa lagi?
1: Topiknya itu dua. Berapa orang? 6 orang semua ya?
0: Iya.
1: Nah, salam dari Doroni di Papua Duan.
0: Siap. Ntar disalamin ke pokoknya, semua penyiar.
1: Ya, pokoknya penyiar radio dari Perdua ini kan Doroninya baru gabung di sini ya.
0: Iya, tapi betul.
1: Jadi penyiarnya semuanya, walaupun cowok, walaupun ceweknya, baik-baik semua.
0: Buat semua yang cewek-cewek?
1: Iya, cewek atau cowoknya.
0: Oke.
1: Baik-baik semuanya.
0: Oh, Alhamdulillah. Makasih udah ntar disalamin sama adik-adik Perdua ya.
1: Iya, senang banget bergabung dari Curuan.
0: Iya, kita mah suka nyenengin orang.
1: Kenapa?
0: Emang suka nyenengin orang.
1: Iya.
0: Alhamdulillah orang yang kita senengin itu juga seneng gitu. Jadi berbalas ya kan.
1: Jadi kenang apa nih, senang kita tuh.
0: Iya, betul. Alhamdulillah, terima kasih udah ya.
1: Iya, sama.
0: Oke, besok kita tungguin lagi nih udah gabung di Story of the Day.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ada.
0: Lagunya ada, siap putar.
1: Iya.
0: Makasih udah ditungguin ya lagunya.
1: Iya, nanti ditunggu lagunya di Sobatuannya.
0: Oke, makasih udah. Sehat-sehat selalu ya.
1: Iya, alhamdulillah. Amin ya, sehat selalu juga.
0: Siap. Amin. Makasih udah.
1: Iya, aku pulang jadi ya.
0: Iya, oke.
1: Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada udah Roni barusan teman-teman Pro 2 ya. Silakan yang mau gabung lagi via telepon sama Pro 2 boleh banget. Boleh, beneran boleh banget di 0811669994480. Teman-teman juga bisa gabung by WA ya. Boleh telepon WA, boleh chat juga, boleh kalau video call kayaknya gak bisa deh ya, gak ada kameranya. Oke, kemudian kita terima dulu yang satu ini. Laris manis ya. Halo, selamat malam.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Hai. Waalaikumsalam.
0: Hai. Selamat malam. Gak asing gak dengan suara. boleh bantu ingetin Andin gak?
2: Kangen kedengar dulu. Ke masa lalu.
0: Tuh kan bener gak asing gak dengan namanya. Ih.
2: Siapa? Apa ya, namanya siapa ya?
0: Ih bener deh, bener kayak udah di ujung lidah gitu, tapi balik lagi ke dalam. Bantu dong, ini boleh dong diingetin Andin siapa gitu namanya?
2: Siapa ya?
0: Huruf A, awal hurufnya K.
2: K.
0: Bener?
2: Bener.
0: Akhirnya A.
2: Benar.
0: Benar, ada S-nya, ada R-nya.
2: Betul.
0: Krisna, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
0: Aku gak gampang ngelupain orang.
2: Gimana? Aku juga gak pernah lupain gitu.
0: Ya, alhamdulillah, makanya gabung lagi di Pro 2 ya. Krisna, tau kemana aja? Enggak, apa tuh?
2: Enggak.
0: Kayak mau ngajakin gibah tau gak sih?
2: Kalau aku kangen, kalau aku kangen kan. Aku bukakan WA-nya Andin kan ada foto sama udaranya gitu kan. Itu aja, udah lepas kangennya.
0: Ya ampun. Ngeliatin foto doang udah lepas kangen ya. Alhamdulillah, ya Allah. Krisna, di mana ya sekarang? Waktu itu kan di Padang Panjang.
2: Iya, di Padang Panjang baru seminggu yang lalu balik dari Bandung.
0: Oh, Bandung. Pantesan ada logat-logat Sundanya ya ke bawah ya.
2: Ya kan lainnya di Sunda.
0: Iya bener, kumaha damang.
2: Damai.
0: Aduh, Chris.
2: Gimana kabar Andin, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat banget.
2: Udah lama gitu kan.
0: Iya, berapa tahun ya?
2: Udah berapa tahun gitu.
0: Itu kayaknya Studio Pro 2 masih di belakang deh. Tahun berapa ya?
2: Iya.
0: 2017 gak sih?
2: Iya.
0: Ya ampun, udah lama banget.
2: Udah lama, udah 8 tahun, 9 tahun ya?
0: Iya. Iya ya, 9
2: udah
0: tahun
2: pada,
0: ya?
2: Udah pada mirip semuanya gitu.
0: Dari zaman masih gadis-gadis bujangnya. Ini sorry ya teman-teman Pro 2 yang lain ya, kita lagi reunian dulu. Boleh dong diizinin ada 10 menit ya. Oke, tapi sehat ya Krisna.
2: Ada kemarin itu nanya.
0: Apa tuh?
2: Nanya sama siapa nih ada waktu itu, sama Selfie ya. Itunya masih nyiar, Andinnya. Ya masih bilang gak ada kan. Tapi kan kalau yang lain cuti, Andin yang gantiin. Oh gitu. Kangen si abang sama Kak Andin ya. Ya siapa yang gak kangen lah sama sahabat masa lalu gitu.
0: Asik. Ya udah lama banget, waktu itu kan sering sama Irvi juga kan.
2: Ya Irvi, ada dia, Pio.
0: Udah ini mah sekarang udah geser-geser semua sekarang posisinya Krisna.
2: Iya.
0: Di Pro 1 sekarang teman-teman yang lain.
2: Ya di Pro 1. Sekarang di Pro 1 siapa?
0: Di Pro 1 sekarang Kak Vio. Ntar gabung gitu
2: sama dia. Sama Kak Vio udah lama juga enggak sama dia, udah lama juga enggak kontak sama dia gitu kan. Nanti sampaikan salam ya.
0: Boleh.
2: Sama Vio. Sampaikan salamnya dari Talambe datang, sedia tahu.
0: Dari Talambe datang?
2: Iya, sedia tahu.
0: Emang kamu tuh Talambe banget sih datangnya.
2: Iya, pas sudah balik dia udah miring.
0: Iya benar. Nah itu yang aku maksud. Di saat kami semua udah pada merit gitu ya kan, kamu baru datang kemana aja ya mas?
2: Iya. Ya tanya lah sama tempat kontak juga yang itu kan. Nah, itu Andinnya udah merit. Tuh, kalau mereka datang lagi bang, gitu kan.
0: Aduh, namanya gak jodoh ya, gimana lagi ya kan, Cile.
2: Iya.
0: Kita mah
2: ya, emang suka bercanda. Aku, itu requestnya mintanya jodoh pasti bertemu, tapi yang jodoh enggak.
0: Kalau ini mah ceritanya jodoh gak bakal ketemu-ketemu, Krisna. Gimana mau ketemu, coba ya kan.
2: Iya.
0: Eh, udah deh. Berarti baru balik ya, balik ke Sumbar ya?
2: Iya, baru balik.
0: Oke, okay, oke. Okay. Sip, sip, sip. Tapi aman semuanya?
2: Andini kan udah sehat banget ya.
0: Siapa?
2: Udah sehat banget ya.
0: Siapa?
2: Andin.
0: Andin?
2: Iya.
0: Alhamdulillah sehat, sehat banget.
2: Iya, ada bocoran dari teman juga dari dulu kan ada jok juga ya.
0: Iya, betul, betul, betul. Ya,
2: di rumah sakit tentara ya. Itu ya.
0: Iya, dapat info dari mana?
2: Ada deh.
0: Oh, kamu punya intel deh kayaknya di sini. Aku harus hati-hati deh. Aku curiga nih siapa ya kira-kira intelnya Krisna di sini ya. Sampai infonya bocor.
2: Banyak kan semua namanya. Yang di sebelah kan ada semua namanya gitu.
0: Oke, okay. Iya sih.
2: Kalau kita baik pasti orang mau bicara sama kita.
0: Aduh,
2: udah sholat udah makan.
0: Makan belum sih, yang keempat kali.
2: Alhamdulillah.
0: Makan itu mesti sama kayak sholat 5 kali kalau Andin. 5 kali
2: sholat. 5 kali.
0: Aduh Krisna,
2: makanya banyak badannya segitu aja dari dulu.
0: Iya segitu aja, cuma kan sering. Makan mah nggak perlu banyak-banyak, tapi harus sering.
2: Iya.
0: Kalau dulu
2: lebih
0: itu
2: gemukan, berat lebih Andin gemukan sih udah.
0: Iya dikit sih emang. Makanya berat badannya cuma 45.
2: Iya,
0: kalau sekarang mah jangan ditanya. Imbang-imbang sama berat dosa ya kan.
2: Hanya balik lah. berat kalah nggak apa-apa.
0: Enggak. By the way, Krisna sembari ngobrol nih, pengen Andin puterin lagu apa? Jangan Jodoh Pasti Bertemu ya. Lagunya Afgan banget soalnya. Soalnya udah pasti nggak.
2: Itu lagu yang terbaru itu udah judulnya selesai tapi penyanyinya lupa.
0: Judulnya apa?
2: Selesai.
0: Lagu Indonesia.
2: Iya.
0: Indonesia Fly.
2: Selesai.
0: Oh selesai, Allah kuping. Nah ini nih yang berkurang nih pendengaran.
2: Iya kan sebenarnya dulu.
0: Ya Allah si Krisna mah jujur banget. Ini mana didengar se-Indonesia Raya coba ya kan. Aduh untung udah biasa bercanda. Selesai ya Krisna ya.
2: Apa?
0: Selesai ya.
2: Iya, nggak salah.
0: Emang kita udah selesai sih.
2: Iya, udah selesai. Udah lama selesai semenjak itu.
0: Iya, semenjak itu toh. Selesai
2: udah,
0: dari siapa ya?
2: Udah 9 tahun selesai.
0: Iya, 9 tahun, 98 tahunan lah ya.
2: Iya.
0: Selesai itu dari Sabrina ya, kalau nggak salah ya?
2: Iya, nggak salah.
0: Sabrina Leonor, itu lagu banyak banget tuh di request sama teman-teman.
2: Iya, banyak ini fan-fan yang baru nih yang lihat SM di WA itu semua.
0: Iya,
2: gitu kan.
0: Benar.
2: Kadang sekali WA ada 10 yang minta gitu kan.
0: Ntar juga dari WA banyak nih yang request, nanti bakalan dibacain satu persatu.
2: Iya.
0: Soalnya yang gabung dari WA ini juga dari berbagai daerah kan, Krisna, mereka dengerinnya dari area digital gitu. Jadi
2: iya.
0: Sayang kalau nggak diputerin ya kan. Oke, okay, Sabrina. Sabrina Leonor selesai. Iya betul.
2: Itu sehat. Viewnya sehat.
0: View sehat, sehat banget itu.
2: Sehat ya.
0: Udah sering. Ini Krisna sering live di TikTok di Pro 1, TikToknya Pro 1. Oh, nonton aja tuh.
2: Oh, TikToknya Pro 1.
0: Betul, sering banget di live situ.
2: Ya kan nanti dibuka deh.
0: Nanti aku bilang juga deh salam dari kamu, nanti aku sampein.
2: Iya, tapi salamnya salam dari terlambat datang ya.
0: Oke. Okay. Paling terlambat datang gak tuh. Ya udah salamnya buat siapa lagi, buat Vio. Terus
2: salamnya lah buat Andin dulu lah. Okay. Kan aku lebih kangen.
0: Aduh, saecena. Saecena. Ya,
2: salam lah buat Andin.
0: Oke, okay, makasih.
2: Bisa keluarga, bisa udah semua selalu sehat selalu gitu ya.
0: Siap.
2: Selalu jaga kesehatan lagi.
0: Kenapa?
2: Ya.
0: Kenapa?
2: Selalu jaga kesehatan lagi lah.
0: Oke, siap bos. Aman.
2: Salam juga buat Yo ya. Kemudian okay. Selalu sehat selalu juga. Bisa keluarga sama si buah hati semua gitu ya.
0: Siap.
2: Itu buat Irpi, buat Ya. Ya. Buat itu. Buat Kadira ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Kak Tuti ya.
0: Kak Tuti.
2: buat Bang Deddy.
0: Mm-hmm. Apakanya buat Bang Romi juga tuh di Pro 4.
2: Ya salam sehat lah buat Bang Romi.
0: Okay.
2: Buat Om itu. Hmm? Buat Om satu suku.
0: Om Romi.
2: Iya. Yeah.
0: Okay. Om ya.
2: Kan Om Rominya kan sukunya Koto.
0: Kamu juga.
2: Suku Krisna Koto juga kan.
0: Lo bukannya dari Bandung?
2: Ya, lahirnya Bandung.
0: Oh, lahirnya di Bandung, tapi sukunya masih Minang gitu.
2: Kan Krisnanya lahirnya orang Minang. Lahirnya di Bandung.
0: Oh gitu, berarti sama kayak aku dong. Aku aslinya Minang, lahirnya di Portugis.
2: Di Portugis?
0: Percaya? Percaya?
2: Oh iya.
0: Yakin aja biar aku diem gitu ya kan.
2: Iya. Kalau nggak diain panjang ceritanya.
0: Oh panjang ceritanya ya kan. Oke,
2: ya,
0: buat itu aja.
2: Ya, pokoknya salamnya juga lah buat hanya buat kru-krunya per satu, per dua, per empat. Kemudian selalu sehat selalu dan lindungi Allah semua gitu ya.
0: Amin.
2: Udah lepas rindu aku dah.
0: Besok gabung lagi ya di Pro 2 ya. Masih banyak teman-teman Pro 2 yang lain juga tuh. Pasti seru gabung sama mereka. Oke?
2: Okay? Insya Allah kalau ada terbeli pulsa nanti.
0: Kalau ada apa?
2: Kalau ada duit beli pulsa nanti.
0: Oh, baiklah. Kirain mau kalau gabung
2: mau. Nomor kontaknya masih lama.
0: Masih.
2: Oh iya. Nanti kalau itulah nanti kalau ingat dah.
0: Kau ingat, oke. Makasih. Kita benar-benar selesai malam ini, Krisna.
2: Sudah selesai.
0: Ya udah.
2: Ya udah itu aja.
0: Siap. Sehat-sehat
2: buat
0: ya.
2: Selamat jaga kesehatan ya.
0: Amin. Oke, siap.
2: Ya, hati-hati pulangnya.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih sahabatku.
0: Sama-sama Krisna, sahabatku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita semua bersahabat. Makasih Krisna. Makasih udah Roni juga udah gabung di Pro 2 Bukit Tinggi. Siapa lagi yang mau ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng aku di Pro 2? Silakan ya. Silakan gabung di WhatsApp kita boleh. Via telepon, via udara, via laut, darat, boleh semuanya. Silakan deh pokoknya ya. Yang penting nyampe di Pro 2 gitu. Kemudian kita beralih ke WhatsApp dulu ya. Selamat malam juga dari Widya. Pengen dengerin Sabrina yang selesai. Oke, siap ditungguin ya. Ntar lagunya kita puterin. Ada Cimi juga. Pengen dengerin Sabrina juga selesai. Makasih. Kemudian malam juga ada Nana, pengen dengerin selesai juga. Siap. Ini benar kakak kumpulin semua ya. Nia, pengen dengerin yang selesai juga dari Sabrina Leonor. Terima kasih. Sama-sama, ditungguin ya. Terus selamat malam, maaf ya kak kalau aku tiba-tiba ganggu. Gak apa-apa, aku semua suka diganggu orangnya. Izin request, boleh gak? Boleh banget, tapi sayangnya kamu gak ngirimin requestan kamu. Kirimin sok sekarang ya, biar aku puterin lagunya, boleh Indonesia ataupun mancanegara. Halo malam kakak cantik, malam juga. Aduh, siapa nih? Indra di Pangana. Oke, Indra salam spesial ya. Katanya pengen dengerin Elvan Saragi, jangan kau lepas. Oke, gak bakal aku lepas mah. Selagi kamu masih bilang aku cantik, aku gak bakal ngelepas kamu. Canda guys. Indra, thank you, ditungguin ya lagunya. Nanti bakal nyampe ke Pangana. Pagi kak. Hai Maria, ini sudah malam. dari Berbinar. Oke, okay. Request lagunya Sabrina yang judulnya Selesai. Makasih kak, sama-sama. Makasih ya teman-teman.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.
3: Inklusi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tapi juga memastikan setiap orang bisa berpartisipasi secara setara. Penyandang disabilitas berhak menikmati fasilitas umum tanpa hambatan, mulai dari sekolah, kantor, transportasi, sampai tempat wisata. Semua seharusnya bisa diakses oleh siapapun. Ketika kita membangun trotoar rata, menyediakan rem kursi roda, atau menambahkan teks pada video publik, itu bukan belas kasihan, tapi bentuk keadilan sosial. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang peduli. Akses yang setara bukan soal fasilitas, tapi soal menghargai martabat manusia.
4: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Teman-teman Pro 2, thank you masih bareng Edin darinya Elvan Saragih ya. Jangan kau lepas, itu requestan dari Indra tadi ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Selamat malam kakak cantik. Aduh, malam juga. Ini kayaknya kepancing si Indra tadi ya. Request lagu Sumpah Mati dari Riola Shkar. Oke, okay. Ini aku Sria Selalu. Semangat siarannya ya kak. Oke, okay, semangat banget ini, makasih ya. Sehat dan bahagia selalu pokoknya. Amin, amin, amin ya Allah. Doa yang sama balik buat kamu ya. Doa yang baik-baik buat kamu deh pokoknya. Terima kasih. Namanya Sria Selalu. Ini kayaknya ceria selalu deh ya. Makasih ya, ceria selalu. Ditungguin nanti lagunya kita hadirkan. Oke, okay? Kemudian ada siapa lagi nih? Gak ada namanya. Pengen dengerin lagunya Nadif Basalamah yang Penjaga Hati. Oke, okay, abis ini kakak puterin ya. Kakak mau puterin Zara Larsson dulu yang So Good. Requestan dari Mutiara. Hai, Mutiara di Pakan Sinayan. Salamnya buat kakak semuanya. Oke, okay, nanti disampaikan sama teman-teman produ yang lain ya. Makasih Mutiara. Zara Larsson bakal hadir buat kamu. Apaan sih mulai belibet. Terus ada Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati. Kemudian Sumpah Mati darinya Rio. Ini lagunya keren banget. Tiga lagu ini keren banget dan aku siap dengan senang hati hadirkan buat kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Intermezzo.
2: Kayu-kayu apa yang bisa dimakan?
3: Kayu bisa dimakan? Ah, yang bener aja kamu. Kayu ini, kayu manis.
2: Boleh sih, cuma kan itu harus diolah dulu jadi kue, nggak bisa makan langsung.
3: Gitu ya.
2: Ya kan? Nah, nyerah ya.
3: Nyerah.
2: Apa tuh? Ya udah, kayu puk. Enak kan? Rauk-rauk kayu puk.
1: Intermezzo.
4: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
5: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
6: Ayolah, optimis dikit dong.
5: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
6: Aku disendok. Yeay, dadah!
5: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
6: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
7: Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di negara tanpa pajak? Kedengarannya enak banget, semua penghasilan utuh tanpa potongan. Tapi, faktanya nggak sesederhana itu. Pajak itu jadi sumber utama pembangunan negara. Membuat jalan, sekolah, rumah sakit, sampai layanan publik yang kita pakai setiap hari. Memang ada beberapa negara yang dikenal minim atau bahkan tanpa pajak penghasilan, seperti di kawasan Timur Tengah. Tapi biasanya, mereka punya sumber pendapatan lain, misalnya dari minyak atau pariwisata. Jadi, negara tanpa pajak itu bukan berarti gratis segalanya. Tetap ada sistem yang berjalan di baliknya. Nah, sekarang kamu lebih suka tanpa pajak atau bayar pajak tapi fasilitas lengkap?

Teman-teman Pro 2, itu dia Rio Lascar featuring Andy Rianto dengan Sumpah Mati. Ngeri banget lagunya ya. Gak heran sih karena ada sentuhan tangannya Andy Rianto, ya kan? Jadi always lagu yang mungkin awalnya biasa aja, tapi karena ada sentuhan tangannya sang legend, ya kan? Jadi kayak lagu itu mewah banget. Dan ya, Rio patut berbangga lah ya bisa collab sama Andy Rianto. By the way, itu lagu requestan dari Sria selalu ya. Sumpah Matinya udah kakak hadirkan, terus Nadif Basalamah juga tadi udah, Penjaga Hati, dan kita bakal dengerin ini beberapa lagu yang requestan dari siapa ya ini. Kak Andin pengen diputerin Lawson Where My Love Goes. Okay, gak ada namanya. Jadi nanti lagunya kita puterin aja. Kemudian aku mau izin request lagu dari Semi Simorangkir yang Kesedihanku. Wah, mantap sekali lagunya. Cocok buat Lara ya. Lara, terima kasih udah gabung. Lagunya nanti kakak hadirkan. Tapi kita ke Lawson dulu ya. Lawson dengan Where My Love Goes. Terus juga Hanindia nanti akan hadir ya. Hanindia dengan Bintang Kehidupan. Kalau ini requestan dari Assalamualaikum Kandin. Waalaikumsalam. Lama banget gak dengerin suaranya kakak. Iya, soalnya kakak juga baru siaran ya. Masih anak baru mah di Pro 2. Makasih buatnya. Coba nih, Ogi, oke. Oh, Ogi Diawar Kuning. Ya, kakak masih ingat. Walaupun Ogi gak mencantumkan Diawar Kuning, tapi kakak ingat. Soalnya di waktu-waktu kemarin itulah ya, Ogi sering request juga di Pro 2 gitu. Semoga gak salah ya, emang Ogi yang Diawar Kuning. Nah, lagunya nanti kakak hadirkan, Hanindia Bintang Kehidupan. Baru setelah itu Kesedihanku darinya Semi Simorangkir. Oke, teman-teman Pro 2 selamat bergalau-galau ria ya. Ada masih banyak nih requestan lain yang lagunya kayaknya ada yang happy, ada yang galau. Jadi ya, kita nikmatin aja mumpung lagi di ajang request, ya kan? Where My Love Goes from Lawson, special for you.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia adalah negeri yang dibangun dari begitu banyak perbedaan, mulai dari suku, bahasa, budaya, hingga tradisi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan itu bukan tembok yang memisahkan, tapi warna yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya dan unik. Kita mungkin tidak selalu memiliki pandangan, kebiasaan, atau latar belakang yang sama, tapi kita tetap memiliki ruang untuk saling menghargai. Semangat persatuan mengajarkan kita untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk merendahkan atau menjatuhkan satu sama lain. Di tengah dunia yang semakin terhubung, kemampuan untuk menghargai keberagaman justru menjadi kekuatan yang semakin penting. Karena menjadi Indonesia berarti memahami bahwa kita boleh berbeda dalam banyak hal, tapi tetap memiliki satu tujuan, hidup bersama dalam persatuan.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman, pro duet itu dia Harry Styles dengan Two Ghosts. Sudah cukup lama juga ya Harry Styles gak muncul. Barusan udah diobatin tuh kangennya teman-teman produe lewat Harry Styles ya, requestan dari siapa ya tadi yang request, Najla Tumutia. Okay, diputerin ya Kandin, soalnya cowok aku suka banget sama lagu ini. Okay, siap, semoga cowoknya lagi denger ya. Salam buat semuanya juga, spesialnya buat kakak Andin. Terima kasih, salam kenal buatnya Najla. Selamat malam kakak Andin, malam juga. Pengen dengerin Giselle yang Cara Lupakanmu. Aduh, mantap banget ini lagunya ya. Salam kenal kak pendatang baru. Sama, kakak juga pendatang baru malam ini. Darinya Ideal. Halo Ideal, salam kenal. Semoga betah di Pro 2 ya. Kalau gak betah, dibetah-betahin aja deh. Soalnya banyak hal menarik di Pro 2 ya. Giselle nanti bakal kakak hadirkan Cara Lupakanmu ya. Semoga menemukan cara yang tepat untuk melupakan dia. Yang pastinya gak gampang ya ngelupain seseorang itu teman-teman ya. Makanya lebih banyak orang memilih untuk ya udahlah berdamai aja dengan luka ketimbang harus melupakan gitu. Apalagi kalau seseorang itu emang berkesan di hati kamu. Maksudnya emang sekuat itu feeling satu dengan yang lain gitu. Nah itu pasti susah banget cara ngelupainnya. Tapi semoga menemukan caranya lewat lagunya Giselle. Mungkin nanti Giselle bakal kasih tips-tipsnya buat ngelupain seseorang. Mari sama-sama kita dengarkan. Terus juga hai kak, halo juga ada Fadila Fitri. Halo Fadila Fitri, di gak ada alamatnya. Oke, karena ya pengen dengerin lagu Kamu dan Kenangan darinya Maudy Ayunda. Aduh, kenapa sih lagunya pada galau-galau semua nih? Oke, kayaknya nemenin tidur kamu malam ini dengan lagu-lagu pilihan teman-teman Pro 2 ya, teman-teman. Lagu, gak semua galau sih, tapi kayaknya yang lagu-lagu yang bakal kita dengerin nanti lagu yang bakal ngajakin kamu flashback ya, yang mungkin bikin kamu termenung gitu. Kita dengerin satu persatu. Giselle Cara Lupakanmu, terus Maudy Ayunda, ini sedih banget sih lagunya, Kamu dan Kenangan. Terus ada yang pengen dengerin Fix You darinya Sam Smith. Oh my god, ini lagunya juga keren banget. Ini dari Fitriani. Halo Fitriani, di mana nih? Oh Biru Go, deket mah. Kenapa kamu gak kesini aja? Request lagunya langsung, biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Giselle Cara Lupakanmu, terus Maudy, kemudian Sam Smith dengan Fix You. By the way teman-teman, Fix You ini coverannya Sam Smith, yang original songnya itu dibawain oleh Coldplay ya. Jadi kita bakal dengerin versi Sam Smith-nya nanti. Tetap keren kok, gak apa-apa. Giselle dulu deh ya, spesial untuk kamu di malam ini. Yang lagi dalam proses untuk melupakan seseorang. Semoga tidak hanya melupakan, tapi juga memaafkan. Dan lebih ke berdamai sih, yang paling penting.

0: Teman-teman Produwe, barusan udah kita dengerin mau di dengan kamu dan kenangan. Gimana? Ngajakin kamu untuk nginget seseorang yang mungkin dia pernah jadi bagian dari cerita hidup kamu. Selamat melupakan ya, kalau katanya si Bisel tadi. By the way, thank you banget buat teman-teman yang udah gabung di Pro2, baik yang via telepon ataupun yang via chat WhatsApp ya. Masih ada beberapa lagu lagi yang belum aku puterin. Jadi satu persatu ya, darinya Siva Ramadhani. Halo kakak, halo juga. Kakak penyiar baru ya? Iya, baru. Masih magang. Salam kenal ya buatnya Siva Ramadhani. Ada Andin di Pro2. Katanya pengen dengerin PC Kota yang bahagia lagi. Lagunya udah lama banget gak aku dengerin di Pro2, Kak Andin. Iya, ini mah kalau gak salah bulan berapa ya si PC Kota ini booming banget di Pro2. Sampai nge-request itu berapa gitu dalam satu hari. Pokoknya rame lah gitu teman-teman. Terus, halo kak, halo juga. Darinya Dinda 187 via Instagram ya. DM katanya pengen dengerin Viera yang seandainya. Oke, nanti kita akan hadirkan seandainya ya. Yang mau gabung by phone kita terima dulu. Halo, selamat malam Pro2.
1: Halo, selamat malam kak.
0: Masya Allah, cantik banget suaranya. Ada siapa kak di sana?
1: Ada kak Angel dan teman-teman.
0: Angel dan teman-teman?
1: Ya, ini dengan kakak siapa ya kak?
0: Ayo, siapa coba?
1: Kayaknya baru ya kak?
0: Iya, baru banget, baru malam ini.
1: Gak pernah dengan kakak? Iya, soalnya kami biasanya Bang Abul, Kak Ica.
0: Oh, Bang Abul. Iya, kalau sekarang mah ada kakak Andin.
1: Kak Andin, Kak.
0: Oh. Iya, salam kenal ya. Angel di mana?
1: Angel di Kamang, Kak.
0: Kamang?
1: Iya, Kak.
0: Oke, kuliah ya?
1: Enggak, Kak.
0: Oh, enggak. Oke, siap-siap. Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak gimana?
0: Sehat banget. Kamu belum tidur malam ini, lagi overthinking atau lagi dengerin Pro2 atau lagi apa?
1: Lagi dengerin Pro2, Kak.
0: Rami ya di situ ya?
1: Iya, Kak. Kami sama-sama di sini, Kak.
0: Oke. Sekumpulan orang-orang yang belum bisa tidur dan dengerin Pro2.
1: Iya, Kak.
0: Ada Angel, ada siapa lagi tuh di sana?
1: Ada Bunga, ada Dita, ada Kak Iza, ada Indi, banyak kak.
0: Masya Allah, kalian satu kosan apa gimana?
1: Tapi
0: malu-malu ya, ya udah gak apa-apa.
1: Soalnya kami masih anak SMA kak.
0: Oh SMA?
1: Iya kakak.
0: Oh iya, ya seumuran mah kita kalau masih SMA. Di mana? Iya kakak masih SMA juga.
1: Di mana kakak sekolahnya kak?
0: Kakak mah sekolahnya di ini, di mana ya kakak sekolah kehidupan sih?
1: Di mana kak?
0: Teman-teman di Kamang sekolahnya di mana tuh, SMA yang mana? Ya kenapa malu-malu? Maksudnya bangga loh mas sekolahnya. SMA ini SMA 1 Tilatang Kamang, Pekan Kamis.
1: Iya kak, betul.
0: Oh itu keren banget loh, sekolahnya banyak prestasi ya.
1: Allah,
0: oke, siap-siap ya udah deh. Salam kenal ya dari Pro2 Bukit Tinggi, sering-sering ya gabung di sini.
1: Oke kak.
0: Jadi kakak penyiarnya kece-kece di sini. Kenapa?
1: Jadi sekarang kakak ini magang atau gimana?
0: Iya, kakak masih baru lah di sini.
1: Kelas berapa kakak?
0: Kenapa?
1: Kakak kelas berapa?
0: Kelas?
1: Ya.
0: Kakak baru kelas ini kelas berapa ya? Kalau SMA kelas berapa sih itu? 10? Kelas 11 kakak. Sama, iya kita kan emang seumuran. Dari suara aja kita seumuran banget ya kayaknya ya kan.
1: Tapi Masya Allah banget ya kak, di umur segitu kakak udah jadi penyiar radio.
0: Masya Allah, lebih Masya Allah lagi teman-teman percaya kakak tuh masih SMA gitu.
1: Ya Allah, indah
0: gitu. Indah kirunya, jadi Mbak Arancanya. Aduh ini dosa terbesar aku malam ini deh kayaknya, ngebohongin ya. Canda ya teman-teman.
1: Percaya banget kak gitu.
0: Ya Allah maaf ya kakak sia-siain kepercayaan kamu ya.
1: Kakak. Ya kakak buat mencarikan suasana ya.
0: Iya benar dong, masa malam-malam kita mau galau-galau. Udahlah lagu dari tadi galau semua ya kan. Bawanya kayak kakak tuh mau nangis-nangis nanggung gitu dari tadi.
1: Ya Allah.
0: Enggak sih, bercanda. Ngapain juga nangis-nangis, ya kan? Heeh, nangis tuh kalau ini, kalau lapar doang, enggak dapat makan baru nangis. Ya udah deh, teman-teman, sembari ngobrol, request lagu apa nih biar Kakak cariin dulu lagunya.
1: Boleh request lagu Sumpah Mati enggak, Kak? Yang dari Selena Grace, Kak.
0: Cinta Mati dari
1: Sumpah Mati, Kak.
0: Eh, Sumpah Mati.
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, kuping umur segini mah emang kendala banget ya, maklum ya. Sumpah Mati Kakak udah puterin sih tadi.
1: Oh, berarti enggak bisa lagi diputerinnya, Kak.
0: Hmm-mm. Ini kalau yang request ya, yang belum Kakak puterin itu ada yang pengen dengerin lagunya Fiera Seandainya. Terus Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Kali aja teman-teman mau gabung atau mau lagu lain boleh. Raisa. Kalau
1: lagu Penyangkalan aja boleh enggak, Kak? Udah ada yang puterin. Ada.
0: Lagu yang mana?
1: Penyangkalan dari Four Seasons, Kak.
0: Penyangkalan?
1: Nah, iya, Kak.
0: Apa yang teman-teman sangkal? Bentar, nih salah keyboard lagi. Penyangkalan ya?
1: Iya, iya, Kak.
0: Penyangkalan dari For Revenge.
1: Iya, Kak.
0: Oke, ini lagu anak Gen Z mah, Masya Allah ya. Ada banget, ada.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Salamnya dong, boleh buat siapa aja?
1: Salamnya buat Kak Andin yang lagi siaran. Semangat terus ya, Kak, siarannya. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi Kak Andin.
0: Amin, amin. Ya doain Kakak betah di Pro 2 ya. Soalnya masih anak baru ya kan.
1: Iya, Kak. Amin, kami doain terus, Kak.
0: Amin, amin. Ini sering-sering gabung makanya di Pro 2 ya.
1: Iya, kami ini penelpon setia Pro 2, Kak. Tanya aja sama ya, Kak Uul, Bang Abul. Insya Allah, Kak.
0: Masya Allah, berarti yang sama Kakak emang baru perdana ini ya.
1: Baru perjalanan banget.
0: Ini emang hari pertama Kakak sih.
1: Ya juga betah ya, Kak.
0: Iya, makasih. Insya Allah harus betah sih di RRI.
1: Harus dong, Kak.
0: Iya, teman-teman juga semoga betah ya sama Pro 2 ya.
1: Amin, ya, ya, Kak. Insya Allah
0: Alhamdulillah. Kenapa?
1: Punya Pro 2 ini asik-asik ya, Kak.
0: Iya, asik banget kalau kita mah radionya anak muda.
1: Betul, Kak.
0: Oke.
1: Ya, terus titik salahnya buat tim Pro 2, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Teman Pro 2 dimanapun berada yang lagi dengerin Pro 2.
0: Oke, siap-siap. Pantengin Instagramnya Pro 2 juga ya. Kita sering banyak kegiatan loh buat anak-anak muda.
1: Oke, Kak, udah diikutin itu, Kak.
0: Udah follow Pro 2?
1: Udah.
0: Oke, okay. Kamu berhak mendapatkan satu sepeda.
1: Tapi
0: IG Kakak jangan lupa di-follow, ntar Kakak follow back. Asik.
1: Oke, apa?
0: Kapan lagi ya kan promo? Kenapa?
1: Apa nama
0: IG Kakak? Luna Maya.
1: Luna Maya.
0: Andini Miza Putri, silakan di follow, nanti Kakak follow back, oke? Okay?
1: Andini Miza Putri, nggak ada pakai spasi atau underscore-nya, Kak?
0: Nggak pakai spasi, Kakak lebih suka pakai hati. Sorry, makasih ya.
1: Oke, Kak, nanti kalau kami follow, Kakak follow back juga ya, Kak?
0: Iya, yes, siap, pasti. Teman-teman di sekolah nggak mau disalamin nih?
1: Ya, ya lah, Kak, buat guru-guru teman-teman di sekolah yang lagi dengerin, dengerin ya, Kak.
0: Oke, siap-siap. Angel kayaknya penelpon terakhir kita malam ini ya. Tahun kemarin ya, kalau nggak salah, RRI ngadain event deh di SMA 1. Udah masuk belum teman-teman? Udah ada kemarin belum? Tahun kemarin ya?
1: Oh ya, kayaknya udah sih, Kak.
0: Cuman kita belum kenal waktu itu ya kan?
1: Iya.
0: Ya udah deh. Ya. Ntar pas ini mudah-mudahan ada event lagi RRI kita adain di SMA 1 lagi. Ketemu ya, di sana ya, ntar ya.
1: Insya Allah.
0: Oke. Siap. Makasih banyak ya, Angel. Angel ya, sama siapa lagi tuh? Pokoknya semua ladies-ladies yang ada di sana ya.
1: Ya, Kak.
0: Makasih banyak. Sehat-sehat dan sukses terus ya.
1: Amin.
0: Yang ya, rajin belajarnya ya, pacaran boleh. Tapi sekolah jangan terabaikan gitu ya kan.
1: Makasih, Kak, nasihatnya.
0: Jangan diambil hati, ntar dibilang Kak Andin nyuruh pacaran lagi, gak boleh ya. Maksudnya ya, jangan yang berlebihan yang gitu.
1: Belajarnya tadi itu, makasih, Kak.
0: Oh iya, sama-sama. Pinter-pinter. Aduh, seru juga nih ngobrol sama anak-anak Gen Z. Berasa masih umur 17-18 lagi ya. Ya udah, makasih Angel, selamat beristirahat ya.
1: Semangat, Kak, ya Kakak juga, semangat, Kak.
0: Oke, semangat banget. Bye.
1: Bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, teman-teman Pro 2, itu dia tadi Angel and the Gangs ya. Tuh kan, jadi langsung semangat banget jadi dengerin suaranya Gen Z gabung di Pro 2 Bukit Tinggi. Ya, kita senang banget dan nunggu banget teman-teman anak-anak muda di luar sana juga gabung di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Kalau siang itu jam requestnya dari jam 10 sampai jam 12. Kalau malam dari jam 9 sampai jam 11. Which means udah kelar story of the day kita buat malam ini. 3 menit lagi sih sebenarnya. Aduh, jadi ketagihan ngobrol deh tuh. 3 menit lagi boleh ya, dalam 3 menit ya, dalam tempo sesingkat-singkatnya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, ini dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum Kak Andin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Haris.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Haris penantang baru.
0: Haris pendatang baru.
2: Iya, penantang baru.
0: Penantang baru?
2: Ya, penantang baru Kak Andin.
0: Kamu nantangin kakak? Ci.
2: Iya.
0: Nantangin
2: iya.
0: Mau ngapain nih?
2: Aku kan baru juga sekolah, baru nih SMA.
0: Ah, seriusan?
2: Iya, aku masih sekolah. Iya.
0: Babaleh cakak. Ada yang ngebalesin dendamnya si Angel kayaknya ya.
2: Aduh, selamat buat Angel selalu lah semuanya sana ya.
0: Amin, amin, amin. Angin dengan siapa dulu nih?
2: Dengan Haris.
0: Serius, Haris?
2: Serius. Adi, udah lupa kan Andinnya? Udah lupa kan Andinnya?
0: Iya, bantu ingetin dong.
2: Udah lama loh.
0: Udah lama kakak aja baru masuk hari pertama di RRI malam ini.
2: Oh iya ya?
0: Iya.
2: Yang dulu-dulu.
0: Dulu-dulu si Putri bukan si Andin.
2: Oh gitu ya.
0: Beda orang mah.
2: Ya beda orang kayaknya.
0: Haris sekolahnya di SMA mana atau SMP?
2: Oh SMA lah.
0: SMA, sama dong kita ya. Kelas berapa?
2: Ya sama. Kelas 2.
0: Kelas 2? Ya. Sama. Gimana pelajaran sama. Matematikanya masih sering remedi?
2: Wah iya paling banyak ya. Begitu lah ya.
0: Aduh, matematika ya, kalau nggak 6, kalau nggak 5 ya nilainya ya.
2: Iya, kalau ngomong-ngomongin sekolah ya panjang
0: iya.
2: Ya ceritanya.
0: Pantesan sih Haris, nggak heran kita kayak begini, sekolahnya sampai gerbang ya kan?
2: Makanya
0: kayak gini. Haris di mana sih?
2: Di Padang Luar.
0: Padang Luar, deket mah sama RRI.
2: Iya dekat banget ya.
0: Deket
2: nyampe.
0: Deket di mata, jauh di hati. Itulah sekarang kita.
2: Jika di hati boleh juga ya.
0: Jangan dong.
2: Kata Angel boleh.
0: Kata Angel? Iya. Sejak kapan Angel bilang boleh?
2: Iya dari belakang tuh.
0: Ya. Seriusan dia ya, bisik-bisik di belakang.
2: Ketawa-ketawa nih sekarang.
0: Kamu lagi deket Angel?
2: Iya Angelnya ketawa iya.
0: Ngapain satu di kamar satu di Padang Luar? Kayak mana kalian ketawa bareng?
2: Enggak di kamar enggak boleh.
0: Kamang. Ya Allah
2: kamang, ya
0: Tuhan. Ya,
2: aduh.
0: Ah, umur-umur segini emang lagi lucu-lucunya indera pendengaran kita ya.
2: Iyalah. Gara-gara Angel ya.
0: Iya nih si Angel. Eh jangan dipanggil-panggil abis ini gabung lagi dia. Padahal kita mau closing nih.
2: Iya.
0: Yaudah. Haris gimana ya. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Juga begitu ya.
0: Iya. Bisa tebak lah dari suara kakak ya. Sehat banget ya. Ini.
2: Masih fresh seperti dulu kan Dinnya.
0: Fresh banget kayak buah ya. Pisang itu abis diparam gitu ya kan.
2: Enggak suaranya tuh kak sudah gimana tuh? Kayak baru lahir. Ya Angel aja itu.
0: Percaya kan?
2: Iya percaya.
0: Iya Angel aja percaya, apalagi Haris ya kan?
2: Iya.
0: Haris mah kalau kakak bilang umur kakak 16 tahun juga pasti percaya ya kan?
2: Pasti.
0: Tapi kalau ngelihat orangnya, hah ini kan harusnya 40 gitu ya kan? Haris ini ya pendengar setianya RRI ya?
2: Udah lama kan?
0: Seriusan?
2: Serius.
0: Okay.
2: Kan ada dulu kan ada Kak Irsi, Kak Mutia.
0: Oh, ini kayaknya reunian deh, reunian pendengar lama RRI. Tadi ada Krisna.
2: Iya. Yeah.
0: Terus ada Uda Roni.
2: Iya. Yeah.
0: Dan sekarang ada Haris. Abis ini ada siapa lagi ya?
2: Enggak
0: sih, abis ini udah mau closing.
2: Masih nerima nih.
0: Nerima apa dulu?
2: On air-nya.
0: On air? Udah sih Haris yang terakhir.
2: Oh, terakhir. Heeh,
0: terakhir.
2: Kasihan,
0: kamu yang terakhir malam ini. Besok enggak tahu deh.
2: Okay. Besok Angel gabung lagi sama teman-temannya.
0: Iya, Pro 2 mah selalu open buat teman-teman. Haris juga besok kita tungguin gabung ya di Pro 2.
2: Oke, okay. Iya.
0: Ya udah
2: dengan.
0: Boleh banget emang mau
2: request
0: ya.
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Nano boleh ya kak Indira?
0: Ayo, mulai beralih
2: paruku.
0: Hati.
2: Nano.
0: Siapa tadi?
2: Nano.
0: Nano?
2: Iya.
0: Nano judulnya?
2: Separuhku.
0: Separuh aku?
2: Iya.
0: Nano, separuh aku itu kalau nggak salah lagu era-era kita dulu gitu ya kan?
2: Iya, kok tahu sih Kak Andin ya?
0: Mohon maaf, sebenarnya aku orang lama gitu. Cuman rasa baru dulu ya, asik.
2: Iya,
0: orang lama rasa baru.
2: Suaranya asik ya.
0: Tuh kan, jadi lupa ih judulnya apa tadi, Nano ya?
2: Separuhku kalau nggak salah.
0: Separuh aku. Separuhku ya?
2: Separuhku.
0: Aku mah kayak gitu, kalau lagi fokus diajakin ngobrol bisa ke distract. Separuhku.
2: Minum apaan sih Kak Andin malam hari ini ya?
0: Kenapa?
2: Kok masih fresh aja.
0: Wah. Minum apa ya?
2: Angelnya.
0: Tadi sebelum siaran pas ini pas buka pintu studio baca solawat dulu. Terus aku niatin moga-moga yang dengerin Pro 2 malam ini sejuk dengerin suara aku gitu ya kan, nyaman kupingnya. Saking nyamannya Angel jadi ketipu gitu ya kan. Kena prank. Kapan lagi di prank?
2: Kata Angel nih kan dia.
0: Apa tuh?
2: Gimana tuh menjaga suaranya gitu.
0: Gimana
2: menjaga suaranya?
0: Gimana?
2: Fresh gitu kan.
0: Oh, gimana menjaga suaranya?
2: Iya.
0: Gimana menjaga suaranya? Sebenarnya ini suara ada kodamnya sih, Aris.
2: Ya, ada kodamnya.
0: Suara ini ada kodamnya. Ya, ya. Macan kumbang. aduh, ya udah deh, boleh di Angel kapan-kapan main-main ke RRI, ntar kita sharing di sini ya.
2: Ya mampir lah Angel ya sama teman-teman ya.
0: Iya benar, harusnya juga mampir ke RRI kan sekalian reuni sama Kak Irvi, sama Kak Tia, Kak Vio gitu.
2: Pasti malu-maluin Kak Andin.
0: Kenapa?
2: Ya, Haris tuh Kak hitam gimana gitu kan.
0: Kamu hitam aja malu, apalagi kakak hitam banget.
2: Hitam banget. Apalagi Angel ya kalau menjadi Andin gimana gitu.
0: Maksudnya item Angel juga item banget gitu.
2: Enggak
0: kan.
2: Kalau menjadi Kak Andin tuh gimana?
0: Kayak shock mungkin gitu ya. Aduh ya udah deh Haris. Tuh langsung kena scores gitu. Aduh lagi asik-asiknya ngobrol ya kan, ada aja kendalanya. Ya begitulah hidup ya teman-teman ya. By the way makasih ya buat semua yang udah gabung malam ini. Aku tinggal puterin requestannya nih ya. Udah jam 11 lewat 4 menit juga. Thank you sekali lagi. Terus tadi juga ada siapa ya? Oh makasih banyak kan Din udah diputerin lagunya. Sama-sama. Tadi lagunya udah kita hadirkan. Semoga di malam minggu ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan energi positif dalam menemani pendengar lewat siaran malamnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga setiap lagu dan kata-kata yang kakak bagikan juga malam ini bisa jadi teman yang menyenangkan serta membawa kebahagiaan dan membuat malam minggu pendengar terasa lebih berkesan lagi. Amin ya rabbal alamin. Berasa baca surat cinta, darinya Lara. Lara Purnamasari, terima kasih. Tadi udah kakak puterin lagunya ya. Semi-simurangkir kesedihanku. Tuh udah mulai belibet, kayaknya aku udah disuruh berhenti ngomong. Jadi waktunya aku puterin lagu buat kamu. Selamat beristirahat ya semuanya. Sekali lagi makasih buat kamu yang selalu setia dengan Pro 2, dengan RRI Bukit Tinggi. Aku doain kamu sehat-sehat semuanya, bahagia ya, banyak rezeki, dimudahin semua urusannya ya. Have a nice rest, have a nice dream, then this is several last song from Pro 2 tonight.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Ada Viera dengan Seandainya. Barusan teman-teman ya, ngebawa kita ke jam 11 lewat 13 menit. Dan selamat beristirahat ya buat teman-teman semuanya. Semoga tidurnya nyenyak dan semoga capeknya jadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kalau gitu teman-teman, dari Story of the Day kita bakal hadirkan lagu-lagu easy listening menemani waktu beristirahat kamu di Just Music. So happy listening and enjoy the songs.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Tahukah Anda, Bandung punya banyak fakta unik yang membuatnya istimewa. Pertama, kota ini pernah dijuluki Paris van Java karena keindahan dan kemewahannya di masa kolonial. Kedua, Bandung adalah tempat berdirinya jalan layang kereta api tertinggi di Indonesia, Jembatan Cikubang, dengan panjang 300 meter dan tinggi 80 meter. Ketiga, disinilah sejarah dunia tercatat melalui Konferensi Asia Afrika 1955 yang mempersatukan bangsa-bangsa baru merdeka. Keempat, udara sejuk Bandung yang berasal dari ketinggiannya sekitar 768 meter di atas permukaan laut, dikelilingi pegunungan yang indah. Dan terakhir, kota ini adalah surga kuliner dan mode, dari sate kelinci di Lembang hingga distro kreatif di Dago. Bandung selalu punya cerita untuk dikunjungi lagi dan lagi.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat.

Teman-teman pro gue yaitu dia, Dea Mirella dengan Takkan Terganti. Sebagian orang memang ditakdirkan untuk susah tergantikan dalam hati kamu ya. Tapi sebagian lain kayak gampang banget kegantinya gitu loh. Ya mungkin bagi orang-orang yang gak terlalu ini ya, gak terlalu nyantol lah di hati kamu, itu mungkin bentar sih. Bukannya diganti tapi lebih ke ngelupain gitu. Tapi sebagian yang lain pasti susah banget ya. Persis kayak lagunya Dea Mirella. Which is lagu ini menjadi salah satu lagu pilihan di ajang Bintang Radio 2018 teman-teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin Bintang Radio, kamu juga jangan lupa ya. Ikutan Bintang Radio di 2026 ini teman-teman. Pokoknya beberapa waktu ke depan itu RRI bakal ngadain banyak banget event. RRI Fest ya, yang salah satu rangkaiannya adalah fun bike, sepedaan bareng, seru banget itu ya. Dan sampai beberapa hari kemarin itu yang terdaftar udah lebih dari 500 peserta deh kayaknya. Terus juga ada Bintang Radio ya, ada Bazar UMKM. Dan itu akan dilaksanakan di 6 September 2026. Oke, masih nemenin waktu rehat kamu ya. Masih ada sekitar 9 menit lagi kebersamaan kita di Jazz Music. Kamu harus bahagia sih teman-teman. Kalau katanya semisi merangkir ya, apapun yang terjadi, susah senangnya dibahagia-bahagiain aja gitu. Kalau harus bahagia, kemudian nanti nyusul ada Alicia Cara dengan I Choose. Terus ada Terlanjur Cinta dari Cakrakan. Dan kalau masih sempat, nanti Ziva Magnolia juga bakal nemenin waktu rehat kamu.

teman-teman Produen, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Produe, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Minggu 30 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Hai hai hai teman-teman Produa, selamat pagi. Ketemu lagi bareng Woodies pada hari ini edisi 30 Agustus 2026 teman-teman Produa. Dan di pada hari ini Wood bakal nemenin kamu ya di ruang dengar kamu semua nih. Kurang lebih ada 5 jam ya kebersamaan kita. Dimulai dari pukul 5 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya ada rangkaian program yang bakal mengisi kebersamaan kita di 5 jam ini teman-teman Produa. Dimulai dari jazz music itu di pukul 5 hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga bakal ada spada ya dari pukul 6 sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita bakal ada program Produa Explore ya, yang bakal nemenin kamu di akhir kebersamaan kita di spada untuk hari ini. Nah, jadi buat teman-teman Produa yang kamu gak mau ketinggalan keseruan bareng Uut di spada hari ini, makanya kamu tetap dengerin terus Produa Bukit Tinggi ya. Nah, teman-teman Produa, sebelum Uut puterin lagu-lagu pilihan buat nemenin kamu sampai ke jam 6 nanti, Uut bakal puterin dulu beberapa lagu bernuansa islami ya, lagu religi. Dan kemudian nanti juga bakal ada tilawah on air, yaitu pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 sampai ayat 226. So teman-teman Produa, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fajrina, asal sekolah dari Iman 1 Kota Bukit Tinggi. Surat yang saya bacakan adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 sampai dengan 226.

لو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

Keberagaman Indonesia adalah anugerah yang tidak ternilai. Dari Sabang hingga Merauke, kita hidup dalam harmoni ribuan budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Namun tetap satu dalam semangat persatuan. Di setiap senyum yang berbeda logat, di setiap tarian, lagu, dan adat yang diwariskan turun-temurun, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekayaan yang mempersatukan. Indonesia bukan sekedar nama, ia adalah rumah besar bagi jiwa yang menjunjung toleransi dan cinta. Tempat di mana keberagaman bukan untuk ditakuti, namun untuk dirayakan.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bendera merah putih bukan sekedar kain yang berkibar di tiang tertinggi negeri ini, melainkan lambang kehormatan, perjuangan, dan jati diri bangsa Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat para pahlawan yang rela menumpahkan darah demi kemerdekaan. Sementara putih melambangkan kesucian hati, kejujuran, dan niat yang luhur dalam membangun bangsa. Bersatunya merah dan putih mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan ketulusan, antara keberanian bertindak dan kebijaksanaan hati. Dalam setiap kibarnya, merah putih mengingatkan kita pada sejarah panjang perjuangan, pengorbanan tanpa pamrih, dan cita-cita luhur untuk hidup merdeka dan bermartabat. Merah putih adalah simbol pemersatu bangsa yang menyatukan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa dalam satu tanah air Indonesia. Menghormati merah putih berarti menjaga semangat persatuan, merawat kejujuran, dan meneruskan perjuangan dengan karya nyata

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, gue anterin.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi.

Buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kronis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2. Sebelum kita berpindah dan ngobrol ya di Spada buat hari ini, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Untuk berita pertama, kita ke Nepal, teman Pro2. Jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal itu mencapai 623 orang hingga Sabtu ya, 29 Agustus 2026. Tim pencarian ini masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal mengonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Kita beralih ke berita kedua, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar aktivitas pendakian gunung di wilayah Jawa Barat untuk ditunda. Langkah ini dilakukan menyusul kejadian kebakaran hutan dan lahan di Jawa Barat yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, total karhutlah hingga 24 Agustus 2026 mencapai 132 kejadian. Padahal hingga 10 Agustus 2026 karhutlah di Jawa Barat baru mencapai 90 kejadian. Jadi dengan kata lain naik menjadi 42 kejadian. Last but not least, teman Pro2, kita ke berita hiburan. Ada film horor Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah resmi merilis official trailer dan juga final posternya. Karya sutradara Hanung Bramantio ini mengangkat misteri pembunuhan berantai berlatar 1964. Hanung mengatakan film tersebut bukan cerita mengenai peristiwa 30 September atau tragedi di sumur Lubang Buaya. Cerita ini justru mengambil latar setahun sebelumnya ketika konflik politik terjadi di sebuah desa bernama Lubang Buaya. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman-teman Produa. Di hari Minggu pagi ini ketemu lagi bareng Uut di Spada ya. Dan tentunya Uut bakal nemenin kamu nih, setia banget sama kamu. Tapi cuma sampai jam 10 aja teman-teman Produa. Barusan ada India ya, dengan Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah. Wow, cukup panjang ya untuk judul lagunya ya, kayak pertemuan kita di Spada ini. Tapi gak apa-apa sih teman-teman Produa, Uut seneng banget nemenin kamu di pagi ini. Walaupun ada nih yang dengerin Uut sambil terkantuk-kantuk, nah gak apa-apa banget ya kan. Uut sangat senang ya kalau misalnya bisa bangunin teman-teman Produa dengan suara Uut yang cantik ini, walaupun gak merdu-merdu banget ya. Dan teman-teman Produa, seperti biasanya di Spada itu kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang insightful, tapi tetap ringan tentunya. Kita gak bahas hal-hal yang berat gitu ya, enggak dong. Kita bahas yang ringan-ringan aja, biar masuk juga nih ke kepala kita, ringan, santai, tapi nempel gitu ya kan. Dan berhubung juga nih sekarang itu bertepatan di tanggal 30 Agustus ya. Dan juga di tanggal ini ada beberapa perayaan ya teman-teman Produa. Mulai dari ada hari apa ya ini? Ya jelas hari Minggu sih sekarang ya. Ada hari Hiu Paus Internasional. Kemudian juga ada Hari Kesadaran Kesedihan Nasional. Ini nasional di mana dulu nih ya kan, di negara mana dulu ini perayaannya, nanti kita bakal spill-spill ya. Tapi sebelum itu teman-teman Produa, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya, Uut mau nentuin satu topik dulu nih untuk obrolan kita di Spada satu jam awal ini ya. Karena ini berhubungan juga dengan perayaan Hari Paus Hiu ya. Hari Paus Hiu, apa Hari Hiu Paus? Hari Hiu Paus Internasional. Kita bakal ngobrolin seputar dengan beberapa jenis hiu ya, yang itu sudah mulai langka gitu ya. Dan juga ini untuk kita aware juga nih teman-teman Produa, biar kita tuh gak sembarangan aja misalnya ya untuk mengambil ikan-ikan yang ada di lautan sana. Walaupun di Bukit Tinggi tuh gak ada laut, gak ada pantai ya kan. Cuma kan ini berhubung yang dengerin cuma gak anak-anak Bukit Tinggi aja, tapi ini bisa didengar di seluruh Indonesia. Jadi mana tahu nih ada juga teman-teman Produa dari daerah pesisir lagi dengerin Uut. Hopefully sih ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman Produa. Tapi nanti kita bakal spill-spill teman-teman Produa, bakal kita obrolin lebih lanjut lagi. Tapi Uut bakal selingi dulu dengan lagu-lagu pilihan buat pagi ini. Next bakal ada Yovie Widianto dan juga Ran yang bakal nemenin kamu dengan Cukup Sudah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Semua orang hebat pernah jadi pemula. Atlet yang juara juga pernah kalah. Konten kreator favoritmu juga pasti pernah sepi penonton. Dan pengusaha sukses juga pernah kok bingung mau mulai dari mana ya. Jadi kalau hari ini kamu lagi belajar sesuatu yang baru, gak usah minder. Gak harus langsung jago. Yang penting berani mencoba. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan. Ingat, gagal itu bukan lawan dari sukses. Kadang, gagal justru bagian dari proses menuju sukses itu sendiri.
1: Ketika ke pasar atau minimarket, apa hal yang tidak boleh ketinggalan? Dompet? Jelas. Catatan belanja? Pasti. Tapi jangan lupa, bawa juga kantong belanja sendiri. Kantong plastik sekali pakai butuh ratusan tahun untuk terurai di tanah dan laut kita. Dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah, kita sudah mengurangi ribuan sampah plastik setiap tahunnya. Yuk buat kebiasaan baru, gaya hidup ramah lingkungan. Bawa kantong belanjamu sendiri mulai hari ini.
2: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih bareng UU tentunya di pagi hari ini, tepatnya di pukul 6 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Ini teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin seputar dengan paus ya, ikan ya ini paus. Yang kebayang itu biasanya kan hewan laut yang gede gitu ya, kayak size-nya jumbo gitu loh, gede banget. Terus muncul ke permukaan ya kan, kemudian juga menyemburkan air dari atas kepalanya gitu. Tapi ternyata teman Pro 2 di balik ukurannya yang luar biasa mega besar itu ya, itu ada beberapa jenis paus yang sekarang kondisinya itu justru semakin membuat kita khawatir ya teman Pro 2, alias kayaknya ini mau punah gitu. Nah, salah satu yang paling serius ini adalah North Atlantic Right Whale. Nah, ini ya, populasinya ini diperkirakan tinggal kurang dari 250 individu dewasa kalau dikutip dari IUCN. Nah, statusnya ini juga udah masuk ke kategori critically endangered, alias terancam punah secara kritis, kayak wow, ini parah, mau punah banget gitu. Nah, selain ada North Atlantic Right Whale, terus ada juga yang namanya paus biru. Mungkin teman Pro 2 ada pernah dengar juga ya paus biru ini. Dan ini emang belum berarti semua populasi paus biru di dunia itu berada di kondisi yang sama ya. Tapi spesies ini tuh tetap menghadapi berbagai tekanan dan masih masuk nih ke daftar spesies yang perlu diperhatikan dalam konservasi. Nah, kalau dari IUCN ini juga mencatat adanya penurunan populasi paus biru akibat berbagai ancaman yang berlangsung lama nih teman Pro 2. Nah, selain itu ada juga yang namanya paus sirip atau kalau bahasa kerennya itu fin whale, yang status globalnya menurut IUCN ini adalah vulnerable, jadi kayak berharga banget ya kan. Nah, di beberapa wilayah kondisi si paus sirip ini bahkan bisa lebih mengkhawatirkan teman Pro 2. Nah, salah satu ancaman utamanya sekarang itu adalah tabrakan dengan kapal ya kan. Jadi misalnya kalau teman Pro 2 yang mikir, wow, kalau paus ini kayaknya punahnya gara-gara ulah manusia, maksudnya kayak ditangkap gitu-gitu, enggak juga, tapi juga bisa tabrakan dengan kapal ini menjadi salah satu faktornya gitu ya kan. Nah, jadi paus itu bukan cuma soal wih gede banget nih ikan ya kan, tapi mereka juga punya cerita panjang tentang gimana aktivitas manusia itu bisa mempengaruhi kehidupan mereka di laut ya kan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang teman-teman Pro 2, sebenarnya apa sih yang bikin hewan sebesar paus itu sampai terancam gitu kan? Secara kan badannya gede ya kan? Dan dia juga menyeramkan gitu loh, dia bisa mencabik-cabik tubuh manusia gitu. Kenapa dia bisa sampai terancam kayak gitu ya kan? Nah, nanti kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2 kira-kira apa jawaban dari pertanyaan itu. Tapi bakal ada Rosa dan juga MKK klik nih dengan sinaran yang bakal nemenin kamu. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lagu Bagimu Negeri karya Kusbini mengandung makna yang sangat mendalam tentang pengabdian total kepada tanah air. Melalui lirik yang sederhana namun penuh semangat, lagu ini menyampaikan pesan bahwa segala yang dimiliki jiwa dan raga akan diberikan sepenuhnya untuk kepentingan dan kejayaan negara. Lagu ini juga mencerminkan rasa cinta tanah air yang tulus, serta semangat nasionalisme yang sangat tinggi, di mana setiap warga negara diajak untuk berkontribusi dan berkorban demi kemajuan Indonesia. Dengan irama yang khidmat, lagu ini kerap dinyanyikan dalam upacara sebagai simbol kesetiaan dan komitmen terhadap Indonesia.

0: sih nasibnya wong miskin? Dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta? Ayo ndang berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinya enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Kak. Kak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

2, kita masih ngobrolin seputar dengan beberapa jenis paus ya yang dikabarkan itu terancam punah. Nah, tadi kan udah ada North Atlantic Right Whale, kemudian ada paus biru dan juga ada paus sirip ya teman-teman Pro 2. Dan tadi kita udah ada pertanyaan nih gitu ya kan, sebenarnya apa sih yang bikin paus-paus ini tuh terancam gitu kan. Nah, ternyata jawabannya bukan cuma satu aja teman Pro 2. Ada kapal, alat tangkap ikan, perubahan kondisi laut ya, sampai ke masalah lingkungan yang terus berkembang dan bikin paus-paus ini tuh terancam nih ekosistemnya kayak gitu ya kan, kayak jumlah pausnya gitu. Nah, teman-teman Pro 2, salah satu masalah terbesar yang dihadapi paus itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang cukup dekat ya dengan aktivitas manusia sehari-hari. Contohnya itu kapal ya kan. Nah, kapal yang melaju di laut ya, yang lagi di laut gitu, bisa bertabrakan dengan paus-paus itu, terutama ketika jalur kapal itu lewat wilayah yang memang jadi habitat atau jalur perjalanan mereka. Mereka ini paus gitu ya kan. Nah, kalau untuk North Atlantic Right Whale ini, tabrakan kapal menjadi salah satu ancaman utama untuk paus-paus ini. Makanya mereka itu banyak yang punah gitu. Nah, belum selesai sampai di situ, ada juga alat tangkap ikan dan juga tali yang bisa bikin paus-paus ini terjerat kayak gitu. Dan kalau udah kejerat, nah pergerakan paus ini bisa terganggu dan kondisinya bisa menjadi serius teman-teman Pro 2. Bahkan NOAA itu bahkan menyebut keterjeratan alat tangkap sebagai salah satu ancaman yang paling signifikan terhadap populasi paus yang lagi berusaha untuk pulih, untuk heal gitu ya kan. Terus ada juga nih perubahan iklim yang menjadi salah satu penyebabnya juga. Nah, perubahan kondisi laut ini bisa mempengaruhi tempat paus mencari makanan, kemudian bagaimana pola mereka migrasi, sampai ke membuat mereka itu berada di wilayah yang lebih berisiko bertemu dengan aktivitas manusia. Jadi masalahnya itu bukan cuma laut kotor atau paus ketabrak kapal aja, tapi ternyata juga ada perubahan lingkungan yang efeknya bisa kemana-mana. Dan karena paus itu punya siklus hidup yang panjang ya kan, kemudian reproduksi mereka juga lambat gitu, slow-mo banget. Nah, kehilangan beberapa individu aja tuh bisa punya dampak yang besar terhadap populasi tertentu kayak gitu. Makanya pas kita dengar ada spesies paus yang jumlahnya tinggal sedikit, itu tuh bukan sesuatu yang bisa langsung dibalas dengan ya nanti paling mereka juga beranak lagi, berkembang biak lagi gitu ya kan. Gak sesederhana itu teman Pro 2 kayak gitu ya. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih kalau paus itu punya banyak tantangan buat bertahan hidup gitu. Tapi mungkin ada yang bertanya lagi nih, emang kalau paus itu berkurang pengaruhnya ke manusia itu apa gitu ya kan? Secara kan kita nggak terlalu banyak berkaitan sama paus kayak gitu ya kan? Nah, pasti kita bertanya-tanya, emang kenapa sih kalau paus itu nggak ada lagi gitu ya kan? Kalau misalnya kalau paus ini punah kayak gitu, emang apa yang akan terjadi sama kita gitu. Nah, nanti kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2, karena bakal ada satu lagu dari Kitsy dengan Internet Girl. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap bareng UU terus di sepeda tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

live here? Eat zucchini.

0: Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya. Sedikit lagi kita masih ngobrolin seputar dengan paus tadi ya, teman-teman Pro 2, dan sudah ada tadi pertanyaan. Emangnya kalau paus ini berkurang, apa sih pengaruhnya ke kehidupan kita ya kan sebagai manusia? Nah, teman-teman Pro 2, secara kan kita ini kan tinggalnya di daratan. Nah, sedangkan paus ini kan di tengah laut gitu. Apalagi kayak di bukit tinggi ini kan gak ada laut juga gitu kan. Jadi apa sih dampaknya sama kita gitu. Nah, karena paus ini bukan cuma penghuni laut yang ukurannya besar aja, teman Pro 2. Mereka juga merupakan bagian dari ekosistem laut dan punya peran dalam rantai kehidupan di sana. Nah, paus sendiri ini juga punya berbagai jenis dan pola hidup. Ada yang menyaring makanan kayak krikil, ikan kecil atau krill gitu kan. Ada juga paus bergigi yang jadi predator. Nah, jadi ketika populasi suatu spesies berubah drastis, tentunya ekosistem tempat mereka hidup tuh juga bisa ikut terdampak, teman Pro 2. Nah, selain itu juga ada keberadaan paus itu berkaitan dengan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan. Jadi ketika kita menjaga paus, sebenarnya itu kita juga sedang ngomongin soal menjaga laut sebagai tempat hidup berbagai makhluk lainnya. Nah, coba deh kalian bayangin aja, teman Pro 2, kalau suatu hari nanti ada jenis paus yang cuma bisa kita lihat lewat foto ataupun video dokumenter gitu kan. Nah, generasi setelah kita mungkin cuma tahu kayak, oh ternyata dulu ada hewan ini, ada hewan itu. Jadi seakan-akan cara kita ngelihat paus itu kayak gimana kita ngelihat dinosaurus ya kan, kayak udah selangka itu dan sepunah itu gitu ya kan. Padahal sekarang itu kita masih punya kesempatan untuk melihat mereka tetap hidup di laut ya kan. Nah, makanya pelestarian paus ini bukan cuma tentang menyelamatkan satu jenis hewan aja, tapi juga tentang menjaga keseimbangan ekosistem laut dan juga memastikan kehidupan di dalamnya itu tetap punya ruang untuk berkembang. Nah, yang menarik, teman-teman Pro 2, manusia sebenarnya tuh nggak harus selalu melakukan sesuatu yang ekstrim untuk mulai peduli ya. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana kayak nggak membuang sampah ke sungai atau ke laut gitu. Kemudian juga bisa dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya kan, dan tidak mendukung aktivitas yang mengeksploitasi satwa liar. Nah, kayak gitu teman-teman Pro 2. Jadi kalau kita mau melindungi hewan-hewan yang ada di laut ya, nggak cuma paus aja, bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita seputar dengan paus untuk dispada di 1 jam awal ini. Nanti kita masih dispada di pukul 7 ya, tapi Wood bakal putarin dulu nih satu lagu dari Keisha Lefronka dengan Jadi Kekasihku Saja.